Apakah saya melakukan sesuatu yang salah? Tanya dokter Brand kepada asistennya dalam bahasa Inggris. Tidak, dokter, jawab sang suster. Pria ini berkata, ia menangis karena Anda menaruh tangan Anda di atas pundaknya. Sebelum ia tiba di sini, tak seorang pun yang menyentuhnya dalam beberapa tahun. Kuasa sentuhan begitu besar. Orang yang terkungkung di kursi roda berkata bahwa salah satu hal terberat bagi mereka adalah bahwa orang menghindari mereka sehingga mereka tidak menyentuh kursi roda. Mereka merindukan sentuhan manusia. Yesus menyentuh banyak orang. Orang buta, orang cacat, dan ya, orang yang menderita kusta, dan memberikan kepada kita suatu teladan bahwa kita harus mengikuti jejaknya. 1 Petrus pasal 2 ayat 21. Terkadang kita tidak menyadari betapa seseorang begitu membutuhkan sentuhan kita. Tentu saja, harus dengan cara yang pantas. Orang yang tepat, pada waktu yang tepat, dengan cara yang tepat. Namun, lihatlah, bila ada seseorang dalam kehidupan Anda yang membutuhkan sentuhan kasih yang menguatkan hatinya hari ini. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Musuh kita nyata dan selalu mencari celah untuk menyerang iman kita. Hot listener, ingatlah bahwa pertempuran rohani itu nyata. Jangan lengah.
1: Dia yang adalah Allah pernah turun ke dalam dunia dalam wujud Yesus Kristus. Dia mengalami banyak penderitaan. Bahkan apa yang dia alami lebih dari yang kita alami. Itu sebabnya hanya dia yang paling mengerti semua beban berat, semua masalah, semua sakit penyakit yang kita alami. Hanya Yesus yang paling mengerti.

mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stinas Samarinda mengajak teman kuliah di Stinas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi

referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima.

Yayasan Pendidikan Kristen GPIB Cabang Samarinda dengan visi menjadi pengelola pendidikan Kristen yang beriman, bermutu dalam ilmu dan amal kasih, menerima pendaftaran murid baru tahun ajaran 2026-2027 dengan jenjang pendidikan TK hingga SMA. Dengan keunggulan pendidikan berbasis nilai Kristiani, pembelajaran bermutu dalam ilmu dan karakter, tenaga pendidik profesional, lingkungan belajar yang aman dan kondusif, serta pengembangan potensi minat dan bakat siswa. Daftar sekarang dan dapatkan pilihan terbaik seperti pemberian potongan 50% uang pembangunan bagi peserta didik baru yang diperoleh dari referensi orang tua, alumni, guru, atau pihak terkait. Diskon 50% uang pembangunan dan subsidi SPP Rp50.000 per bulan bagi anak pendeta, anak guru, atau karyawan Yapendik GPIB Cabang Samarinda. Biaya formulir pendaftaran Rp50.000. Anda berminat, hubungi unit masing-masing. Untuk TK, dapat menghubungi Heti di 0853-1313-3382. Untuk SD, Anda dapat menghubungi Yeta di nomor 0852-5246-1231. Untuk SMP, dapat menghubungi Reka di nomor 0815-2098-1452. Serta untuk SMA dapat menghubungi Uli di nomor 0813-4641-8704 atau datang langsung di Jalan Limau nomor 10 Samarinda.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah. Padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999. Bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi. Relay set, angel eyes, demon eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, tidak ada yang bisa mencuri damai sejahtera Allah. Saudara pendengar, tahukah Anda apa akibat-akibat dibenarkan oleh iman di dalam Yesus Kristus? Setiap kita harus mengetahui hal ini supaya kita tidak menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Setiap kita harus mengetahui hal ini supaya kita mendapat manfaat apabila menyerahkan hidup hanya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Pertama, orang yang dibenarkan adalah orang yang hidup di dalam damai sejahtera dengan Allah. Ini adalah berkat yang penting dari semua berkat. Kita tahu bersama bahwa sejak Adam dan Hawa, nenek moyang kita jatuh di dalam dosa. Maka hubungan manusia dengan Allah itu tidak harmonis lagi. Ada permusuhan besar antara Allah dan keturunan manusia. Dan manusia otomatis menjadi lawan Allah. Siapakah kita manusia sehingga kita bisa melawan Allah? Meskipun Anda adalah orang yang hebat, tetapi Anda tidak bisa terus-menerus hidup di dalam permusuhan dengan Allah. Bukankah Allah adalah pemilik hidup ini? Dengan bermusuhan dengan Allah berarti manusia memutuskan untuk berjalan menuju maut. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang menginginkan untuk mengambil maut sebagai tujuan hidup. Semua orang ingin hidup, ingin berhasil dan ingin damai sejahtera. Karena itu bila Anda dibenarkan oleh iman di dalam Yesus Kristus dan mengalami damai sejahtera dengan Allah, maka Anda adalah orang yang paling berbahagia di muka bumi ini. Saudara pendengar, mungkin ketika Anda memutuskan untuk beriman kepada Yesus Kristus, ketika hidup Anda belum berubah. Dan memang secara fisik, perubahan iman itu tidak bisa terlihat langsung. Pada waktu Anda menerima Yesus dan Anda hidup di dalam kemiskinan, Anda masih berada di dalam keadaan itu. Pada waktu Anda menerima Yesus dan Anda hidup di dalam sakit penyakit, maka Anda masih berada di dalam keadaan itu. Anda tidak boleh mengharapkan perubahan fisik melalui beriman kepada Yesus. Yang Anda harus harapkan dan yakin adalah setelah Anda percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anda memiliki damai sejahtera bersama dengan Allah. Ini adalah damai sejahtera ilahi. Allah menjadi pembela Anda, Allah menjadi hidup Anda, dan Allah menjadi segala-galanya bagi Anda. Karena ada damai sejahtera dengan Allah, maka janji Allah otomatis menjadi milik Anda. Melalui janji inilah Anda bisa mengharapkan perubahan secara fisik di dalam kehidupan Anda. Jadi berbahagialah Anda yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, karena damai sejahtera Allah ada di dalam kehidupan Anda. Tidak ada yang bisa mencuri damai sejahtera itu dari Anda.
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

0: Yayasan Pendidikan Kristen GPIB Cabang Samarinda dengan visi menjadi pengelola pendidikan Kristen yang beriman, bermutu dalam ilmu dan amal kasih, menerima pendaftaran murid baru tahun ajaran 2026-2027 dengan jenjang pendidikan TK hingga SMA. Dengan keunggulan pendidikan berbasis nilai Kristiani, pembelajaran bermutu dalam ilmu dan karakter, tenaga pendidik profesional, lingkungan belajar yang aman dan kondusif, serta pengembangan potensi minat dan bakat siswa. Daftar sekarang dan dapatkan pilihan terbaik seperti pemberian potongan 50% uang pembangunan bagi peserta didik baru yang diperoleh dari referensi orang tua, alumni, guru, atau pihak terkait. Diskon 50% uang pembangunan dan subsidi SPP Rp50.000 per bulan bagi anak pendeta, anak guru, atau karyawan Yapendik GPIB Cabang Samarinda. Biaya formulir pendaftaran Rp50.000. Anda berminat, hubungi unit masing-masing. Untuk TK, dapat menghubungi Heti di 0853-1313-3382. Untuk SD, Anda dapat menghubungi Yeta di nomor 0852-5246-1231. Untuk SMP, dapat menghubungi Reka di nomor 0815-2098-1452. Serta untuk SMA dapat menghubungi Uli di nomor 0813-4641-8704 atau datang langsung di Jalan Limau nomor 10 Samarinda.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.
2: Saya waktu itu masih muda, usia awal 20-an, ketika saya pergi ke rumah sakit untuk membesuk seorang pria lansia berusia 80-an yang hidup sendirian di dunia dan pokoknya ingin melihat akhir dari kepedihan serta penderitaannya. Saya tidak akan pernah lupa betapa frustasi sekaligus malunya saya ketika ia mengangkat wajahnya dan bertanya, "Mengapa Allah mengizinkan saya menderita? Mengapa ia tidak membiarkan saya mati saja dan mengakhiri semuanya ini?" Saya masih bergumul untuk menemukan jawaban yang sepenuhnya memuaskan bagi pertanyaan itu. Namun sekarang saya mengerti bahwa pria lansia yang mengajukan pertanyaan itu tidaklah sendirian dalam hal mempertanyakan mengapa Allah mengizinkan hal-hal tertentu. Entah itu wabah, penyakit, atau kecelakaan, kapan saja terjadi tragedi, orang bertanya-tanya, di mana Allah? Seorang anak meninggal karena kanker. Seorang istri sekaligus ibu beranak tiga tertabrak mobil. Atau betul, sumber segala bencana, tsunami yang disebabkan oleh gempa bumi, mengirimkan gelombang pembunuh yang menghempaskan orang-orang tak bersalah, mengambil nyawa 200 ribu orang. Pikiran alami langsung menyangka salah satu dari dua alasan ini. Entah Allah terlalu jauh, terlalu tidak berkepentingan dan terlalu lemah untuk turun tangan dan menghentikan tragedi itu, atau dia itu ilah yang berkuasa namun keras yang melampiaskan penghakimannya atas orang-orang tak bersalah. Namun apakah hanya itu jawaban bagi pertanyaan mengapa? Tidak adakah jawaban yang ketiga? Pertama, Alkitab mendeklarasikan secara positif bahwa Allah itu Allah pengasih yang penuh rahmat dan berbelas kasih. Yesaya menulis, "Lihat, itu Tuhan Allah, ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati." Yesaya pasal 40 ayat 10 dan 11. 14 acuan dari Perjanjian Lama berbicara tentang Allah sebagai berbelas kasih. Gambaran Allah dalam Perjanjian Baru tercermin dalam pelayanan penyembuhan Yesus yang dengan berbelas kasih menjamah orang yang lumpuh, yang tuli, yang buta, dan yang jatuh, yang merangkul anak-anak kecil, dan berkata, "Milik orang-orang seperti mereka inilah kerajaan surga." Alkitab menjelaskan bahwa dengan masuknya dosa ke dalam dunia, datanglah kutu atas planet bumi. Menulis kepada jemaat di Roma, Paulus membicarakan fakta bahwa planet bumi telah ditundukkan terhadap pembusukan dan mengeluh sakit bersalin, menanti diciptakan kembali dan dimurnikan pada akhir zaman, ketika Allah akan membuat kembali langit dan bumi. Pada waktu penciptaan, Allah memberlakukan beberapa hukum fisika yang mengendalikan alam, seperti hukum gravitasi, seperti fakta bahwa bergesernya lapisan-lapisan dasar samudera akan mengakibatkan tsunami. Sementara memang jelas faktanya Allah berkuasa untuk turun tangan untuk menggantikan hukum samudera akan mengakibatkan tsunami. Sementara memang jelas faktanya Allah berkuasa untuk turun tangan untuk menggantikan hukum-hukum alam itu, dan sesekali ia memang melakukannya. Biasanya ia tidaklah melakukannya, dan kuasanya tercermin justru dalam keteraturan dari apa yang terjadi, seperti matahari terbit dan terbenam, bumi berputar mengelilingi matahari, menghasilkan musim-musim, dan fakta bahwa penyakit dan sampar akan mengakibatkan kematian. Seandainya Allah melindungi kita dari akibat hukum-hukum alam itu, berarti ini sudah surga dan bukan bumi lagi. Dunia kita adalah dunia yang rusak, dan kita terkena akibat kerusakan itu dalam kepedihan dan penderitaan. Namun, hal itu bukanlah berarti bahwa Allah tidak peduli terhadap apa yang terjadi kepada kita. Seorang bapa yang anaknya berusia 12 tahun terkena kanker, merangkum keseluruhan persoalannya dengan mengatakan, "Kita tidak dapat menjelaskan apa yang tidak Allah jelaskan kepada kita." Ia benar. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: apa di dunia, dengan segera pula ia datang apabila anaknya membutuhkan pertolongannya. Ia bergegas menghampiri Anda apabila Anda berseru kepadanya dalam kebutuhan Anda. Akan tetapi, apakah Anda benar-benar membutuhkan pertolongannya? Jika kita berseru kepada Allah Bapa dengan mengharapkan pertolongannya, maka kita akan menemukan penyelesaian bagi kesukaran, kecemasan, dan kesulitan dalam hidup kita. Oleh sebab itu, jangan terus-menerus memikirkan kebutuhan-kebutuhan Anda. Bawalah segala persoalan itu kepada Tuhan. Berserulah kepadanya, maka jawabannya akan segera tiba.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: barang siapa sebagai seorang anak hendak memohon dan menerima banyak hal dari Allah Bapa, ia harus sungguh bertindak sebagai seorang anak yang taat akan hukum-hukumnya. Misalnya, barang siapa menghakimi sesamanya, padahal Yesus dengan tegas melarang berbuat demikian, ia akan terbentur kepada ayat berikut ini: "Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi." Tetapi ada kalanya Tuhan menghukum kita dengan jalan tidak membuka tangannya yang penuh berkat itu dan tidak menjawab doa-doa kita.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210. Di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Dalam buku On the Road karangan Jack Kerouac, salah satu karakter berpaling kepada karakter lainnya dan berkata, "Kita harus pergi dan jangan pernah berhenti sampai kita tiba di sana." "Kemana tujuan kita?" kata karakter lainnya. "Aku tidak tahu, tapi kita harus pergi." Begitu jawabannya. Hidup ini kurang lebih seperti demikian bagi banyak orang. Nampaknya hidup kita seperti keberadaan sangkar tupai yang selalu bergerak. Seringkali tujuan kita dalam hidup ini hilang dalam kesibukan dan tekanan berbagai kegiatan kita, sehingga kita tidak memiliki apapun untuk dinantikan, hanya menjalani hari demi hari yang sama. Dengan begitu banyak hal yang harus dilakukan dan terlalu sedikit waktu untuk melakukannya. Ketika saya sedang berada di rumah seorang penjual asuransi, saya membaca suatu buku panduan penjualan terkini. Artikel utamanya memberitahu para penjual bagaimana cara untuk meningkatkan penjualannya. Artikel itu menyebutkan 4 poin. Dan yang membuat saya sangat tertarik adalah bahwa keempat poin yang sama ini bukan hanya menolong sang penjual asuransi untuk menjual lebih banyak asuransi, melainkan juga menolong setiap orang untuk menempatkan hidupnya dalam perspektif kekekalan, bila saja ia mau mengikuti keempat poin itu. Izinkan saya menunjukkan keempat poin itu dan kemudian membahasnya. Nomor satu, yang disebutkan dalam buku panduan asuransi ini adalah bahwa setiap individu harus menyadari bahwa ia memiliki masalah. Kedua, ia harus memiliki keinginan yang besar untuk menyelesaikan masalah itu. Ketiga, ia harus menyadari bahwa mencari solusi bagi masalah ini lebih penting daripada hal apapun dalam hidupnya. Dan yang keempat, ia harus bersedia untuk mengorbankan sesuatu demi mendapatkan tujuannya. Pedoman pertama penjualan asuransi ini dilakukan untuk membuat pembeli potensial menyadari bahwa ia memiliki masalah, yaitu tidak memiliki cukup asuransi. Namun bila dipikirkan kembali, tak seorang pun dapat menyelesaikan suatu masalah sampai ia berhadapan dengan masalah itu dan menyadari bahwa ia membutuhkan pertolongan. Kita telah membahas tentang tujuan dan maksud dalam hidup ini. Apa tujuan dan maksud hidup Anda? Dapatkah Anda menyebutkannya? Atau malah Anda menyadari bahwa tidak begitu banyak hal berarti dalam hidup Anda yang membuatnya layak untuk dijalani? Banyak orang tidak pernah menyeberangi jembatan yang menuju kepada realita ini. Mereka hidup di dalam dunia khayalan. Mereka meyakinkan diri mereka bahwa hidup mereka penuh arti. Namun jauh di dalam hati mereka, mereka menyadari bahwa mereka sedang mencari kenyataan yang kemungkinan besar sedang melewati mereka. Langkah kedua, mencakup keinginan yang kuat untuk menyelesaikan masalah atau konflik yang ada di dalam hati Anda. Tuhan telah menempatkan hati nurani di dalam hati setiap orang, yaitu suara lembut yang memberitahukan kepada kita hal yang benar dan salah. Yesus berkata bahwa Roh Kudus membuat kita menyadari bahwa kehidupan kita ini hampa di luar kasih karunia Tuhan. Bila Anda merasa bahwa Anda telah dicurangi, bersyukurlah, masih ada harapan bagi Anda. Ketiga, Anda harus menyadari bahwa menemukan solusi atas masalah Anda merupakan salah satu hal terpenting yang Anda pernah lakukan. Yesus menyatakan maksud kedatangannya ketika ia berkata, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Yohanes pasal 10 ayat 10. Jutaan orang telah menemukan jawaban di dalam Dia atas pencarian hati mereka. Sudahkah Anda menemukannya? Tuhan berjanji, "Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang." Yohanes pasal 6 ayat 37. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Yohanes pasal 14 ayat 13. Tak seorang pun selain Tuhan berani melakukannya. Pedoman yang terakhir menyarankan bahwa Anda harus bersedia untuk mengorbankan sesuatu demi mendapatkan realita di dalam Kristus. Dia sendiri berkata, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Matius pasal 16 ayat 24. Bersediakah Anda mengorbankan dosa yang telah mengalahkan Anda dan kemudian mengikut Dia? Bila Anda melakukannya,
barulah hidup Anda akan menemukan maksud dan makna kehidupan yang sejati. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Salam jumpa pendengar yang diberkati Tuhan. Kita berjumpa dalam program Mutiara dalam Lagu. Naskah program ini ditulis oleh Sarah C. Hartono, diproduksi oleh Heartland Network, bekerjasama dengan radio kesayangan Anda. Edisi kali ini, Mutiara dalam Lagu hadir menemani Anda dengan puji-pujian yang akan memberkati dan memberikan kekuatan di dalam Tuhan. Pendengar, kita mengetahui bahwa memiliki hati sebagai hamba merupakan salah satu proses pembentukan hidup kita di tangan Tuhan. Bukalah hati Anda. Izinkanlah Tuhan membentuk kita selaras dengan yang Dia rencanakan. Karena hidup akan jauh lebih indah bila kita berjalan menurut kehendak-Nya.

Tuhan menginginkan kita memiliki hati seorang hamba. Menjadi seorang hamba sama artinya memiliki kerendahan hati untuk melayani. Bahkan seandainya pelayanan kita itu tanpa publikasi dan tanpa ucapan terima kasih. Menjadi hamba juga berarti kita siap memberi meskipun tidak ada timbal baliknya. Kita siap mengalami kelelahan dan kurang beristirahat. Pelayanan adalah sebuah panggilan, bukan sebuah karir bisnis atau hobi atau sekedar pengisi waktu. Jadi ketika saat ini Tuhan menginginkan Anda memiliki hati seorang hamba, apakah Anda siap untuk mentaatinya?

pendengar, ketahuilah, setiap kita adalah bejana di tangan Allah. Yang Tuhan butuhkan adalah kesiapan hati kita untuk dibentuk menjadi apa saja sesuai dengan visi Tuhan. Tuhan tidak peduli dengan kegagalan yang kita alami. Tuhan jauh lebih peduli dengan kesetiaan kita. Tuhan tetap menghargai Anda. Allah ingin kita memiliki karakter ilahi. Terimalah kasih-Nya. Taatilah Dia. Izinkanlah Dia untuk membentuk diri Anda seperti seorang ahli yang membentuk sebuah bejana dari tanah liat.

Pendengar, ketika Tuhan memanggil Anda untuk tujuan yang lebih tinggi, mana yang mau Anda pilih? Memilih mengenal Allah melalui firman-Nya atau memilih hidup foya-foya dalam kesenangan semata? Semakin hari kita menyadari bahwa waktu-waktu kita di dunia ini semakin terbatas. Karena itu, prioritaskan terlebih dahulu hal-hal kekekalan daripada hal-hal kesementaraan. Utamakan rencana Tuhan daripada rencana manusia. Mintalah kepada Tuhan bagaimana Anda harus menghabiskan hidup dengan cara yang menyenangkan hati Allah.

Kebanyakan orang menganggap dirinya tidak layak melayani Tuhan karena berbagai alasan. Bisa karena masa lalu, karena kurangnya sumber daya, atau karena pendidikan yang kurang, bahkan karena kurangnya penampilan. Tetapi jika Anda mau percaya, Tuhan bisa menggunakan kita yang penuh kekurangan ini untuk mencapai tujuannya. Bagian kita adalah memiliki iman kepada Kristus dan bersuka cita dengan semua yang telah Ia lakukan di dalam kehidupan kita. Marilah bertanya dengan lebih tenang kepada diri kita sendiri. Dengan apakah kita membalas semua kebaikan Tuhan? Tidak ada sesuatu pun yang kita miliki di dunia ini yang dapat kita berikan sebagai persembahan yang berarti kepada Tuhan.

Pendengar, di tangan Tuhan, hidup kita seperti tanah liat di tangan seorang penjunan. Di mata Tuhan, kita itu unik, maka kita seharusnya tampil otentik. Kita tidak perlu menjadi orang lain. Kita tidak perlu merasa takut karena merasa tidak layak. Tuhan tahu persis bagaimana cara mengubah hati Anda. Ikuti gerakan Tuhan yang mengalir di dalam kehidupan Anda. Biarkanlah sang penjunan ilahi bekerja melalui Anda untuk menjadikan hidup Anda sebagai karya terindahnya. Pendengar, Anda baru saja mendengarkan program Mutiara dalam Lagu. Kiranya program ini dapat memberkati hati Anda, dan kita memiliki kerendahan hati dengan mengizinkan Tuhan membentuk diri kita menjadi seperti yang Dia rencanakan. Jika Anda ingin berbagi pengalaman Anda, ingin memberikan kesaksian, ingin memberikan respons atas program ini, Anda bisa mengirimkan pesan ke 0855-885-1006. Tuhan Yesus memberkati.

Yayasan Pendidikan Kristen GPIB Cabang Samarinda dengan visi menjadi pengelola pendidikan Kristen yang beriman, bermutu dalam ilmu dan amal kasih, menerima pendaftaran murid baru tahun ajaran 2026-2027 dengan jenjang pendidikan TK hingga SMA. Dengan keunggulan pendidikan berbasis nilai Kristiani, pembelajaran bermutu dalam ilmu dan karakter, tenaga pendidik profesional, lingkungan belajar yang aman dan kondusif, serta pengembangan potensi minat dan bakat siswa. Daftar sekarang dan dapatkan pilihan terbaik seperti pemberian potongan 50% uang pembangunan bagi peserta didik baru yang diperoleh dari referensi orang tua, alumni, guru, atau pihak terkait. Diskon 50% uang pembangunan dan subsidi SPP Rp50.000 per bulan bagi anak pendeta, anak guru, atau karyawan Yapendik GPIB Cabang Samarinda. Biaya formulir pendaftaran Rp50.000. Anda berminat, hubungi unit masing-masing. Untuk TK, dapat menghubungi Heti di 0853-1313-3382. Untuk SD, Anda dapat menghubungi Yeta di nomor 0852-5246-1231. Untuk SMP, dapat menghubungi Reka di nomor 0815-2098-1452. Serta untuk SMA dapat menghubungi Uli di nomor 0813-4641-8704 atau datang langsung di Jalan Limau nomor 10 Samarinda.

Anda mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

0: Tuhan Allah menyediakan sebuah salib bagi Anda, sebab sebagai bapa, Ia wajiblah mendisiplinkan dan mempersiapkan Anda. Kini Ia menantikan tanggapan Anda. Apakah Anda bersedia menyambut rencana Bapa itu sebagai seorang anak? Apakah Anda akan berkata, "Saya mau memikul salib saya karena itu datang dari Bapa. Bapa memberinya kepada saya dan jika engkau tidak mau menyingkirkannya, maka saya akan menerimanya." Salib ini seolah-olah sebuah salam dari Bapa. Maka Yesus yang dengan rendah hati memikul salibnya akan menghampiri Anda dan akan memeluk Anda dengan penuh sukacita.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Yesus berseru kepada kita, ketika ketakutan dan kesusahan mencekam hati kita, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Percayalah akan kuasa Allah, kehadirannya itu dapat mengubah neraka menjadi surga. Anda akan dapat merasa secercah suasana surga di tengah-tengah serangan gencar dari si iblis. Stefanus mengalami hal ini. Demikian pula banyak orang lain sesudah dia. Kita akan mengalaminya juga apabila kita percaya akan kasih Allah.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Yayasan Pendidikan Kristen GPIB Cabang Samarinda dengan visi menjadi pengelola pendidikan Kristen yang beriman, bermutu dalam ilmu dan amal kasih, menerima pendaftaran murid baru tahun ajaran 2026-2027 dengan jenjang pendidikan TK hingga SMA. Dengan keunggulan pendidikan berbasis nilai Kristiani, pembelajaran bermutu dalam ilmu dan karakter, tenaga pendidik profesional, lingkungan belajar yang aman dan kondusif, serta pengembangan potensi minat dan bakat siswa. Daftar sekarang dan dapatkan pilihan terbaik seperti pemberian potongan 50% uang pembangunan bagi peserta didik baru yang diperoleh dari referensi orang tua, alumni, guru, atau pihak terkait. Diskon 50% uang pembangunan dan subsidi SPP Rp50.000 per bulan bagi anak pendeta, anak guru, atau karyawan Yapendik GPIB Cabang Samarinda. Biaya formulir pendaftaran Rp50.000. Anda berminat, hubungi unit masing-masing. Untuk TK, dapat menghubungi Heti di 0853-1313-3382. Untuk SD, Anda dapat menghubungi Yeta di nomor 0852-5246-1231. Untuk SMP, dapat menghubungi Reka di nomor 0815-2098-1452. Serta untuk SMA dapat menghubungi Uli di nomor 0813-4641-8704 atau datang langsung di Jalan Limau nomor 10 Samarinda.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sang suami berusia akhir 40-an, sedangkan istrinya sedikit lebih muda. Mereka telah menikah selama 17 tahun. Sang suami adalah seorang akuntan eksekutif, dan istrinya sibuk terlibat dalam kegiatan sosial dan gereja. Mereka memiliki gambaran keluarga yang mendekati sempurna, 3 anak-anak yang normal, rumah yang nyaman, dan sebuah pondok di pinggir pantai, di mana mereka sering menghabiskan waktu di sana pada akhir pekan. Mereka telah mencapai titik kehidupan di mana mereka tidak lagi khawatir tentang uang. Namun, sekalipun mereka memiliki begitu banyak hal, mereka hanya memiliki sedikit kebahagiaan sejati. Istrinya menjelaskan, pada saat di mana kami seharusnya dapat menikmati kehidupan, kami malah merasa tidak bahagia. Dan bagaimana perasaan sang suami? Ia merasa marah, sangat marah. Ia marah pada istrinya, teman-temannya, dan keluarganya. Bahkan marah pada Tuhan juga. Namun ia tidak tahu mengapa ia marah. Ia hanya tahu bahwa ia marah, dan pada saat di mana mereka seharusnya dapat menikmati hasil dari kerja keras mereka selama bertahun-tahun, apa yang mereka kerjakan sekarang tampaknya tidak penting. Pasangan yang saya gambarkan itu adalah perpaduan dari ribuan orang yang memiliki begitu banyak hal, namun hanya memiliki sedikit. Apa yang salah dengan keluarga kita, dengan hubungan antara satu sama lain, dengan diri kita sendiri, sehingga kebahagiaan yang hampir ada dalam genggaman kita malah menghindari kita? Haruskah kita saling menyalahkan satu sama lain saat kita merasa bosan dan tidak terpuaskan? Haruskah kita berkata bahwa harapan-harapan kita untuk pernikahan kita tidak realistis karena kita sudah menonton terlalu banyak opera sabun di televisi? Haruskah kita mengatakan bahwa masyarakat mengharapkan terlalu banyak dari kita? Atau kita malah mengharapkan terlalu banyak dari masyarakat? Atau haruskah kita menyalahkan Tuhan karena berpikir bahwa setelah kita bekerja begitu keras untuk waktu yang sangat lama, Ia berhutang untuk memberikan kebahagiaan kepada kita melebihi apa yang kita miliki sekarang? Percaya atau tidak, beberapa orang akan mengiyakan satu atau bahkan lebih pertanyaan-pertanyaan tadi. Namun memahami penyebab ketidakbahagiaan pada saat ini tidak akan menyelesaikan masalahnya. Sebelum terlambat, renungkan beberapa panduan berikut ini. Pedoman nomor 1, genggam tangan Tuhan dan mulailah berjalan bersamanya. Sebagian besar masalah kita disebabkan oleh kegagalan kita untuk mengikutsertakan Bapa Surgawi di dalam hati kita dan keluarga kita. Ketika situasi mulai berjalan buruk, kita seringkali menyalahkan Tuhan. Padahal, kenyataannya, kitalah yang meninggalkan Dia sejak lama. Menyalahkan Tuhan bukanlah suatu pilihan. Menemukan Tuhan adalah pilihan yang tepat. Pedoman nomor 2. Mulailah berkomunikasi dalam level yang mendalam dan dewasa. Semakin lama Anda menanti untuk mempelajarinya, akan semakin sulit bagi Anda untuk melakukannya. Akan tetapi komunikasi merupakan suatu keterampilan yang dapat dipelajari, tak peduli seberapa lama Anda telah menikah. Apa yang paling ditakuti pria dalam pernikahan? Justru paling dibutuhkan wanita. Dan itulah kemampuan untuk berbagi kehidupan Anda dalam level yang mendalam dan intim. Pedoman nomor 3. Ambillah waktu untuk hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup. Penggunaan waktu bagi keluarga seharusnya menjadi prioritas utama kita saat ini. Namun sayangnya, terlalu banyak orang menanti untuk mengambil waktu bagi satu sama lain dan bagi anak-anak kita hingga semuanya sudah terlambat, sebab mereka telah meninggalkan rumah atau pindah ke tempat lain. Pedoman nomor 4, luruskan prioritas Anda. Kita terlalu menekankan pada pemilikan harta benda dibandingkan membina hubungan dengan orang lain yang membuahkan kebahagiaan. Apa gunanya bila Anda memiliki rumah yang besar, mobil yang mewah, dan apartemen di pinggir pantai, namun tidak ada seorang pun yang dengannya Anda dapat berbagi? Pedoman nomor 5, lakukan sekarang. Seperti apa contohnya? Seperti mengirimkan bunga, menuliskan surat seperti yang Anda sudah ingin tulis sejak lama, mengambil liburan yang Anda telah rencanakan untuk dilakukan ketika Anda pensiun, melatih suatu tim yang Anda selalu ingin latih, kembali ke sekolah, atau mungkin bergabung dengan paduan suara. Mempelajari pentingnya hari ini dengan tepat adalah salah satu rahasia sukacita dan kebahagiaan. Ya, lakukan hari ini juga. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Yayasan Pendidikan Kristen GPIB Cabang Samarinda dengan visi menjadi pengelola pendidikan Kristen yang beriman, bermutu dalam ilmu dan amal kasih, menerima pendaftaran murid baru tahun ajaran 2026-2027 dengan jenjang pendidikan.

Pendidikan TK hingga SMA dengan keunggulan pendidikan berbasis nilai Kristiani, pembelajaran bermutu dalam ilmu dan karakter, tenaga pendidik profesional, lingkungan belajar yang aman dan kondusif, serta pengembangan potensi minat dan bakat siswa. Daftar sekarang dan dapatkan pilihan terbaik seperti pemberian potongan 50% uang pembangunan bagi peserta didik baru yang diperoleh dari referensi orang tua, alumni, guru, atau pihak terkait. Diskon 50% uang pembangunan dan subsidi SPP Rp50.000 per bulan bagi anak pendeta, anak guru, atau karyawan Yapendik GPIB Cabang Samarinda. Biaya formulir pendaftaran Rp50.000. Anda berminat, hubungi unit masing-masing. Untuk TK, dapat menghubungi Heti di 0853-1313-3382. Untuk SD, Anda dapat menghubungi Yeta di nomor 0852-5246-1231. Untuk SMP, dapat menghubungi Reka di nomor 0815-2098-1452. Serta untuk SMA dapat menghubungi Uli di nomor 0813-4641-8704 atau datang langsung di Jalan Limau nomor 10 Samarinda.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Tidak ada lubang yang terlalu dalam. Menurut pengakuannya sendiri, ia adalah seorang pekerja seks, seorang lesbian, pecandu alkohol, penari telanjang, dan seorang penjudi. Namun, itu belum semuanya. Sekarang, ia sedang berada di penjara selama setahun atas tuduhan pembunuhan. Baru berusia 24 tahun, ia adalah orang tua tunggal dengan 2 anak. Ia menulis surat kepada saya dari dalam penjara dan memberitahu saya bahwa 4 bulan sebelumnya, Yesus membuatnya bangkit dan mengubahkannya serta memberinya kehidupan baru, suatu awal yang baru. Saat ia berpikir bahwa ia tak ada lagi gunanya, Allah melihat satu kesempatan untuk memberinya apa yang ia perlukan. Dan sekarang, ia menulis, "Saya sungguh bahagia, karena saya hidup dalam Yesus Kristus." Saat ia berada di dalam penjara, seseorang mengirimkannya buku saya. Diciptakan untuk suatu maksud. Ia membacanya dan kemudian menulis untuk mengatakan kepada saya bahwa sekarang ia tahu bahwa Tuhan memiliki maksud yang khusus bagi hidupnya. Mata saya dipenuhi tangisan sukacita saat saya membaca suratnya. Sungguh, suatu mujizat yang Allah perbuat dalam hidupnya. Tepat saat ia berada di tepi talinya, benar-benar tidak berdaya, Yesus datang ke dalam hidupnya dan mengubah segala sesuatu. Saat ia menulis, ia sedang menantikan tanggal sidangnya untuk menentukan kapan ia dapat dibebaskan dari penjara. Wanita muda ini adalah teladan bersinar dari Mazmur 107 yang berkata, "Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannyalah mereka dari kecemasan mereka, dibawanya mereka keluar dari dalam gelap dan kelam, dan diputuskannya belenggu-belenggu mereka." Mazmur pasal 107 ayat 13-14. Mungkin Anda pun sedang berada di ujung tali Anda. Anda merasa bahwa Anda telah merusak hidup Anda, bahwa Anda sudah terlalu jauh sehingga Tuhan tidak dapat menghasilkan sesuatu dari hidup Anda. Sahabat, itu tidaklah benar. Corrie ten Boom, seorang wanita Belanda yang selamat dari kengerian kamp konsentrasi Ravensbrück, pernah berkata, "Tidak ada lubang yang terlalu dalam bagi kasih Allah yang jauh lebih dalam lagi." Tuhan dapat mengubah hidup Anda bila Anda bersedia berpaling kepada Dia dengan segenap hati Anda. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Hati Bapa tak pernah menganggap bahwa seorang manusia tidak dapat diselamatkan lagi dan harus binasa. Hal ini tidak mungkin terjadi, karena Tuhan kekal dan semata-mata kasih adanya. Ada suatu hal yang dapat Anda pastikan dalam segala kesukaran dan pergumulan melawan dosa dan pencobaan, yaitu hati Allah Bapa tidak akan menganggap Anda sudah harus binasa, karena kasih hatinya ikut merasakan pergumulan Anda. Ia ingin menolong serta memimpin Anda pada jalan yang benar. Sesungguhnya, Ia akan melakukannya bagi Anda. Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang disiarkan oleh Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Kami menantikan respon Anda di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS 0812-102-2223. Tuliskan kata kunci Bapa, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama Anda, dan juga kota Anda. Sampai jumpa. Bapalah penghibur Anda.

0: mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.
2: Adakah yang namanya persahabatan antara lawan jenis yang non-seksual? Persahabatan tanpa motivasi seksual? Bisakah Anda sekedar bersahabat dengan lawan jenis dan mengenyampingkan keseluruhan persoalan jenis kelamin? Mereka yang bisa melakukannya memperkaya hidup mereka dengan memiliki sahabat yang jauh lebih beragam daripada mereka yang hanya bersahabat dengan sejumlah kecil individu sesama jenis. Bagaimana caranya menjaga persahabatan supaya tidak menjadi lebih dari persahabatan? Kalau saudara mempertanyakan apakah persahabatan saudara melanggar batas-batas kepantasan, ajukanlah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertanyaan pertama, apakah persahabatanku tanpa ambisi? Apakah aku benar-benar peduli terhadap orang ini sebagai sahabat? Karena fakta bahwa mereka jauh lebih berorientasi visual dan fisik daripada wanita. Pria lebih cenderung tertarik kepada seorang wanita secara fisik dengan cara yang melampaui persahabatan. Pertanyaan kedua, apakah persahabatanku memperkaya kehidupan semua pihak yang berkepentingan? Artinya, saudara mempelajari keadaan persahabatan saudara. Tanyakanlah, apakah aku menyita waktu yang sesungguhnya adalah kepunyaan keluarganya atau pasangannya? Ketika itulah sesuatu yang baik menjadi sesuatu yang buruk. Dua wanita sahabat terbaik dan tidak lebih pun bisa saja merampas waktu dan keintiman yang sesungguhnya adalah kepunyaan keluarga sahabatnya. Terutama ketika dasar kesaling tertarikannya adalah kesengsaraan batin. Sama-sama merasa tidak dimengerti dan ditelantarkan. Sehingga menguatkan rasa tidak puas masing-masing. Pertanyaan ketiga, maukah aku menjaga motif-motifku tetap murni sehingga persahabatanku tidak berubah menjadi keterlibatan asmara dengan tidak berduaan dalam situasi yang menggoda yang belum tentu mampu kutepis. Hal itu bisa berarti menghindarkan perjalanan-perjalanan bisnis yang memasangkan saudara dengan orang yang persahabatannya terancam oleh ketidakpantasan. Hal itu bisa berarti bekerja sendirian, menyelesaikan laporan di akhir hari, dan bukan menyelesaikannya berduaan setelah jam kerja. Hai, mungkin Anda berpikir, itu sih agak berlebihan kali. Tidak juga, kalau kerangka acuan Anda adalah apa yang Paulus tuliskan ketika mengatakan, jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Dan terjemahan lainnya mengacu kepada menghindarkan bahkan apa yang kelihatannya jahat. Berikut adalah beberapa panduan yang akan membantu Anda melestarikan persahabatan yang saudara rasa penting. Panduan pertama, jadikanlah jelas bahwa Anda menghargai persahabatan Anda demi persahabatan. Artinya, hindarkanlah main mata atau mengirimkan pesan-pesan seksual yang mengatakan, mendekatlah kepadaku, aku kesepian. Mungkin Anda juga perlu memberitahu yang bersangkutan bahwa minat Anda terhadap yang lebih dari persahabatan adalah pelecehan seksual dan tidak saudara inginkan karena hal itu sekaligus mengancam persahabatan. Panduan kedua, berpakaianlah yang pantas. Kalau Anda mempertanyakan pesan apa yang dikirimkan oleh penampilan Anda, tanyakanlah hal itu kepada saudara lelaki atau teman lawan jenis lainnya yang saudara anggap bergaya. Bisa saja mengundang perhatian yang tidak saudara inginkan. Hal itu juga mengancam persahabatan. Panduan ketiga, kalau persahabatan itu melampaui batas-batas dari apa yang Anda anggap pantas dan Anda tidak berniat terlibat secara asmara, tepislah tangan yang bersangkutan dengan sopan dari tubuh saudara dan konfrontasikanlah persoalannya. Panduan keempat, ikutilah panduan kitab suci untuk memperlakukan wanita yang lebih tua sebagai ibu, wanita yang lebih muda sebagai adik, pria lebih muda sebagai adik, dan pria yang lebih tua sebagai bapa. Seorang sahabat sejati adalah karunia tak ternilai yang perlu dilestarikan. Namun ketika seseorang melampaui batas-batas kepantasan, Anda bukan saja kehilangan penghormatan terhadapnya, melainkan juga kehilangan sahabat. Persahabatan layak dilestarikan.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
3: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelpon.
4: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
3: Oke oke, aku tunggu.
4: Ayo, buruan masuk.
3: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
4: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
3: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
4: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
3: Bisa dong. Aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam. Jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
4: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
5: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Suprapman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
4: Wah, apa itu MGM, Din?
6: MGM atau Member Get Members Stinas Samarinda mengajak teman kuliah di Stinas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

0: Tuhan Allah menyebut dirinya sendiri sebagai Bapa Anda. Ia mengharapkan agar Anda sebagai anaknya mengasihi Dia juga. Bapa mendambakan kasih Anda, karena kasih anak-anaknya adalah kesukaan baginya. Anda hanya dapat mendatangkan sukacita baginya apabila Anda mengasihi Allah lebih dari segala sesuatu. Anda harus menyerahkan kepadanya segala sesuatu yang memikat hati Anda, baik itu manusia ataupun benda. Dengan begitu, Anda membawa apapun yang menjadi berhala bagi Anda sebagai suatu korban kepadanya. Pada saat itu, Anda akan menjadikan hati Allah bersuka cita, dan sementara Anda mengasihi Dia, kesukaan Allah akan memperkaya dan membahagiakan hidup Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Kristen GPIB Cabang Samarinda dengan visi menjadi pengelola pendidikan Kristen yang beriman, bermutu dalam ilmu dan amal kasih. Menerima pendaftaran murid baru tahun ajaran 2026-2027 dengan jenjang pendidikan TK hingga SMA. Dengan keunggulan pendidikan berbasis nilai Kristiani, pembelajaran bermutu dalam ilmu dan karakter, tenaga pendidik profesional, lingkungan belajar yang aman dan kondusif, serta pengembangan potensi minat dan bakat siswa. Daftar sekarang dan dapatkan pilihan terbaik seperti pemberian potongan 50% uang pembangunan bagi peserta didik baru yang diperoleh dari referensi orang tua, alumni, guru, atau pihak terkait. Diskon 50% uang pembangunan dan subsidi SPP Rp50.000 per bulan bagi anak pendeta, anak guru, atau karyawan Yapendik GPIB Cabang Samarinda. Biaya formulir pendaftaran Rp50.000. Anda berminat, hubungi unit masing-masing. Untuk TK, dapat menghubungi Heti di 0853-1313-3382. Untuk SD, Anda dapat menghubungi Yeta di nomor 0852-5246-1231. Untuk SMP, dapat menghubungi Reka di nomor 0815-2098-1452. Serta untuk SMA dapat menghubungi Uli di nomor 0813-4641-8704 atau datang langsung di Jalan Limau nomor 10 Samarinda.

0: sampai kekal selama-lamanya, tidak mungkin kita memahami kasih Allah Bapa. Kita telah menghina dan melukai hatinya. Putra tunggalnya telah kita siksa dengan dosa-dosa kita, dan oleh sebab kita, putranya itu telah mati di kayu salib. Bagaimanakah Allah menanggapi semua perbuatan kita yang memalukan itu? Allah menerima kita sebagai anak-anaknya karena Yesus Kristus. Ia mengasihi dan memelihara kita. Ia membuka pintu surga bagi kita, sehingga dapatlah kita memasuki kemuliaannya. Namun masih saja kita bersikap tidak berterima kasih dan tinggi hati. Dan ini adalah suatu hal yang tak masuk akal. Berkali-kali kita memberontak terhadap Tuhan. Kita mempersalahkan Dia apabila kita tidak mengerti akan tindakan dan pimpinannya. Kita menyangka bahwa Ia berlaku keras terhadap kita. Jangan heran apabila kita tidak menerima pertolongan atau penghiburan sedikitpun. Tuhan hanya menunjukkan kemurahan kepada orang yang rendah hati.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinores percetakan sama Rinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1 pukul 6.30 WITA. Ibadah 2 pukul 9.30 WITA. Ibadah 3 pukul 12 WITA. Ibadah Yud pukul 17 WITA. Ibadah keempat pukul 20 WITA. Ibadah kelima pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1 pukul 10 WITA. Ibadah 2 pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1 pukul 6.30 WITA. Ibadah 2 pukul 8.30 WITA. Ibadah 3 pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Keluar. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya enggak, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stinas Samarinda mengajak teman kuliah di Stinas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah. Padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999. Bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

Yayasan Pendidikan Kristen GPIB Cabang Samarinda dengan visi menjadi pengelola pendidikan Kristen yang beriman, bermutu dalam ilmu dan amal kasih, menerima pendaftaran murid baru tahun ajaran 2026-2027 dengan jenjang pendidikan TK hingga SMA. Dengan keunggulan pendidikan berbasis nilai Kristiani, pembelajaran bermutu dalam ilmu dan karakter, tenaga pendidik profesional, lingkungan belajar yang aman dan kondusif, serta pengembangan potensi minat dan bakat siswa. Daftar sekarang dan dapatkan pilihan terbaik seperti pemberian potongan 50% uang pembangunan bagi peserta didik baru yang diperoleh dari referensi orang tua, alumni, guru, atau pihak terkait. Diskon 50% uang pembangunan dan subsidi SPP Rp50.000 per bulan bagi anak pendeta, anak guru, atau karyawan Yapendik GPIB Cabang Samarinda. Biaya formulir pendaftaran Rp50.000. Anda berminat, hubungi unit masing-masing. Untuk TK, dapat menghubungi Heti di 0853-1313-3382. Untuk SD, Anda dapat menghubungi Yeta di nomor 0852-5246-1231. Untuk SMP, dapat menghubungi Reka di nomor 0815-2098-1452. Serta untuk SMA dapat menghubungi Uli di nomor 0813-4641-8704 atau datang langsung di Jalan Limau nomor 10 Samarinda.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Doa yang menakutkan. Terkadang saat membaca buku, ada satu kalimat yang langsung menarik perhatian Anda. Hal itu terjadi kepada saya minggu ini. Saya sedang membaca buku Jill Briscoe, The Deep Place Where Nobody Goes. Tempat dalam yang tidak terjamah. Dan kalimat yang menarik perhatian saya ada di dalam percakapan Jill dengan Allah. Apa kalimatnya? Hanya kata-kata ini. Gunakan aku. Saya berpikir itu doa yang sangat berani kepada Allah. Kalimat itu, gunakan aku. Siapa yang bisa tahu apa yang akan Allah minta dari orang yang berdoa seperti itu? Apakah saya benar-benar ingin agar Allah menggunakan saya? Namun tetap saja, ide itu sangat menarik. Apa yang akan Allah lakukan dengan hidup kita jika setiap hari kita benar-benar mempersembahkan semua bagiannya untuk digunakan sesuai keinginannya? Bagaimana jika yang kita pikirkan pada hari itu hanyalah Tuhan ambil momen ini, tenaga yang kumiliki, dan pakailah sesuai dengan kehendak-Mu. Sebenarnya, saya tidak pernah menemukan ayat di Alkitab yang memerintahkan kita agar berdoa supaya Allah menggunakan kita. Namun Alkitab memang berkata bahwa Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Kitab 2 Korintus pasal 5 ayat 15. Bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Kitab 1 Korintus pasal 6 ayat 19-20. Jika kita pikirkan, bukanlah suatu kehormatan jika kita mempersembahkan diri baginya untuk digunakan? Bayangkan saja, Allah yang maha besar, yang memiliki semuanya dan tidak butuh apapun, mau menggunakan kita yang lemah dan tidak berarti bagi tujuannya yang agung? Ya, mungkin memang menakutkan bagi Anda untuk membayangkan berdoa seperti itu. Itu berarti saya tidak akan berwenang untuk menentukan apa yang terjadi dalam hidup saya. Demikian alasan Anda. Ya, itu benar, karena Allah yang akan memiliki kewenangan. Namun jangan mengira bahwa Anda akan dihapus seperti tulisan di papan tulis yang dihapus oleh seorang guru. Jika Allah menggunakan hidup Anda, Anda akan mencapai tujuan diri Anda diciptakan. Tidak ada yang mubazir, tidak ada yang sirna. Semuanya Anda dapatkan. Ya Tuhan, gunakan aku. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Hai hai hai, bertemu lagi bersama Miss Ayang di sini di program anak ya. Program aku pasti bisa. Kok ada suara tiba-tiba. Nanti munculnya. Oh, ya udah terlanjur lah ya. Oke, ternyata Miss Ayang di sini tidak sendirian ya, walaupun mungkin yang sudah follow di TikTok lihatnya sendirian ya. Di sini Miss Ayang bersama dua anak laki-laki yang kuanteng-kuanteng, yang keren-keren karena sudah mandi ya. Dan sebelumnya tadi kita sudah mendengarkan beberapa lagu ya, dari siapa saja tadi ya, oh iya, dari Pharrell, Gilbert dan juga Gempi ya, tentang mimpi dan cita-cita. Dan sekarang kita mau nanya nih dengan dua teman kita, mau sapa dulu mereka ya.
1: Halo.
2: Halo.
0: Tolong agak mundur sedikit.
1: Halo kawan-kawan.
0: Saking semangatnya. Halo. Ya. Oke, saya harap pendengar setia Heartland harap bersabar, ini ujian. Jika tiba-tiba telinganya mendenging.
2: Tolong bersabar, ini ujian.
0: Oke. Coba, masih ada yang ingat enggak dengan suara dua anak ini? Coba kita sapa dulu mereka. Siapakah mereka? Apakah terlihat wajah kalian?
1: Halo.
0: Halo. Kelihatan wajahnya? Kelihatan. Oke, ya dia adalah siapa nak, namamu nak?
2: Marvel.
0: Marvel dan
2: Given.
0: Given. Ya, yang bergabung di jalur Facebook, mohon maaf ya, mungkin belum bisa lihat wajah mereka langsung ya. Tapi ya boleh sambil buka di TikTok karena bisa lihat sedikit-sedikit lah ya, tersamar-samar ya. Karena kalau lihat TikTok ini nggak boleh lama-lama sebenarnya ya. Nanti bisa di blacklist. Dan hari ini kita mau ngobrol tentang apa nih teman-teman?
2: Tentang Agustus.
0: Oh, tentang Agustus. Iya, berapa hari lagi nih bulan Agustus?
2: Satu minggu lagi.
0: Oke, apa nih yang mau kalian ceritakan tentang bulan Agustus?
2: Apa ya? Gak ada sih.
0: Oh, gimana sih?
2: Adanya pengen.
0: Apa yang kalian biasanya teringat nih tentang bulan Agustus?
2: Lomba.
0: Lomba. Oke. Lomba apa nih yang biasanya berkesan?
2: Makan kerupuk, lomba kelereng.
1: Lomba kelereng.
2: Habis itu yang pecahin balon itu.
0: Oh, yang pecahin balon
1: sama masukin paku dalam botol.
0: Oke.
2: Sama balap karung.
1: Balap karung.
0: Semuanya kalian suka? Oke, nah bagaimana nih dengan teman-teman semuanya? Pasti udah gak sabar juga ya menantikan bulan Agustus ya. Ada lomba apa nih di sekolah? Atau ada lomba apa nih di RT, RW ya? Di kampung ya, di rumah ya. Nah pasti udah menanti-nantikan. Boleh ya cerita-cerita juga tentang 17 Agustus ya. Atau selain tanggal 17 Agustus ada apa lagi nih menurut kalian di bulan Agustus?
2: Adanya Desember.
0: Bukan, kita masih bicara bulan Agustus. Jangan cepat-cepat Desember.
2: Apa ya?
0: Kita tahun baru lagi. Selain kita merayakan kemerdekaan, ada acara apa lagi di bulan Agustus? Gak ada ya, itu aja ya. Oke. Okay. Ada yang hafal lagu 17 Agustus?
2: Saya.
0: Oke. Okay. Nanti nyanyi ya. Belum kok. Enggak mau persiapan ya. Atau mau nyanyi lagu apa nanti?
2: 17 Agustus saja.
0: Oh, ya. Oke, okay, baiklah. Nasional sekali kalian ya.

0: Pedri Zidane.
1: Zidane
0: anime ya.
1: Oh my god.
0: Kemudian Mama. Teddy Winata, halo. Ada Bendot, Lawyer Flamboyan.
1: Halo.
0: A member of Todi, Ervita Dewi. Halo Kak Ervita, apa kabar? Nih, pendengar setia loh Kak Ervita ini.
1: Oh.
0: Kemudian ada Freddy Bus. Kemudian ada Jen Manu Putih.
1: Halo.
0: Kanja Dedi. Oke, ini Kak Ervita request lagu Tachana dan Bima, Aku Anak Indonesia. Oke, siap. Nanti kita putarkan ya. Kemudian ada siapa lagi nih? Muhammad Dev. Ada cukup Love tahu phone. Juga ada Manopo, kemudian
1: Manopo
0: aja. Kemudian ada Lina Tumangkeng ya.
1: Tumangkeng
0: baca. Maaf ya kalau salah.
1: Klengkeng.
0: Ada Tumnai, ada Cemong. Halo Cemong.
1: Cemong.
0: Kalau enggak salah nama aslinya Kak Mario ya.
1: Mario Bros.
0: Kemudian ada Pen Huachin.
1: Pen Huachin.
0: Ya. Mungkin Cina, dari Vietnam.
1: Huachin tua ya.
0: Kemudian Dr. Cristiano sama
1: selamat
0: sore ya.
1: Halo Pak Dokter.
0: Oke, kemudian ada Ibau di Ci Agusto, kemudian siapa aku? Wah, ini hilang ingatan kayaknya. Kemudian ada Panjaitan, Snowball Cute
1: Snowball
0: Girl,
1: cute.
0: Hendra Yogalvis, Temon, ada teman kalian enggak tadi? Belum ya?
1: Snowball ada.
0: Ada Sovener 70, ada siapa lagi nih?
1: Siapa lagi?
0: Nyong Ambon dan Dialo. Selamat bergabung
1: Ambon.
0: Ya. Oke, senang sekali bisa bergabung di sini. Kemudian, oh halo, ya yang di jalur apa nih?
1: Facebook.
0: Sebentar.
1: Kita lihat.
0: Belum, Facebook. Masih jalur WA ya.
1: Oh,
0: okay. Kak Ervita tadi ya dari Banten. Tes. Oh. Oke, Kak, kita putarkan ya. Nanti kita putarkan, sudah kita dapatkan lagunya, nanti kita putarkan ya Kak. Jangan kemana-mana ya, di situ saja. Kalau mau ke WC boleh juga dibawa sekalian ya radionya. Kemudian siapa lagi nih?
1: Ayo.
0: Sebentar, kita lihat di jalur Facebook.
1: Oke, Facebook.
0: Belum terbaca, Facebook. Tapi yang jelas selamat sore semuanya. Kemudian juga buat jalur hati ya, yang tidak terlihat mukanya dan tidak diketahui namanya. Selamat bergabung dan inilah dia program apa?
1: Aku pasti bisa.
0: Ya, dan inilah lagu request dari Kak Ervita berjudul Aku Anak Indonesia. Jadi kemana-mana kami akan kembali lagi setelah beberapa lagu berikut ini.

0: Hai, kembali lagi di Headline 94,4 di program Aku Pasti Bisa. Teman-teman, silakan telepon kami di 0811 5830 944 bagi yang mau request ya. Terima kasih.
1: Iya. Oke, luar biasa ya. Oke, ini ada Shalom Kakak, bisa request lagu MBG Kak.
2: Oke.
0: MBG Mas Bahlil Gondong.
1: Ya, kayaknya mereka
0: buah
1: berdua aja nyanyi ya.
0: Yang paling manis buah lil. Tambah ganteng aja My Little Bolu Ketan.
1: Iya, bagaimana Bang, siapa nih tadi mau dengar lagu MBG? Abang Mane ya. Bagaimana, apakah sudah cukup atau sudah mewakili atau ingin dengar lagi yang versi lainnya? Nanti kita putarkan, putarkan ya. Oke, tadi Marvel sama Given ingin nyanyi ya lagu ya, kemerdekaan Agustus. Karena katanya sebentar lagi mau 17 Agustus ya. Walaupun beberapa hari lagi tuh ya cukup banyak ya harinya. Tapi gak apa-apa ya, kita coba dengarkan mereka. Kalian sudah siap?
0: Siap.
1: Oke, baiklah, sebentar ya. Inilah dia penampilan dua anak ganteng dengan lagu karaoke 17 Agustus.
0: Ini yang 17 Agustus tahun 45 itu kan?
1: Iya, emang ada tahun yang lain ya? Oke, mari kita dengarkan.

Kibarkan bendera kita Indonesia. Iya, oke. Luar biasa sekali ya, dua anak ini penuh semangat ya. Karena beberapa hari lagi ya, kita akan masuki bulan Agustus ya. Seminggu lagi kayaknya.

0: ya. Tepuk tangan. Plok plok plok plok plok plok. Loh. Oke, terima kasih buat Given dan Marvel yang sudah semangat ya menyanyikan lagu kemerdekaan kita. Dan bagaimana adik-adik, apakah ingin menghubungi kami? Silakan di 0811-5830-944. Coba kita cek dulu apakah ada request lagi ya selain lagu MBG. Oke. Terakhir ada halo Nyong Ortega, terima kasih untuk like-like-nya ya. Banyak banget like-nya loh. Kemudian ada Lydia Milen. Oh, ini maminya Kak Erik ya. Ayo sapa dong. Halo Tante.
1: Halo Tante.
0: Kemudian ada Miss Berry, Amerta Swastani, Roni. Sabar, sabar. Tadi dulu ada Kibo, kemudian ada siapa lagi nih ya? Entar.
1: Ada Kibo. Pemain Jepang.
0: Desa Sido ya.
1: Desa Sido. Mm-hmm. Apakah itu nama si desa?
0: Entahlah ya. Terus ada Kulis, ada Marenda Ginting.
1: Marenda
0: ada
1: Ginting.
0: Ada Romeo, Indra, kemudian
1: Indra keenam.
0: Bukan, bukan. Kemudian ada Mediana Tambah. Eko Dawuh, kemudian Jeva Oktober. Lalu ada Abang Mane ya, dan
1: Abang
0: kemudian
1: Mane
0: ada Tony Simbol apa ini. Kemudian makasih Abang Mane untuk like-like-nya ya.
1: Oh. Bang, sekali-kali kirim mawar lah, Bang.
0: Iya, diminta kirim mawar, Bang. Ada Coki 12345, kemudian
1: Coki-coki.
0: Ada Amesin. Oh, Abang tadi Abang Mane tadi yang minta request lagu MBG ya. Oke, Bang Mane, baik Abang Mane. Ramon Angin. Oh, kemudian Kak Amesin bilang rame ya, Kak, ya.
1: Rame dong. Rame tiga kita kayak pasar.
0: Pasar ikan. Kemudian ada Winanto SW dan Erika Meing, Jantari Kadex, Dedi Maulana, Ahang 94 Eri, Kabar 9 Buklis Ahmad, kemudian Putra Hal LW, Wahyudi, Jenny Tomasila, Jenso Pendekar Lintas, Raito, namanya unik-unik ya. Ada Ahen, Makmun Sanjaya, Asrul 1991. Maaf saya baca ya.
1: Maaf ya.
0: Kemudian ada Amar Suka Kamu. Makasih.
1: Amar.
0: Kemudian Awe. Bukan, itu nama itunya memang Amar Suka Kamu ya.
1: Kira kayak.
0: Kemudian ada Afriko.
1: Afriko, Afrika.
0: Ya. Oke, okay, baiklah. Sekarang kita masuk dalam cerita ya. Jadi maaf yang mau dengar lagu MBG, sabar ya. Lagi saya cari dulu lagunya. Oh, ini dia ada ya ternyata ya. Luar biasa ya. Terkenal sekali abang ini yang ganteng ini ya. Kemudian kita akan dengarkan dulu ya cerita dari saya. Habis kalian belum mau bacain sih ya. Nah, yuk kita simak sama-sama nih cerita request dari siapa tadi ya? Given ya. Given minta dibacakan cerita si kancil dan kura-kura. Oke. Mari kita dengarkan sama-sama ceritanya. Jangan kemana-mana ya, kita dengarkan dulu ceritanya.
1: Oke, Kak Ayang. Abangnya sedih ya.
0: Dongeng si kancil dan kura-kura.
1: Kura-kura.
0: Nah, pasti sudah gak asing ya dengar cerita ini. Tapi bagi teman-teman yang belum pernah mendengarkan, yuk duduk yang rapi, dengarkan sama-sama ceritanya. Dan bagi yang sudah pernah, coba ditebak apakah ceritanya sama ya. Ceritanya singkat saja ya teman-teman. Inilah ceritanya.

0: Oke. Si kura-kura dan si kancil ya. Ada seekor kancil yang sombong karena kemampuannya berlari. Dia mengajak kura-kura untuk melakukan lomba lari dengannya. Nah, dengan rendah hati dan percaya diri, kura-kura pun menerima ajakan si kancil. Yo Marvel, jadi kancilnya. Ajak kura-kura. Yuk.
1: Kita balap lari. Kalau kau menang, saya kasihkan 100.000.
0: Emang gitu ya ceritanya? Oke, okay. Terus kura-kura gimana jawabnya?
2: Ayo kancil, kita balapan.
0: Iya, saking rendah hatinya ya si kura-kura suaranya begitu lembut ya. Nah, keesokan paginya keduanya menuju kawasan hutan tempat lomba lari. Sesuai dengan perkiraan si kancil, ia bisa berlari dengan sangat cepat dan mengalahkan kura-kura yang tertinggal di belakang. Namun, ketika kancil mendekati garis finish, si kancil ini memutuskan untuk istirahat di bawah pohon rindang karena beranggapan bahwa lawannya si kura-kura masih sangat lama tiba. Dan sampai akhirnya si kancil tertidur pulas. Suara tidurnya gimana? Ya, itu ya. Dan dia tidak menyadari bahwa kura-kura telah lebih dulu sampai di garis finish. Dan ketika terbangun, bangun.
1: Aduh. Mana kura-kura? Mereka sudah menang.
0: Ya, ternyata kura-kuranya berhasil sampai duluan. Nah, dari cerita tadi kita diajarkan bahwa seharusnya kita tetap rendah hati sehebat apapun diri kita ya. Jadi, teman-teman semuanya jangan pernah meremehkan kemampuan orang lain ya. Tetap rendah hati. Oke, dan dong yang kedua dari requestnya si Marvel ya. Apa tadi Marvel ceritanya?
1: Yang domba dan sang gembalanya.
0: Oh, domba dan si gembala. Oh, enggak jadi si keong emas.
1: Keong emas aja lah.
0: Keong emas aja, oke.
1: Okay. Penarasan.
0: Pernah? Perasaan. Oke. Okay. Nah, sekarang kita masuk ke dongeng kedua. Legenda Keong Emas. Yuk dengarkan ceritanya seperti apa ya ceritanya. Sebenarnya cerita ini cukup terkenal loh adik-adik. Ini menceritakan tentang dua bersaudara yang bernama Marvel dan Given. Bukan. Namanya Galuh dan Chandra Kirana.
1: Chandra Kirana.
0: Siapa namanya adik-adik?
1: Chandra Kirana dan
0: Galuh ya. Galuh si kakak ya kan. Iya. Siapa yang kakak?
1: Galuh
0: ya. Dia memiliki sifat pendengki. Pendengki itu iri ya. Karena dia tidak menyukai rencana pernikahan adiknya si Chandra Kirana dengan Pangeran Inu Kertapati. Yang sebenarnya Galuh ini juga suka adik-adik. Nah, suatu ketika si Galuh pergi menemui nenek sihir untuk menghentikan rencana pernikahan tersebut.
1: Oh my God, Galuh kamu jahat banget.
0: Nah, keesokan harinya Chandra Kirana tiba-tiba menghilang. Apa yang terjadi ya pada Chandra Kirana? Dia berubah menjadi keong emas.
1: Wow.
0: Ya, rupanya dia disihir ya jadi keong emas. Nah, kemudian sama si Galuh dia dilemparkan ke tengah lautan oleh nenek sihir.
1: Aduh, nenek sihir.
0: Coba siapa yang bisa ketawanya nenek sihir? Ya, itu dia nenek sihirnya ketawa karena sudah menyihir ya. Chandra Kirana menjadi keong. Nah, adik-adik semuanya, apa yang terjadi kemudian? Nah, akhirnya Chandra Kirana bisa kembali loh ke wujud aslinya. Tapi dengan syarat ada pangeran yang berhasil menemukannya.
1: Nah, siapa tuh?
0: Apakah dia berhasil ditemukan seorang pangeran?
1: Berhasil lah, nama pangerannya Marvel.
0: Belum ya, belum ending. Oke. Okay. Nah, kemudian keong emas ini ditemukan oleh seorang nenek nelayan dan dibawa pulang. Nenek nelayan itu pun kemudian menemukan bahwa Kiong itu memberinya hidangan yang lezat setiap hari. Nah, setelah mengetahui keberadaan Chandra Kirana, sang nenek mendengarkan ceritanya dan membiarkannya tinggal bersamanya. Sementara itu, pangeran dibantu oleh kakek sakti untuk melepaskan diri dari sihir dan menemukan Chandra Kirana. Nah, adik-adik, akhirnya kutukan Kiong Emas pun berhasil dicabut dan membuat Chandra Kirana berhasil dipulangkan bersama oleh pangeran. Nah, gimana nih nasib kakaknya ya? Si Galuh itu, kakak yang jahat itu pun merasa malu karena kebohongannya terbongkar. Kemudian apa yang dilakukan oleh Chandra Kirana? Kalau kalian jadi Chandra Kirana, apa yang kalian lakukan?
1: Balas dendam.
0: Tapi sayangnya adik-adik, ceritanya tidak begitu. Sebagai saudara, Chandra Kirana tetap memaafkan Galuh dan hidup bahagia bersama Pangeran Inu Kertapati. Nah, jadi kita diajarkan tentang ketabahan, kebaikan, dan kepercayaan. Bahwa kebaikan akan selalu mengalahkan kejahatan. Ya, kebaikan akan selalu mengalahkan kejahatan, adik-adik ya. Jadi tetaplah berbuat baik, jangan berbuat jahat. Dan kalau ada orang berbuat jahat, maafkan. Belajar memaafkan. Oke, adik-adik. Dan inilah kita putarkan lagu MBG. Special request dari Abang Mane ya, MBG. Jadi kemana-mana, kami akan kembali lagi setelah lagu MBG.
1: Siap.

0: Ya, sambil dengan background MBG ya, makanan sehat seharusnya ya.
1: MBG.
0: Ya. Dan enggak terasa sebentar lagi 2 menit lagi akan masuki jam 3.
1: Kita berpisah kawan-kawan.
0: Iya, jadi mohon maaf kalau kita mau tidak mau harus undur diri ya, adik-adik semuanya ya. Jadi bagi yang ingin menelpon boleh nanti minggu depan ya. Untuk saat ini cukup dulu ya, dan terima kasih buat Abang Mane dan juga Ervita Puspadewi yang sudah request lagunya, dan juga para pendengar setia lainnya yang sudah mendengarkan dari jam 2 sampai jam 3 sore ini. Jangan lupa ketemu lagi di minggu depan ya, dengan lagu anak-anak yang ceria. Dan ini dia si
1: paling manis,
0: oh,
1: buah dil.
0: Bukan, siapa? Mame
1: dan Gio
0: serta Miss Ayang mau undur diri dulu. Sampai ketemu lagi minggu depan. Kata kapan? Dadah.
1: Dadah. Yang paling manis, buah dil. Tambah ganteng aja, my little bolu ketan. Apa?

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kalipukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Yayasan Pendidikan Kristen GPIB Cabang Samarinda dengan visi menjadi pengelola pendidikan Kristen yang beriman, bermutu dalam ilmu dan amal kasih, menerima pendaftaran murid baru tahun ajaran 2026-2027 dengan jenjang pendidikan TK hingga SMA. Dengan keunggulan pendidikan berbasis nilai Kristiani, pembelajaran bermutu dalam ilmu dan karakter, tenaga pendidik profesional, lingkungan belajar yang aman dan kondusif, serta pengembangan potensi minat dan bakat siswa. Daftar sekarang dan dapatkan pilihan terbaik seperti pemberian potongan 50% uang pembangunan bagi peserta didik baru yang diperoleh dari referensi orang tua, alumni, guru, atau pihak terkait. Diskon 50% uang pembangunan dan subsidi SPP Rp50.000 per bulan bagi anak pendeta, anak guru, atau karyawan Yapendik GPIB Cabang Samarinda. Biaya formulir pendaftaran Rp50.000. Anda berminat, hubungi unit masing-masing. Untuk TK, dapat menghubungi Heti di 0853-1313-3382. Untuk SD, Anda dapat menghubungi Yeta di nomor 0852-5246-1231. Untuk SMP, dapat menghubungi Reka di nomor 0815-2098-1452. Serta untuk SMA dapat menghubungi Uli di nomor 0813-4641-8704 atau datang langsung di Jalan Limau nomor 10 Samarinda.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stinas Samarinda mengajak teman kuliah di Stinas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6-10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Angga, apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Suprapman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stinas Samarinda. Mengajak teman kuliah di Stinas, ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima.

masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

Suatu ketika, saya dan keluarga bepergian ke sebuah kota. Di perjalanan, saya melihat banyak pedagang buah stroberi. Kami beli 3 keranjang, dan ternyata setelah di mobil, saya lihat ada di tiap keranjang 2 atau 3 stroberi yang busuk. Ya, resiko ya, karena saya kurang pintar milih buah yang bagus. Sepanjang perjalanan, kami menghabiskan 1 keranjang. Saya pikir besok saja kami akan habiskan 2 keranjang stroberi lagi. Tapi di luar perkiraan kami, keesokan harinya seisi 2 keranjang stroberi itu udah jadi busuk. Kami jengkel dan kecewa sekali. Pada saat kami membuang stroberi-stroberi yang busuk ke jalan, ada seorang bapak yang bilang, "Dek, stroberi busuk bisa menular dengan cepat ke stroberi yang lain kalau disimpan di keranjang yang sama." Ternyata, ketika kami tidak langsung buang stroberi yang busuk, itulah yang menyebabkan busuknya seluruh stroberi. Seharusnya kami langsung buang yang busuk dan kami menyimpan yang bagus.

Masih di insting inspirasi penting. Pendengar, demikian juga ya dengan kebiasaan buruk dalam hidup kita. Apabila kita tidak segera buang kebiasaan buruk, maka suatu ketika akan merusak kehidupan kita yang baik. Sekecil apapun kebiasaan buruk, tetaplah sesuatu yang buruk. Biasanya sesuatu yang buruk atau negatif lebih cepat menyebar atau menular daripada sesuatu yang baik. Makanya ada training kepribadian yang baik, tapi nggak ada namanya training kepribadian yang buruk. Karena yang baik harus selalu dipelajari dan dikejar. Tapi yang negatif nggak perlu dipelajari, itu manusiawi. Kita gampang sekali mengikutinya. Nah, pendengar, apakah Anda memiliki kebiasaan buruk yang sulit sekali untuk Anda lepaskan? Dan Anda ingin lepas dari kebiasaan buruk itu, tapi Anda merasa nggak sanggup? Silakan berikan tanggapan atau pertanyaan Anda mengenai hal ini melalui SMS ke 0822-7498-7788 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dan mendengar Anda. Terima kasih untuk atensinya. See you di insting berikutnya.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan 1 set bilet

proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

Yayasan Pendidikan Kristen GPIB Cabang Samarinda dengan visi menjadi pengelola pendidikan Kristen yang beriman, bermutu dalam ilmu dan amal kasih, menerima pendaftaran murid baru tahun ajaran 2026-2027 dengan jenjang pendidikan TK hingga SMA. Dengan keunggulan pendidikan berbasis nilai Kristiani, pembelajaran bermutu dalam ilmu dan karakter, tenaga pendidik profesional, lingkungan belajar yang aman dan kondusif, serta pengembangan potensi minat dan bakat siswa. Daftar sekarang dan dapatkan pilihan terbaik seperti pemberian potongan 50% uang pembangunan bagi peserta didik baru yang diperoleh dari referensi orang tua, alumni, guru, atau pihak terkait. Diskon 50% uang pembangunan dan subsidi SPP Rp50.000 per bulan bagi anak pendeta, anak guru, atau karyawan Yapendik GPIB Cabang Samarinda. Biaya formulir pendaftaran Rp50.000. Anda berminat, hubungi unit masing-masing. Untuk TK, dapat menghubungi Heti di 0853-1313-3382. Untuk SD, Anda dapat menghubungi Yeta di nomor 0852-5246-1231. Untuk SMP, dapat menghubungi Reka di nomor 0815-2098-1452. Serta untuk SMA dapat menghubungi Uli di nomor 0813-4641-8704 atau datang langsung di Jalan Limau nomor 10 Samarinda.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sahabat di segala waktu. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Mazmur 27 ayat 10. Kebenaran itu selalu lebih janggal daripada fiksi. Ambillah misalnya persahabatan janggal antara dua pemuda yang seharusnya menjadi musuh bebuyutan. Sebagai gantinya mereka justru menjadi sahabat yang paling karib. Yang seorang dibesarkan di istana raja dan mengenal kemewahan yang terkait dengan status sosial itu. Yang lain seorang pemuda tak berpendidikan yang bangkit dari tak dikenal menjadi ancaman terhadap tahta raja. Nama mereka Yonatan dan Daud. Anda bisa membaca tentang mereka dalam 1 Samuel dalam Perjanjian Lama. Tentang Daud, Gary Ingrick menulis, Daud tidak digubris oleh ayahnya dan tidak disukai oleh kakak-kakaknya. Dia anak bawang yang hidup dengan kepahitan karena ditolak dan ditelantarkan. Terlepas dari semuanya itu, Daud menjalin hubungan dengan Tuhan yang menopang dia di masa-masa paling suram. Dialah yang menulis, Tuhanlah gembalaku. Dia jugalah yang mengatakan, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Keduanya berjumpa setelah kemenangan besar Daud atas Goliat. Setelah Daud diperkenalkan kepada ayah Yonatan sang raja, sang pangeran muda tetap tinggal untuk berbicara kepada Daud. Beginilah catatannya. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud. Dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu, Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. 1 Samuel 18 ayat 1-4. Terjemahan lain mengatakan, jiwa Yonatan berpaut dengan jiwa Daud dan Yonatan mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Sungguh ikatan yang luar biasa. Mereka punya segala alasan untuk bermusuhan, namun justru menjadi sahabat. Hari-hari ini kita punya banyak kenalan, namun tidak banyak sahabat sejati. Dan lumayan sering kita mempertanyakan seberapa dalam sesungguhnya persahabatan itu. Pada kedua pemuda ini muncullah pola yang memberi kita wawasan tentang apa yang disebut persahabatan sejati itu. Dalam persahabatan ini saya melihat sejumlah unsur. Pertama, ada loyalitas mutlak. Yonatan bisa saja mengkhianati sahabatnya dan mengeliminasikan dia sebagai saingan memperebutkan tahta raja. Sebagai gantinya, menurut perkataan kitab suci, Yonatan mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Bukannya mengkhianati Daud, Yonatan justru melindungi dia, membahayakan nyawanya sendiri dalam prosesnya. Lalu, masing-masing menerima sahabatnya apa adanya. Mereka tidak menghakimi. Sesuatu yang mutlak perlu bagi sahabat untuk tetap bersahabat. Yonatan tidak pernah mencoba memperbaiki tata krama atau cara berpakaian Daud. Ketika perempuan-perempuan menari di jalanan dan bernyanyi, Saul telah membunuh beribu-ribu musuh dan Daud telah membunuh berlaksa-laksa musuh. Karena cemburu, Saul menjadi marah. Namun, Yonatan membela sahabatnya. Unsur lain dari persahabatan sejati adalah kepercayaan mutlak. Ketika segalanya menjadi sangat tidak nyaman karena Saul berusaha membunuh Daud, keduanya mengadakan kesepakatan, mengadakan perjanjian, dan Daud menjanjikan kehormatannya untuk melindungi dan menghormati keturunan Yonatan selamanya, sesuatu yang Daud penuhi di kemudian hari. Sebagai balasannya, Yonatan mencari tahu apa saja niat sang raja, lalu meneruskan informasi itu kepada Daud yang melarikan diri untuk menyelamatkan nyawanya. Unsur lain yang sering tidak terdapat dalam persahabatan hari-hari ini adalah komitmen kedua pemuda ini untuk saling mendengarkan, saling membesarkan hati, dan saling menolong, berapapun harga pribadi yang harus dibayar. Penulis Amsal mengatakan bahwa seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Amsal 17 ayat 17.
dan Amsal itu paling terilustrasikan dalam persahabatan mereka. Di dunia kita sekarang ini yang bermental, apa untungnya bagiku? Apakah kita sudah lupa tentang apakah persahabatan sejati itu? Tertarik mempelajari persahabatan bisa menjadi seperti apa? Luangkanlah waktu untuk mempelajari persahabatan mereka yang bisa Anda temukan mulai dari 1 Samuel 18 dalam Perjanjian Lama Alkitab Anda. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong. Aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam. Jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stinas Samarinda mengajak teman kuliah di Stinas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Tak ada lagi air mata. Joy O'Connor kelelahan. Ia baru saja pulang dari kebaktian penghiburan sahabatnya yang tewas dalam suatu kecelakaan kapal yang aneh. 600 orang menghadiri ibadah itu untuk mengenang kehidupan orang muda ini yang masa depannya tiba-tiba terhenti. Lelah karena dukanya, Joy membaringkan diri di tempat tidur untuk melewatkan beberapa saat dengan anak perempuannya, Janae, yang berusia 3 tahun. Tiba-tiba Janae mulai bertanya tentang kecelakaan itu dan tentang kematian Joel, dan bertanya, "Di mana surga itu?" "Ayah tidak tahu persis di mana surga itu," aku Joy. "Tapi ayah dapat memberitahumu surga itu seperti apa." Kemudian ia menjelaskan bahwa Alkitab menjanjikan surga sebagai suatu tempat di mana kita akan hidup bersama Allah selamanya. Dan tidak ada kematian di surga. Tidak ada rasa sakit atau lutut yang tergores. Dan pada akhirnya, tidak ada tangisan atau air mata di surga. Sebab itu adalah tempat yang indah dan bahagia, dan tidak ada apapun yang dapat membuat kita sedih. Tiba-tiba Janae paham. "Ya," ia menjawab, "surga bukanlah tempat untuk menangis." Janae memang benar. Nabi Yesaya mengatakan kepada kita bahwa di dalam kehidupan yang akan datang, Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka. Dan seperti sebuah tanda tangan, ia menambahkan, "Sebab Tuhan telah mengatakannya." Yesaya pasal 25 ayat 8. Kitab Wahyu memberitahu lebih banyak kepada kita tentang kehidupan di surga. Kitab Wahyu berkata, "Anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka." Wahyu pasal 17 ayat 7. Janji itu diulang kembali dalam pasal 21. "Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Wahyu pasal 21 ayat 4. Air mata adalah sarana yang Tuhan berikan bagi rasa sakit yang kita alami. Namun, teguhkanlah hati Anda. Suatu hari kelak, semua duka akan berlalu selamanya. Itulah janji Tuhan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Suatu ketika, ada seorang pemuda yang mempunyai sebuah bibit mawar. Dia ingin sekali menanam mawar itu di kebun belakang rumahnya. Pupuk sekop kecil sudah dia persiapkan. Dan dia juga mengambil pot kecil tempat mawar itu akan dia tanam. Dipilihnyalah pot yang terbaik dan diletakkan pot itu di sudut yang cukup mendapatkan sinar matahari. Pemuda ini berharap bibit ini bisa tumbuh dengan sempurna. Disiraminya bibit mawar itu setiap hari. Dengan tekun dirawatnya, dia buang rumput-rumput yang mengganggu. Beberapa waktu kemudian, mulailah tumbuh kuncup bunganya. Kelopaknya mulai merekah. Ya, walaupun warnanya belum terlihat sempurna, pemuda ini sangat senang. Kerja kerasnya mulai membuahkan hasil. Dia selidiki bunga itu dengan hati-hati. Tapi dia heran ketika dia melihat ada muncul duri-duri kecil yang menutupi tangkai-tangkainya. Dia kesel, kenapa duri-duri tajam itu muncul bersamaan dengan merekahnya bunga yang indah ini. Tentunya duri-duri itu akan mengganggu keindahan mawar-mawar miliknya. Sang pemuda berpikir, kenapa dari bunga seindah ini tumbuh banyak sekali duri yang tajam? Ini kan membuat aku kesulitan untuk merawatnya. Setiap kali kurapikan, selalu saja tanganku terluka. Selalu saja ada bagian dari kulitku yang tergores. Ah, pekerjaan ini hanya membuatku sakit. Aku tidak akan membiarkan tanganku berdarah karena duri-duri pengganggu ini. Lama-kelamaan, pemuda ini mulai enggan untuk memperhatikan mawar miliknya. Dia mulai tidak peduli. Mawar itu tidak pernah disirami lagi. Dibiarkannya rumput-rumput yang mengganggu pertumbuhan mawar itu. Kelopaknya yang dulu mulai merekah, mulai jatuh satu persatu. Akhirnya, sebelum berkembang dengan sempurna, mawar bunga itu pun mati dan layu. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, jiwa manusia bagaikan kisah yang sudah kita dengarkan. Di dalam setiap jiwa, selalu ada mawar yang tertanam. Tuhan yang menitipkannya kepada kita untuk dirawat. Tuhanlah yang meletakkan keindahan di setiap hati kita. Layaknya teman-teman berbunga, sesungguhnya di dalam jiwa kita ada mawar dan duri yang akan merekah bersama. Namun sayang, banyak dari kita yang hanya melihat duri yang tumbuh. Banyak dari kita yang hanya melihat sisi buruk dari kita yang akan berkembang. Kita sering menolak keberadaan kita sendiri. Kita kerap kecewa dengan diri kita dan tidak mau menerimanya. Kita berpikir bahwa hanya hal-hal yang melukai yang akan tumbuh dalam diri kita. Kita menolak untuk menyirami hal-hal yang baik yang sebenarnya telah ada dalam setiap kita. Dan akhirnya kita kembali kecewa. Kita tidak pernah memahami potensi yang kita miliki. Untuk itu sahabat, mari kita temukan mawar-mawar ketenangan, kebahagiaan, kedamaian dalam jiwa kita. Mungkin kita akan berjumpa dengan onak dan duri, tapi janganlah membuat kita berputus asa. Mungkin tangan-tangan kita akan tergores dan terluka, tapi jangan membuat kita jadi bersedih. Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

0: Yayasan Pendidikan Kristen GPIB Cabang Samarinda dengan visi menjadi pengelola pendidikan Kristen yang beriman, bermutu dalam ilmu dan amal kasih, menerima pendaftaran murid baru tahun ajaran 2026-2027 dengan jenjang pendidikan TK hingga SMA. Dengan keunggulan pendidikan berbasis nilai Kristiani, pembelajaran bermutu dalam ilmu dan karakter, tenaga pendidik profesional, lingkungan belajar yang aman dan kondusif, serta pengembangan potensi minat dan bakat siswa. Daftar sekarang dan dapatkan pilihan terbaik seperti pemberian potongan 50% uang pembangunan bagi peserta didik baru yang diperoleh dari referensi orang tua, alumni, guru, atau pihak terkait. Diskon 50% uang pembangunan dan subsidi SPP Rp50.000 per bulan bagi anak pendeta, anak guru, atau karyawan Yapendik GPIB Cabang Samarinda. Biaya formulir pendaftaran Rp50.000. Anda berminat, hubungi unit masing-masing. Untuk TK, dapat menghubungi Heti di 0853-1313-3382. Untuk SD, Anda dapat menghubungi Yeta di nomor 0852-5246-1231. Untuk SMP, dapat menghubungi Reka di nomor 0815-2098-1452. Serta untuk SMA dapat menghubungi Uli di nomor 0813-4641-8704 atau datang langsung di Jalan Limau nomor 10 Samarinda.
1: Halo?
2: Halo Mas Arif.
1: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
2: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
1: Oh iya, aku kesana.
2: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
1: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
2: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
1: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Autolamp.
0: Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Autolamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Autolamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda atau hubungi 0812 8765 7581.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kalipukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Demi menghemat uang, saya memutuskan untuk membeli lensa bagi kamera saya di Hong Kong. Saya menginginkan lensa zoom 28-70 untuk Minolta Maxum, kata saya kepada sang penjual. Ia pergi ke rak dan membawa kembali kotak Minolta berwarna biru dan putih yang sudah tidak asing lagi dan membuka bungkus lensanya dengan hati-hati. Saya melepaskan pembungkus plastiknya dan mulai memeriksanya. Saat itulah saya memperhatikan satu garis cetak halus di pinggir lensa bertuliskan merek yang tidak dikenal. Ternyata lensa ini adalah barang imitasi yang dibuat suatu perusahaan Hong Kong dan bukan merupakan produk Minolta. Saya tegaskan padanya, Pak, saya minta lensa Minolta. Ini memang kotak Minolta, tetapi ini bukan lensa Minolta. Bangsa Romawi kuno memiliki istilah untuk hal ini, caveat emptor, yang berarti biarkan sang pembeli berhati-hati. Saya keluar dari toko itu dengan dongkol, karena saya hampir membeli sebuah lensa Minolta yang sebenarnya bukan lensa Minolta. Penipuan bukanlah barang baru, bahkan bangsa Yunani dan Romawi kuno memiliki sebutan untuknya, Kapaliwo, yang menggambarkan trik penjual dan toko yang mencurangi para pelanggannya ketika suatu toko menjual sesuatu yang seharusnya murni seperti parfum contohnya, namun menambahkan air atau bahan lainnya dan kemudian menjualnya dengan harga penuh. Mereka memakai kata Kapaliwo yang berarti bahwa produknya telah tercemar. Paulus tidak asing lagi dengan praktek semacam ini. Lagi pula, setiap rabi belajar untuk berdagang, dan Paulus adalah seorang pembuat tenda. Para pembuat tenda tidak beroperasi di komunitas bisnis eksklusif, melainkan di pasar di mana penipuan merupakan hal yang lumrah. Selama 18 bulan, ia berada di Korintus, dan ia mengetahui para pria dan wanita berdedikasi yang memberikan hidup mereka demi Kristus. Namun di mana ia bekerja, ia pun menjumpai seniman gadungan dan metode pertukaran penjajah yang tidak jujur. Ia juga mengamati bahwa banyak orang yang mengikuti praktik yang sama di dalam komunitas Kristiani dan ia tidak menyukainya. Melihat sesama orang percaya ditipu merupakan hal yang menjijikkan baginya. Dalam suratnya yang kedua kepada jemaat di Korintus, ia memperingatkan mereka akan praktik ini. Ia berkata, sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya, dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. 2 Korintus pasal 2 ayat 17. Kata yang Paulus gunakan sama dengan kata yang dipakai untuk menggambarkan praktek bisnis tidak etis yang saya baru jelaskan. Mereka yang menjajakan Injil demi keuntungan pribadi, yang dengan dalih memberitakan firman sambil mengumpulkan kekayaan dalam prosesnya, masih ada di antara kita. Chuck Swindoll bertanya, apa motivasi Anda? Menjadi pertanyaan yang sama yang Paulus akan tanyakan hari ini. Tidak, Paulus tidak memiliki sebuah villa yang menghadap ke Roma atau Mediterania. Ia tidak membenarkan pengambilan gaji serta penggantian pengeluaran yang besar sambil berkata, hamba Tuhan layak mendapatkan yang terbaik. Gaya hidupnya sangat sederhana, sebagaimana Tuhan yang ia layani dan teladani. Beberapa orang berkata, begitu saya memberikan uang saya kepada Tuhan, maka itu adalah perkara antara orang yang mengambilnya dengan Tuhan. Omong kosong, Anda adalah pengurus dari apa yang Tuhan berikan kepada Anda. Memang benar Alkitab berkata bahwa perpuluhan Anda adalah milik Tuhan. Namun Tuhan mengharapkan Anda untuk memakai hikmat tentang di mana Anda berinvestasi demi Kristus. Bila gaya hidup orang yang memimpin suatu pelayanan atau pekerjaan Kristiani terlalu mewah, bila organisasi itu segan untuk memberikan laporan keuangannya kepada Anda, maka dengan menggunakan istilah pada zaman Paulus, caveat emptor, biarkan sang pemberi berhati-hati. Menjajakan Injil demi keuntungan sendiri masih sangat menarik bagi mereka yang motivasinya tidak murni, sebagaimana toko di Hong Kong tadi yang ingin menjual barang tiruan dari barang aslinya. Membantu dan bersekongkol dengan mereka yang motivasinya tidak murni merupakan pengikut dari perbuatan mereka.
Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stinas Samarinda mengajak teman kuliah di Stinas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6-10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Wanita, ciptaan Tuhan yang spesial. Elaine Buser berkata, ketika wanita depresi, mereka akan makan atau berbelanja, sedangkan pria akan menginvasi negara lain. Kita tertawa mendengarnya. Namun, itu faktanya. Laki-laki dan perempuan sangat berbeda. Tuhan menciptakan mereka seperti demikian. Alkitab berkata, Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Laki-laki dan perempuan diciptakannya berbeda. Kejadian pasal 1 ayat 27. Beberapa tahun yang lalu, seorang sejarawan di Inggris Utara menemukan suatu buku berjudul Woman's Worth atau Nilai Wanita yang berasal dari awal tahun 1600-an. Subjudulnya menyatakan bahwa suatu risalah membuktikan dengan berbagai alasan bahwa kaum wanita mengungguli kaum pria. Sebelum penemuan ini, tulisan-tulisan paling awal mengenai feminis berasal dari abad ke-18, sekalipun banyak orang menganggap pergerakan wanita muncul sekitar awal abad ke-20. Entah wanita mengungguli pria atau tidak, sebagaimana diklaim buku ini, ilmu pengetahuan baru-baru ini membuktikan apa yang diyakini kaum pria sejak lama, bahwa wanita itu jauh lebih kompleks daripada pria. Seorang pria memiliki kromosom X dan Y. Kromosom Y menentukan maskulinitas, sedangkan kromosom yang satunya tidak demikian, kata para ilmuwan. Pria adalah sebagian besar merupakan produk satu kromosom, yaitu X. Namun wanita, seperti yang Anda tahu, memiliki 2 kromosom X dan gen di dalam mereka sangat aktif. Itu artinya bahwa setiap wanita merupakan produk 2 kali lebih banyak instruksi genetik dibandingkan pria. Ketika mereka memecahkan kode genetik kromosom X wanita, peneliti Huntington Willard dari Universitas Duke berkata, sesungguhnya setiap wanita yang kami teliti memiliki kisah genetik yang berbeda. Intinya, tidak ada satu genom manusia, melainkan 2, pria dan wanita. Jadi, Alkitab benar. Begitu pula Anda, para pria yang mengatakan bahwa kaum wanita itu rumit. Namun, ketika pria dan wanita memahami betapa berbedanya kita dan saling menghormati perbedaan itu, maka kita memahami bahwa setiap kita memiliki apa yang dibutuhkan pihak lainnya. Dan kita menghargai kualitas unik yang dibawa setiap pribadi ke dalam satu hubungan. Jangan pernah melupakannya. Anda adalah sungguh-sungguh ciptaan Tuhan yang spesial. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempadu Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

firman Yahweh merestorasi, mengokohkan, melindungi seluruh bumi dan alam semesta sampai waktu yang sudah ditetapkannya. Maka semua destiny ilahi, perjanjian, penetapan,

0: Yayasan Pendidikan Kristen GPIB Cabang Samarinda dengan visi menjadi pengelola pendidikan Kristen yang beriman, bermutu dalam ilmu dan amal kasih, menerima pendaftaran murid baru tahun ajaran 2026-2027 dengan jenjang pendidikan TK hingga SMA. Dengan keunggulan pendidikan berbasis nilai Kristiani, pembelajaran bermutu dalam ilmu dan karakter, tenaga pendidik profesional, lingkungan belajar yang aman dan kondusif, serta pengembangan potensi minat dan bakat siswa. Daftar sekarang dan dapatkan pilihan terbaik seperti pemberian potongan 50% uang pembangunan bagi peserta didik baru yang diperoleh dari referensi orang tua, alumni, guru, atau pihak terkait. Diskon 50% uang pembangunan dan subsidi SPP Rp50.000 per bulan bagi anak pendeta, anak guru, atau karyawan Yapendik GPIB Cabang Samarinda. Biaya formulir pendaftaran Rp50.000. Anda berminat, hubungi unit masing-masing. Untuk TK, dapat menghubungi Heti di 0853-1313-3382. Untuk SD, Anda dapat menghubungi Yeta di nomor 0852-5246-1231. Untuk SMP, dapat menghubungi Reka di nomor 0815-2098-1452. Serta untuk SMA dapat menghubungi Uli di nomor 0813-4641-8704 atau datang langsung di Jalan Limau nomor 10 Samarinda.
1: Halo?
2: Halo Mas Arif.
1: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
2: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
1: Oh iya, aku kesana.
2: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
1: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
2: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
1: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp.
0: Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7, nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812-8765-7581.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Hidup Anda dalam keadaan kacau balau. Anda tidak mengetahui bagaimana harus meluruskannya kembali. Mohonlah pertolongan kepada Tuhan yang sanggup melakukan hal itu. Hendaknya Anda ingat akan Dia yang menciptakan dunia yang indah ini. Tidakkah Ia juga sanggup memperbaiki hidup Anda? Ia mengasihi Anda lebih daripada seluruh ciptaannya itu. Ia menciptakan Anda menurut gambar dan rupanya. Anda adalah anak-Nya dan Ia ingin menolong dan membetulkan jalan hidup Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 2 Korintus pasal yang pertama, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-11. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kami hendak merenungkan firman-Mu serta berpegang selamanya. Di dalam nama-Mu Yesus, kami memohon. Amin.
2: 2 Korintus 1 ayat 1 sampai 11. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus atas kehendak Allah, dan dari Timotius, saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, dengan semua orang kudus di seluruh Akaya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh kemurahan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Jika kami menderita, hal itu untuk penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, hal itu untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk tabah menanggung kesengsaraan yang sama, seperti yang kami derita juga. Pengharapan kami akan kamu teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu tentang penderitaan yang kami alami di Asia. Beban yang ditanggungkan atas kami begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga mengenai hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Ia telah dan akan menyelamatkan kami dari kematian yang begitu ngeri. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa ia akan menyelamatkan kami lagi. Karena kamu juga turut membantu mendoakan kami supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami.

Sahabat Scripture Union Indonesia, suka tidak suka masih saja terdengar berita persekusi terhadap kekristenan. Kondisi ini tidak jauh berbeda dari zaman kekristenan mula-mula yang bertumbuh di bawah penindasan dan penjajahan kerajaan Romawi. Hal ini dapat kita lihat ketika Rasul Paulus menguatkan jemaat di Korintus melalui surat yang ia kirim di tengah penderitaan. Paulus membuka suratnya dengan ucapan syukur dan penghiburan. Satu hal luar biasa yang dilakukan Paulus ketika ia berada di bawah penderitaan adalah mengucap syukur atas segala yang ia lalui. Ia menekankan bahwa Allah adalah sumber penghiburan sejati, dan penderitaan yang dialami bukanlah tanpa tujuan, melainkan agar ia mampu menghibur orang lain yang mengalami penderitaan. Karena Kristus, Paulus menderita dalam kesengsaraan. Namun, oleh Kristus juga, ia mendapat penghiburan berlimpah. Paulus melihat baik penderitaan maupun penghiburan yang ia alami adalah sumber kekuatan bagi jemaat. Paulus mendorong jemaat untuk melakukan hal yang sama, yaitu membagikan penghiburan kepada sesama saudara. Pesan Paulus ini sangat berharga bagi jemaat di Korintus, agar di tengah beratnya beban penderitaan, mereka menaruh kepercayaan hanya pada Allah, sang sumber kebangkitan dan keselamatan, serta saling mendoakan dan mengucap syukur. Akan halnya tekanan terhadap kebebasan beribadah yang kadang terdengar dari berbagai kelompok, maka sebagai saudara-saudara seiman, kita perlu mampu meneruskan penghiburan dari Allah kepada sesama. Hal ini dapat kita wujudkan melalui doa atau partisipasi aktif dalam bentuk dukungan dana ataupun sarana lain untuk menguatkan sesama jemaat Allah. Mari kita ikuti teladan Rasul Paulus untuk menjadi penerus penghiburan dari Allah bagi umatnya, terutama di tanah air tercinta kita. Dengan saling menguatkan, kita dapat menghadirkan pengharapan akan keselamatan di tengah penderitaan. Beban hidup yang berat tidak menghentikan kita untuk mengucap syukur di dalam nama Allah. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, jadikanlah perkataan kami seperti embun yang menyegarkan jiwa yang letih, dan kehadiran kami seperti pelita yang menguatkan mereka yang berjalan di dalam kegelapan. Biarlah melalui kasih yang Engkau tanamkan, kami menjadi sahabat seperjalanan yang saling menguatkan menuju kepada-Mu. Di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.

0: Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.
1: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelpon.
2: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
1: Oke oke, aku tunggu.
2: Ayo, buruan masuk.
1: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
2: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
1: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
2: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
1: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
2: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
3: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
2: Wah, apa itu MGM, Din?
4: MGM atau Member Get Members Stinas Samarinda mengajak teman kuliah di Stinas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima.

Kemenangan terbesar adalah kemenangan atas diri sendiri. Hal listener, pertempuran terbesar seringkali terjadi di dalam diri kita sendiri. Mari kita terus berjuang untuk menjadi pribadi

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah. Padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Autolamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Autolamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999. Bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan 1 set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Autolamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

0: Yayasan Pendidikan Kristen GPIB Cabang Samarinda dengan visi menjadi pengelola pendidikan Kristen yang beriman, bermutu dalam ilmu dan amal kasih, menerima pendaftaran murid baru tahun ajaran 2026-2027 dengan jenjang pendidikan TK hingga SMA. Dengan keunggulan pendidikan berbasis nilai Kristiani, pembelajaran bermutu dalam ilmu dan karakter, tenaga pendidik profesional, lingkungan belajar yang aman dan kondusif, serta pengembangan potensi minat dan bakat siswa. Daftar sekarang dan dapatkan pilihan terbaik seperti pemberian potongan 50% uang pembangunan bagi peserta didik baru yang diperoleh dari referensi orang tua, alumni, guru, atau pihak terkait. Diskon 50% uang pembangunan dan subsidi SPP Rp50.000 per bulan bagi anak pendeta, anak guru, atau karyawan Yapendik GPIB Cabang Samarinda. Biaya formulir pendaftaran Rp50.000. Anda berminat, hubungi unit masing-masing. Untuk TK, dapat menghubungi Heti di 0853-1313-3382. Untuk SD, Anda dapat menghubungi Yeta di nomor 0852-5246-1231. Untuk SMP, dapat menghubungi Reka di nomor 0815-2098-1452. Serta untuk SMA dapat menghubungi Uli di nomor 0813-4641-8704 atau datang langsung di Jalan Limau nomor 10 Samarinda.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Kesuksesan atau maknanya. Sangat menarik memikirkan berapa banyak orang di dunia saat ini yang memikirkan tentang maksud hidup mereka berada di muka bumi ini setelah membaca buku yang ditulis oleh Rick Warren, The Purpose Driven Life, Kehidupan yang Digerakkan oleh Tujuan. Buku ini telah memecahkan rekor penjualan di Amerika Serikat untuk buku non-fiksi sampul tebal dan kemungkinan besar telah dibaca di setiap negara di dunia. Tentu saja, oleh karena kesuksesan buku ini, Anda mungkin bahkan lelah mendengarkan istilah digerakkan oleh tujuan. Namun, saya ingin menanyakan satu pertanyaan tentang hal ini, dan pertanyaan itu adalah, apakah Anda sedang mengejar kesuksesan atau apa yang penting dalam hidup ini? Banyak dari kita berpikir bahwa untuk dapat menjadi bermakna atau penting, kita harus mencapai sesuatu yang besar, yang membuat kita terkenal. Karena itu, kita menyerah. Sesungguhnya, banyak orang terkenal yang tidak pernah mempunyai prestasi yang bermakna. Dan sebaliknya, beberapa orang yang sangat penting atau bermakna tidak dikenal oleh orang lain selain keluarga mereka sendiri. Tujuan Anda dalam hidup ini tidak seharusnya untuk mengejar apa yang dianggap berharga oleh dunia, melainkan berjuang untuk menjadi apa yang dianggap bernilai oleh Tuhan. Berjuang untuk berpegang bukan pada alasan orang lain untuk menjadi seseorang, melainkan pada tujuan Allah bagi Anda. Tugas Anda adalah berlari-lari pada tujuan. Filipi pasal 3 ayat 14. Dari maksud Allah bagi Anda dan menyerahkan sisanya kepada Dia. Jangan biarkan seorang pun mematahkan semangat Anda untuk mengejar maksud Allah. Dalam bukunya Dear God, It's Me Again, Hai Tuhan, Ini Aku Lagi, Gail Ramsey mengingatkan kita akan kartun Charlie Brown, di mana Charlie Brown mengulurkan tangannya pada Lucy dan berkata, lihatlah kedua tangan ini. Tangan ini suatu hari nanti mungkin akan membangun jembatan-jembatan yang besar. Tangan ini mungkin akan memukul bola yang jauh dan memenangkan pertandingan. Tangan ini mungkin akan menulis buku-buku yang penting kelak, atau menyembuhkan orang sakit, atau mengendari pesawat roket ke Mars. Melihat pada tangan Charlie Brown, Lucy menjawab dengan pedas, ada agar-agar di atas tanganmu. Lucy tidak melihat apa yang Charlie lihat. Ia hanya melihat agar-agar itu. Sama halnya orang lain yang melihat pada Anda. Banyak orang hanya akan melihat agar-agar itu. Namun, jangan biarkan hal itu menghancurkan impian yang Tuhan telah taruh di dalam hati Anda. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

ketika musuh menyerang, ingatlah bahwa kita memiliki Tuhan yang lebih besar. Heart listener, dalam setiap badai, ingatlah bahwa Tuhan selalu menyertai kita.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lab. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

0: Hati Bapa tak pernah menganggap bahwa seorang manusia tidak dapat diselamatkan lagi dan harus binasa. Hal ini tidak mungkin terjadi, karena Tuhan kekal dan semata-mata kasih adanya. Ada suatu hal yang dapat Anda pastikan dalam segala kesukaran dan pergumulan melawan dosa dan pencobaan, yaitu hati Allah Bapa tidak akan menganggap Anda sudah harus binasa, karena kasih hatinya ikut merasakan pergumulan Anda. Ia ingin menolong serta memimpin Anda pada jalan yang benar. Sesungguhnya, Ia akan melakukannya bagi Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stinas Samarinda mengajak teman kuliah di Stinas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6-10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: mendengarkan program Tidak Ada Yang Mustahil. Mujizat itu nyata bersama Pastor Apius Rupang, STH, Gembala GBI Rayon 8 Samarinda.
1: Shalom, saudara kekasih Tuhan, shalom. Kembali lagi bersama dengan saya, Pastor Apius Rupang, dalam program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat itu nyata. Di episode yang ke-549, haleluya. Saya berdoa semua para pendengar yang ada di seluruh wilayah Jabodetabek, Jabodetabek, dan juga seluruh wilayah kota Samarinda dan Kalimantan Timur, serta seluruh jaringan radio live streaming. Pastor Apius berdoa, kasih dan anugerah Tuhan dicurahkan berlimpah-limpah atas setiap para pendengar yang mendengar pada hari ini. Dan Pastor Apius berdoa, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang putus asa diberikan pengharapan. Oleh karena apa? Oleh karena firman yang engkau dengar pada hari ini, meresponi dengan iman, saya percaya ada kuasa yang bekerja di tengah-tengah kita. Dahsyat, puji Tuhan. Dukung dalam doa, tanggal 21, 24 Juli, Pastor Apius bersama anak-anak muda, kita bawa mereka, kita kembali pelayanan misi ke pedalaman, saudaraku, wilayah Kukar Kutim, Kalimantan Timur. Baik, kita masuk di episode yang ke-549. Mari ada dua ayat. Saya mengajak kembali kita melihat kitab Hakim-Hakim. Yuk, ini menarik sekali yang bisa kita renungkan pada hari ini. Hakim-Hakim pasal 10 ayat 1-2. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah Abimelek bangkitlah Tola bin Pua bin Dodo, seorang Isakar, untuk menyelamatkan orang Israel. Ia diam di Samir, di pegunungan Efraim. Dan ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel 23 tahun lamanya. Kemudian matilah ia, lalu dikuburkan di Samir. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan, ayat yang sangat pendek, kita bicara tentang sosok pribadi yang tertulis namanya, dan saya memberikan satu tema, yaitu tidak terekspos tapi punya peran. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan, setelah kita belajar, kita merenungkan dari kisah Abimelek yang penuh ambisi dan kekejaman, di mana di episode yang ke-548, hari ini saya mengajak para pendengar kita kembali merenungkan satu langkah melangkah ke depan. Dari kemarin Hakim-Hakim pasal 9, sekarang pasal 10, kita merenungkan sosok yang sangat berbeda, saudaraku. Ini tertulis di Hakim-Hakim pasal 10 ayat 1-2, dan kita akan membawa satu judul, tidak terekspos tapi punya peran. Nah, saudara pendengar dikasihi Tuhan, setelah kematian Nabi Melek, kita tahu, Alkitab mencatat, bangkitlah Tola bin Pua bin Dodo, ya. Ini harus kita mengerti ya, bin itu anak buah, anak dodo. Tola, anak buah, anak dodo. Seorang Isakar, di mana dia dibangkitkan untuk menyelamatkan orang Israel. Orang Israel, dan menariknya, ia diam di Samir. Tola ini diam di Samir, di pegunungan Efraim. Dan dicatat, ia memerintah, ia memimpin Israel, orang Israel 23 tahun lamanya. Kemudian ia mati dan dikuburkan di Samir.

0: Saudaraku, kalau di S1 dan S2 tidak ditulis ya tentang peran-perannya, ya maksudnya kegiatan-kegiatannya, tapi dia punya peran. Kenapa? Ini cukup cukup lumayan karena dicatat 23 tahun lamanya. Kemudian ia mati dan dikuburkan di Samir. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, hanya dua ayat singkat. Tidak ada catatan tentang peperangan besar yang ia menangkan, bahkan mujizat yang ia lakukan, atau juga kisah dramatis seperti para hakim lain yang kita tahu, seperti Gideon dengan 300 prajuritnya, seperti Deborah dengan nyanyian kemenangannya, atau juga seperti Simson dengan kekuatannya. Dan ini menarik, saudaraku. Kenapa saya katakan menarik? Karena pribadi Tola itu hanya disebut bangkit untuk menyelamatkan Israel, saudaraku ya. Dikatakan bangkit untuk menyelamatkan orang Israel, menyelamatkan bangsa Israel, dan memerintah selama 23 tahun. Dan ini luar biasa, saudaraku, karena sebuah masa yang cukup panjang, namun nyaris tanpa catatan detail, ia hidup, saudaraku. Ia memimpin dan mati dengan tenang di kampung halamannya sendiri, yaitu Samir, saudaraku. Dahsyat. Ya, ini dia luar biasa, saudaraku ya. Dari Tola kita belajar, nggak terekspos tapi punya peran, saudaraku ya. Saudaraku dikasih Tuhan, kisah Tola itu mengajarkan sebuah kebenaran penting yang seringkali dilupakan oleh orang-orang Kristen atau juga orang-orang percaya. Saudaraku dengar, tidak semua peran penting dalam rencana Allah harus mencolok atau dramatis. Sekali lagi saya mau kasih tahu, tidak semua peran penting dalam rencana Allah harus mencolok atau dramatis. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tahu setelah masa kekacauan dan kekerasan akibat Abimelek, Israel membutuhkan masa pemulihan yang tenang dan stabil. Dan kita bisa melihat Tola memberikan itu, saudaraku, selama 23 tahun. Dahsyat. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, Alkitab dengan sengaja mencatat namanya meskipun singkat. Ini menunjukkan bahwa Tuhan memperhatikan dan menghargai kesetiaan yang konsisten meskipun tidak terekspos secara luas, saudaraku. Namun saudaraku dikasihi Tuhan, Tola sendiri berarti, artinya cacing kalau dalam bahasa ininya, bahasa namanya Tola ya. Tola sendiri berarti cacing atau ulat sutra. Itu dalam bahasa Ibraninya, saudaraku ya. Sebuah nama yang sangat sederhana, jauh dari kesan kepahlawanan. Namun Tola itu tetap dipakai Tuhan, pribadi Tola dipakai Tuhan untuk membawa keselamatan dan stabilitas bagi umatnya tuh, saudaraku. Bagi bangsa Israel, saudaraku. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, ini sejalan dengan prinsip yang kita temui di banyak bagian Alkitab. Saya mau kasih tahu, dengar, Tuhan tidak menilai kebesaran seseorang dari seberapa terkenal atau terekspos perannya, melainkan, dengar baik-baik, dari kesetiaan. Kesetiaan adalah menjalankan tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya, sekecil apapun itu, tampak di mata manusia, saudaraku. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, prinsip ini sangat sejalan dengan apa yang Yesus ajarkan kepada kita. Matius pasal 25-21 dikatakan apa? Baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, Yesus itu menegaskan bahwa kesetiaan dalam hal-hal yang tampak kecil dan tidak terekspos justru menjadi ukuran kelayakan untuk dipercayakan tanggung jawab yang lebih besar, saudaraku. Sekarang banyak para pelayan Tuhan tidak punya tanggung jawab. Diberikan tanggung jawab sebagai seorang hamba yang melayani diaken atau melayani ibadah di koordinator ibadah-ibadah raya. Keluar, tinggalkan pelayanan, pindah gereja, tinggalkan pelayanan. Untungnya bagus ya kalau tinggalkan baik-baik minta didoakan. Ini tiba-tiba main pakai WhatsApp saja. Waduh, celaka suraku. Saya mau kasih tahu seperti apa yang Yesus ajarkan, seperti apa yang Yesus katakan, baik sekali perbuatanmu. Hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Dengar, Yesus menegaskan bahwa kesetiaan dalam hal-hal yang tampak kecil dan tidak terekspos justru menjadi ukuran kelayakan untuk dipercayakan tanggung jawab yang lebih besar, saudaraku. Sudah pendengar dikasih Tuhan, Rasul Paulus juga menuliskan dalam 1 Korintus pasal 12 tentang tubuh Kristus. Dikatakan apa? Bahwa setiap anggota memiliki fungsi berbeda. Ada yang tampak mulia, ada yang nampak kurang terhormat. Namun semuanya sama pentingnya dan saling membutuhkan, saudaraku. Anda bisa melihat di 1 Korintus 12 ayat 22-23. Saudaraku dikasih Tuhan, saya mau kasih tahu, tidak semua orang dipanggil menjadi pemimpin yang tampil di depan. Tetapi setiap peran, saya mau kasih tahu, setiap peran sekecil apapun punya nilai di mata Tuhan ketika dijalankan dengan setia, saudaraku. Masih ingat seorang pekerja sama-sama mendapatkan upah 1 dinar, saudaraku. Kita harus tahu ya, dengar. Dengar baik-baik, saudaraku. Tidak semua orang dipanggil menjadi pemimpin yang tampil di depan. Tetapi setiap peran sekecil apapun punya nilai di mata Tuhan ketika dijalankan dengan setia. Engkau sebagai worship leader, atau juga pengkhotbah, atau juga pemain musik. Saudaraku dengar, mungkin kau ada di bawah mimbar. Engkau tukang membawa kolekte, engkau penerima tamu, engkau bersih-bersih gereja. Sama, saudaraku. Kita punya nilai yang sama di mata Tuhan ketika kita menjalankannya dengan setia dan penuh tanggung jawab, saudaraku. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, kisah Tola ini sangat menghibur bagi kita yang mungkin merasa perannya, tanda petik, tidak penting dibandingkan orang lain yang lebih menonjol. Dan ini fakta di zaman now, di relevansi masa kini. Berapa banyak dari kita yang melayani di balik layar, mengurus administrasi gereja, membersihkan ruang ibadah, atau mendoakan tanpa disorot, mendukung pelayanan tanpa pernah namanya disebut di depan jemaat. Saya mau kasih tahu, saudaraku, itu luar biasa meskipun perannya tidak penting. Justru itu kita punya nilai yang sama di mata Tuhan. Yang terpenting kita mengerjakannya dengan setia. Saudaraku dikasih Tuhan, dunia itu sering mengukur kesuksesan dari eksposur. Dunia mengukur kesuksesan dari eksposur, jumlah pengikut, atau pengakuan publik. Makanya saya paling tidak suka ada namanya mega church, gereja besar, gereja kecil. Tidak ada kamus di dalam Alkitab pendeta besar, pendeta kecil. Tidak ada kamus di dalam Alkitab gereja besar atau gereja kecil, saudaraku. Pemikiran itu pemikiran dunia. Saya mau kasih tahu, itu pemikiran dunia yang sering mengukur kesuksesan dari eksposur, jumlah pengikut, jumlah jemaat, atau juga pengakuan publik. Saudaraku dikasih Tuhan, namun firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa peran yang tidak terekspos, tidak terekspos sekalipun, jika dijalankan dengan setia, tetap punya nilai besar di mata Tuhan dan berdampak nyata bagi orang-orang di sekitar kita. Seperti Tola yang membawa 23 tahun ketenangan bagi Israel tanpa perlu disorot, saudaraku. Dahsyat. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, jangan coba-coba engkau berkata, kapan aku ada di mimbar? kapan aku ada di panggung. Sama, saudaraku. Jangan coba-coba mengeksposkan diri, saudaraku. Dari tolak kita belajar, tidak terekspos tapi punya peran. Percuma kita ada di mimbar, percuma kita ada di panggung paling utama, tapi kita nggak punya peran yang baik, saudaraku. Kita punya nggak punya pengaruh yang baik. Seperti apa yang saya katakan, percuma ada gereja yang besar bangunannya, tapi nggak pernah bermisi. Percuma kalau ada gereja besar, tapi nggak pernah membantu gereja-gereja kecil yang ada di sekitarnya. Percuma. Artinya apa? Nggak punya peran, hanya kelihatan besar tapi perannya tidak berdampak, saudaraku. Itulah sebabnya jangan coba-coba mencari perkenanan manusia, saudaraku. Kita belajar dari pribadi yang bernama Tola. Kalau Anda mungkin hanya sebagai pendoa saja, atau juga mungkin Anda, saya mau kasih tahu, Anda yang mendukung pelayanan Pastor Apius, Anda yang mendukung pelayanan program kami, saya mau kasih tahu, Anda sudah mengambil peran yang cukup besar, dan upah kita sama. Seperti apa yang Alkitab katakan, penabur dan penuai sama-sama menerima upah yang sama, penabur dan penuai sama-sama bersuka cita, saudaraku. Mari kita belajar, saudaraku. Tidak terekspos tapi punya peran. Makanya ada beberapa orang ya. Terima kasih buat Ibu Lana. Sampai sekarang saya belum pernah berjumpa dengan Ibu Lana. Yang kadang-kadang ketika kami lagi kesusahan, dia suka memberi, dia suka menolong program kami sehingga kami bisa bermisi. Nggak pernah lihat wajahnya, nggak pernah lihat orangnya. Atau juga ada Grand Jemaat, atau juga ada yang lain. Ada Ibu Sianipar, Ibu Emi Sianipar, yang kadang-kadang juga memberikan tanda kasih mendukung program kami. Kami tidak pernah melihat orangnya. Tidak terekspos. Apa latar belakangnya, tidak terekspos. Orang ini kerja apa, enggak terekspos. Tapi punya peran mendukung pekerjaan Tuhan sehingga program ini dapat terus berjalan dan disiarkan. Dan kami tetap menjalankan misi karena ada orang-orang yang tidak terekspos tapi punya peran dalam program ini, saudaraku. Saudaraku dikasihi Tuhan. Ada kisah seorang wanita yang selama bertahun-tahun melayani sebagai penjaga dapur di sebuah panti asuhan di gereja, saudara. Ini kisah nyata, kesaksian, saudara. Ia nggak pernah tampil di depan jemaat dan tidak pernah namanya disebut dalam laporan tahunan, saudaraku ya. Dan bahkan banyak orang bahkan tidak tahu namanya. Namun setiap hari dia memasak dengan penuh kasih untuk puluhan anak yatim. Bahkan mendoakan mereka satu persatu sambil menyiapkan makanan, saudaraku. Bertahun-tahun kemudian, salah satu anak yang dulu ia rawat tumbuh menjadi seorang pendeta yang melayani ribuan jemaat, saudaraku. Ini luar biasa. Dampaknya, wih, keren, saudaraku ya. Anak yang dulu dia rawat itu bertumbuh menjadi pendeta yang melayani ribuan jemaat. Nah, dalam satu khotbahnya, saudaraku, ia bercerita bahwa yang membuatnya bertahan dan mengenal kasih Tuhan bukanlah pengkhotbah terkenal. Coba bayangkan. Dikatakan demikian. Dalam satu khotbahnya, dia katakan, ia bercerita bahwa yang membuatnya bertahan dan mengenal kasih Tuhan bukanlah pengkhotbah terkenal, melainkan wanita sederhana di dapur panti asuhan yang selalu memasak dengan doa dan senyuman. Meski tidak pernah dikenal, banyak orang tidak terekspos tapi punya peran yang sangat besar. Lihat, satu anak bertumbuh menjadi seorang pendeta yang melayani ribuan orang. Saudaraku dikasihi Tuhan, kisah ini menggambarkan bahwa seperti Tola, pelayanan yang tidak terekspos sekalipun bisa menjadi fondasi bagi dampak besar yang mungkin terlihat bertahun-tahun kemudian. Dengar baik-baik, Tuhan itu melihat kesetiaan yang tersembunyi, dan pada waktunya Dia akan memakainya untuk hal-hal yang jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Saudaraku dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari itu. Tidak semua dari kita dipanggil untuk tampil di depan dan terekspos. Tetapi setiap peran yang kita jalankan dengan setia punya nilai besar di mata Tuhan. Saudaraku dengar baik-baik, teruslah setia.
1: mengikuti Tuhan. Jangan pernah menyerah. Kalau engkau menyerah, mari datang kepada Tuhan, minta kekuatan. Kalau engkau ingin berusaha mencari nama, ingin berusaha terekspos, ingin berusaha terkenal, engkau harus bertobat. Kita harus bertobat, saudaraku. Karena itu akan mengakibatkan kita jatuh dalam dosa kesombongan. Dengar baik-baik. Teruslah setia. Siapapun Anda para pendengar, tetaplah setia. Meskipun tidak ada yang melihat, tapi dengar baik-baik, Tuhan yang melihatnya. Mari kita berdoa. Pejamkan matamu. Bapa, terima kasih. Ajar kami Tuhan untuk setia dalam peran yang Engkau percayakan. Bahkan sekecil apapun itu tampak di mata dunia, Tuhan ajar kami untuk setia. Jauhkan kami dari keinginan untuk selalu diakui dan disorot. Bahkan jauhkan kami untuk yang berusaha menjadi pribadi yang besar. Tuhan ampuni kami, tolong kami Tuhan, biarlah kami senantiasa melayani Engkau, mengikut Engkau dengan tulus, saudara. Tuhan, terima kasih Tuhan, seperti Tola yang setia meski tidak terekspos, namun dia punya peran yang besar. Ajar kami Tuhan, berikan kami hati seorang hamba, hati yang melayani. Terima kasih Tuhan, hari ini kami berdatang di hadapan-Mu. Kami percaya dosa-dosa kami sudah diampuni. Ampuni Tuhan sekali lagi kalau kami ingin berusaha menjadi terkenal, berusaha untuk menjadi selebritis yang ingin terekspos. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kesombongan kami. Dan biarlah pada hari ini Tuhan pulihkan keadaan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengundang Engkau, Yesus Tuhan. Tetaplah Engkau Raja dalam kehidupan kami, yang membawa kami, menjadikan kami pribadi yang setia, pribadi yang rendah hati. Dan biarlah kami menjadi pribadi-pribadi yang berdampak, menjadi pribadi-pribadi yang menjadi berkat. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa secara khusus buat yang sakit. Mari pegang bagian yang sakit, aku berdoa. Uramataka masataka dabalaba. Setiap bagian sakit yang dipegang oleh para pendengar, baik sakit stroke, sakit kanker, benjolan-benjolannya dipegang dalam nama Tuhan Yesus. Oleh karena bilur-bilurmu, oleh karena darahmu yang kudus, darahmu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, penyakit mereka disembuhkan. Kami percaya pada hari ini kesembuhan sudah terjadi, kelepasan sudah terjadi, keselamatan sudah terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin, amin, amin. Puji Tuhan. Anda sudah menyimak episode ini, Anda bisa mendukung pekerjaan pelayanan Tuhan dari mana kami akan melakukan pelayanan misi bersama anak muda. Anda bisa memberikan persembahan untuk mendukung pekerjaan Tuhan di Bank BCA 735-004-5991 ANG Berapa Samarinda. Sekali lagi di Bank BCA 735-004-5991 ANG Berapa Samarinda. Terima kasih, tetap semangat, sampai jumpa di episode yang berikutnya. Shalom, shalom.
2: Baru saja mendengarkan program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata bersama Pastor Apius Rupang STH, Gembala GBI Rayon 8 Samarinda. Church for Everyone bersama Pastor Apius Rupang setiap hari Minggu pukul 10 pagi dan pukul 18.30 bertempat di Hotel Haris Lantai M, Room GBI Samarinda, Rayon 8. Anda bisa hadir. Bagi yang sakit, Anda akan didoakan langsung oleh Pastor Apius Rupang. Untuk mendukung misi pelayanan program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata, Anda bisa menabur di BCA 735-004-5991, 735-004-5991 atas nama GBI R8 Samarinda. Untuk info pelayanan doa dan firman, harap menghubungi 0812-6215-5518. Tuhan Yesus memberkati.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kalipukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Yayasan Pendidikan Kristen GPIB Cabang Samarinda dengan visi menjadi pengelola pendidikan Kristen yang beriman, bermutu dalam ilmu dan amal kasih, menerima pendaftaran murid baru tahun ajaran 2026-2027 dengan jenjang pendidikan TK hingga SMA. Dengan keunggulan pendidikan berbasis nilai Kristiani, pembelajaran bermutu dalam ilmu dan karakter, tenaga pendidik profesional, lingkungan belajar yang aman dan kondusif, serta pengembangan potensi minat dan bakat siswa. Daftar sekarang dan dapatkan pilihan terbaik seperti pemberian potongan 50% uang pembangunan bagi peserta didik baru yang diperoleh dari referensi orang tua, alumni, guru, atau pihak terkait. Diskon 50% uang pembangunan dan subsidi SPP Rp50.000 per bulan bagi anak pendeta, anak guru, atau karyawan Yapendik GPIB Cabang Samarinda. Biaya formulir pendaftaran Rp50.000. Anda berminat, hubungi unit masing-masing. Untuk TK, dapat menghubungi Heti di 0853-1313-3382. Untuk SD, Anda dapat menghubungi Yeta di nomor 0852-5246-1231. Untuk SMP, dapat menghubungi Reka di nomor 0815-2098-1452. Serta untuk SMA dapat menghubungi Uli di nomor 0813-4641-8704 atau datang langsung di Jalan Limau nomor 10 Samarinda.

Tindakan menyalahkan hanya akan membuang waktu. Sebesar apapun kesalahan yang kamu timpakan ke orang lain, dan sebesar apapun kamu menyalahkannya, hal tersebut tidak akan mengubahmu. Sikap menyalahkan orang lain atau sesuatu yang berada di luar kontrol diri adalah sikap yang dapat menghentikan laju kesuksesanmu. Fokus menerima masalah yang ada. Berhenti menyalahkan orang lain, karena itu tidak akan mengubah dirimu menjadi pribadi yang lebih baik. Usaha mencari pembenaran dalam kehidupan itu adalah sia-sia belaka. Coba berkomitmen untuk mengambil tanggung jawab penuh pada hidupmu dan hadapi setiap masalah yang ada dengan percaya diri.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Suprapman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stinas Samarinda mengajak teman kuliah di Stinas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah. Padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Autolamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Autolamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Autolamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Youth, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Tindakan menyalahkan hanya akan membuang waktu. Sebesar apapun kesalahan yang kamu timpakan ke orang lain, dan sebesar apapun kamu menyalahkannya, hal tersebut tidak akan mengubahmu. Sikap menyalahkan orang lain atau sesuatu yang berada di luar kontrol diri adalah sikap yang dapat menghentikan laju kesuksesanmu. Fokus menerima masalah yang ada. Berhenti menyalahkan orang lain, karena itu tidak akan mengubah dirimu menjadi pribadi yang lebih baik. Usaha mencari pembenaran dalam kehidupan itu adalah sia-sia belaka. Coba berkomitmen untuk mengambil tanggung jawab penuh pada hidupmu dan hadapi setiap masalah yang ada dengan percaya diri.

0: Allah adalah Bapa yang penuh kasih. Sifat dasar kasih ialah mempedulikan dan mengasihi orang lain. Karenanya, izinkanlah Bapa Anda mengurus segala sesuatu yang menimpa atau menekan diri Anda. Jangan cemas atau membuat rencana terlebih dahulu. Serahkanlah semua perencanaan dan persiapan Anda kepada Bapa. Ia sangat bijaksana, maha kuasa dan maha tahu. Ia hanya mengharapkan satu perkara dari Anda, yaitu Anda memperhatikan bagian Anda yang kecil setiap hari. Serahkanlah perkembangan selanjutnya kepada perencanaan Allah. Nasihat-nasihat dan kebijaksanaannya itu baik sekali.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Jangan tanyakan pada dirimu apa yang dibutuhkan dunia. Bertanyalah apa yang membuatmu hidup. Kemudian kerjakan. Karena yang dibutuhkan dunia adalah orang yang antusias. Sadari kekuatan, talenta, dan minat terbaik dalam dirimu. Dan jangan tergoda untuk mengurusi kelebihan atau kekuatan orang lain. Fokuskan energimu untuk menjadi yang terbaik. Telusuri minat dan lakukan hal-hal yang kamu sukai dengan ikhlas dan terus belajar. Bila perlu, tanyakan pendapat orang-orang terdekatmu, karena mungkin mereka mengetahui kekuatan yang mungkin tidak kamu sadari.

di dalam hidup ini. Bawa kami untuk lebih mendekat kepadamu, masuk dalam hadiratmu, dan menikmati mahligai kemuliaanmu Allahku. Syukur kami naikkan kepadamu, sebab engkau baik, sangat baik, teramat baik dalam hidup kami. Terima kasih untuk anugerahmu ya Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu. Terima kasih untuk kemurahanmu yang telah kau nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan.

Yayasan Pendidikan Kristen GPIB Cabang Samarinda dengan visi menjadi pengelola pendidikan Kristen yang beriman, bermutu dalam ilmu dan amal kasih. Menerima pendaftaran murid baru tahun ajaran 2026-2027 dengan jenjang pendidikan TK hingga SMA. Dengan keunggulan pendidikan berbasis nilai Kristiani, pembelajaran bermutu dalam ilmu dan karakter, tenaga pendidik profesional, lingkungan belajar yang aman dan kondusif, serta pengembangan potensi minat dan bakat siswa. Daftar sekarang dan dapatkan pilihan terbaik seperti pemberian potongan 50% uang pembangunan bagi peserta didik baru yang diperoleh dari referensi orang tua, alumni, guru, atau pihak terkait. Diskon 50% uang pembangunan dan subsidi SPP Rp50.000 per bulan bagi anak pendeta, anak guru, atau karyawan Yapendik GPIB Cabang Samarinda. Biaya formulir pendaftaran Rp50.000. Anda berminat, hubungi unit masing-masing. Untuk TK, dapat menghubungi Heti di 0853-1313-3382. Untuk SD, Anda dapat menghubungi Yeta di nomor 0852-5246-1231. Untuk SMP, dapat menghubungi Reka di nomor 0815-2098-1452. Serta untuk SMA dapat menghubungi Uli di nomor 0813-4641-8704 atau datang langsung di Jalan Limau nomor 10 Samarinda.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Perubahan itu menyakitkan. Ia menyebabkan orang merasa tidak aman, bingung, dan marah. Orang menginginkan hal seperti sedia kala karena mereka ingin hidup yang mudah. Perubahan adalah sesuatu yang memang terkadang menakutkan, membuat kita tidak nyaman, bingung, dan sulit untuk beradaptasi. Akan tetapi, perubahan perlu dilakukan bila kamu ingin berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan tahan banting. Seringkali, perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor utama mengapa perubahan terkadang datang tanpa kita sadari dan kita dituntut untuk menjadi seseorang yang mampu beradaptasi. Berubahlah sekarang, selagi masih sempat. Fokuskan perhatianmu pada konsekuensi yang akan kamu terima pada masa mendatang jika tidak mengambil tindakan hari ini.

0: Jangan memandang rendah kepada hari-hari yang serba kurang, yang nampaknya tidak mengandung sesuatu yang istimewa. Jangan meremehkan kesempatan-kesempatan yang kecil, tenaga yang tidak cukup. Allah mengasihi yang kecil dan rendah. Kota Bethlehem yang kecil, bangsa yang kecil, si cacing Yakub, ia berseru kepada Anda, katanya, yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Itulah suatu hukum di dalam kerajaan Allah. Barang siapa melalui hari-hari yang serba kurang itu dengan rendah hati dan setia, akan ditunjuk oleh Tuhan untuk memerintah daerah yang besar. Ia akan mengalami hal-hal yang amat heran di dalam kerajaan Allah.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Halo, dan selamat datang di siaran radio Bahasa Indonesia e-Bible Fellowship. E-Bible Fellowship adalah pelayanan Alkitab yang dengan setia mengajarkan dari Alkitab, dengan menggunakan metode Alkitabiah yang benar, yaitu membandingkan ayat kitab suci dengan ayat kitab suci lainnya. Melalui garis waktu sejarah Alkitab yang terdapat di dalam halaman-halaman Alkitab, kami telah memahami bahwa kita sedang hidup pada masa akhir zaman. Kita sekarang berada dalam hari penghakiman, dan Allah sedang memerintah atas dunia ini. Tetaplah bersama kami. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat mengunjungi situs web kami di duniaterbagi.org. Anda juga dapat menghubungi kami melalui email di info@ebiblefellowship.org.
1: Ini adalah studi nomor 9 dalam kitab Yunus pasal 1, dan saya akan membaca dari kitab Yunus pasal 1 ayat 1. Firman Yehuwa datang kepada Yunus anak Amitai, bunyinya, "Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan berserulah terhadapnya, karena kejahatannya telah naik ke hadapanku." Tetapi Yunus bangun untuk melarikan diri ke Tarsis dari hadapan Yehuwa, dan ia pergi turun ke Yope, lalu ia menemukan sebuah kapal yang akan berlayar ke Tarsis. Maka ia membayar ongkosnya, dan turun ke dalamnya untuk pergi bersama mereka ke Tarsis dari hadapan Yehuwa. Baiklah, kita telah melihat pernyataan dalam kitab Yunus pasal 1 ayat 2, perintah Allah kepada Yunus, "Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan berserulah terhadapnya, karena kejahatannya telah naik ke hadapanku." Kejahatan mereka, dan demikianlah kejahatan orang-orang Niniwe adalah, dalam cara yang serupa, suatu contoh, suatu kebenaran sejarah, suatu contoh sejarah yang mengajarkan hal-hal rohani. Sama seperti air bah itu adalah sejarah yang benar. Itu memang terjadi, penghancuran seluruh dunia oleh air bah. Penghancuran Sodom dan Gomora, sejarah yang benar, memang terjadi. Namun semuanya mengajarkan hal-hal rohani. Dan Yesus membuat rujukan kepada air bah pada zaman Nuh dan kepada Sodom dan Gomora. Demikian juga Yesus membuat rujukan kepada Yunus mengenai Yunus yang berada 3 hari dan 3 malam dalam perut ikan paus, sejarah yang benar. Yunus berada 3 hari 3 malam dalam perut ikan paus, dan namun makna rohani yang jelas yang menyamakan atau yang dihubungkan Tuhan dengan Yesus sendiri dengan fakta bahwa Kristus akan berada 3 hari dan 3 malam di dalam hati bumi. Nah, itulah yang kita lihat. Kejahatan Niniwe tidak boleh kita anggap terbatas hanya pada orang-orang Niniwe, atau bahwa maknanya. Maknanya sama seperti kejahatan dunia pada zaman Nuh sebelum air bah adalah contoh kejahatan dunia pada zaman kita di waktu akhir dunia. Atau kejahatan Sodom dan Gomora, Adma dan Zeboim, kota-kota di dataran, adalah contoh kejahatan jemaat pada keadaan pertama dan kejahatan dunia di waktu akhir dunia. Dan demikian pula kejahatan Niniwe adalah gambaran dunia, dan Allah memberitahu kita dalam surat Yohanes yang pertama pasal 5 ayat 19, dan kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada dalam kejahatan. Surat Yohanes yang pertama ditulis pada abad pertama Masehi. Jika ada yang berpikir, ya orang-orang pada zaman sebelum air bah, mereka benar-benar orang jahat, tidak seperti zaman lain dalam sejarah. Nah, engkau pergi dari waktu sekitar 6.000 tahun dari penciptaan, air bah datang pada tahun 6.023. 120 tahun sebelum itu, Allah berkata kepada Nuh, "Bangunlah bahtera," dan pernyataan dalam Kejadian pasal 6 ayat 5, bahwa kejahatan besar dunia itu, di mana manusia hanya memikirkan atau merenungkan kejahatan terus-menerus, khayalan hati manusia hanya jahat terus-menerus, itu sangat awal, populasi yang sangat sedikit dan rendah. Tetapi kemudian pada zaman Abraham, dan Abraham lahir pada tahun 2167 sebelum Masehi, dan peristiwa Sodom terjadi sekitar tahun 2092 atau sedikit setelahnya sebelum Masehi, jadi ribuan tahun dari air bah, dan inilah kota-kota di dataran yang terkenal karena kejahatan besar mereka. Atau engkau dapat berjalan ribuan tahun lebih jauh ke masa depan, seperti yang baru saja kita baca dalam surat Yohanes yang pertama pasal 5, ayat 19. Seluruh dunia berada dalam kejahatan. Itu adalah bagian umum umat manusia. Itu adalah bagian umum manusia, karena semua orang jahat, semua orang adalah orang berdosa. Roma pasal 3 ayat 23 memberitahu kita dengan jelas, karena semua orang telah berbuat dosa dan kekurangan kemuliaan Allah, semua, tanpa kecuali. Juga di sini dalam Roma pasal 3 ayat 10, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, tidak seorang pun, tidak ada yang mengerti, tidak ada yang mencari Allah. Mereka semua telah menyimpang, mereka bersama-sama telah menjadi tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, tidak seorang pun. Tidak seorang pun, dan ini dikutip dari Mazmur. Mazmur 14 ayat 1, orang bodoh telah berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Mereka telah rusak, mereka telah melakukan pekerjaan yang keji. Tidak ada yang berbuat baik, ayat 3. Bukan, ayat 2. Yehuwa memandang dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang mengerti dan mencari Allah. Mereka semua telah menyimpang, mereka semua bersama-sama telah menjadi najis. Tidak ada yang berbuat baik, tidak seorang pun. Dan itu adalah Mazmur Daud, dan Daud hidup sekitar 1000 tahun sebelum Kristus. Dan demikianlah engkau memiliki semua tonggak sejarah ini dalam Alkitab, sebelum air bah, beberapa ribu tahun setelah itu. Sodom dan Gomora, kejahatan, pergi ke zaman Daud, dan Daud digerakkan untuk menulis di sana, tidak ada yang baik, tidak seorang pun dalam Mazmur. Dan kemudian pergi 1000 tahun ke abad pertama, surat Yohanes yang pertama pasal 5 ayat 19, seluruh dunia berada dalam kejahatan. Roma pasal 3 ayat 10-12. Tidak ada yang benar, tidak seorang pun. Tidak ada yang baik, tidak ada yang berbuat baik. Tidak seorang pun, tidak seorang pun. Kita harus mengerti intinya. Kita harus benar-benar memahami bahwa engkau tidak dapat menemukan seorang yang baik. Engkau tidak dapat menemukan seorang yang benar di dunia. Oh, itu tidak benar. Itu tidak benar. Saya tidak akan mengatakan ada banyak dari mereka, tetapi ada orang baik di luar sana. Ada orang benar. Dan engkau melihat, engkau menerapkan standar kebaikan atau standar kebenaran yang menurut buatanmu sendiri. Itu menurut penilaianmu. Apakah engkau menganggap seseorang baik? Biasanya orang menganggap seseorang baik jika mereka baik kepada mereka. Jika seseorang berbuat baik kepadamu dan engkau tidak tahu apa yang dia pikirkan, tidak tahu apa yang telah dia lakukan, bagaimana dia memperlakukan orang lain, tetapi bagaimanapun standar apapun yang diterapkan manusia, dan manusia memang menerapkan standar kepada orang lain, itu bukan standar Allah. Standar Allah adalah hukum Allah, Alkitab. Alkitab dan Alkitab berkata, barang siapa menuruti seluruh hukum yang adalah seluruh Alkitab, barang siapa menuruti seluruh hukum tetapi melanggar dalam satu hal, ia bersalah atas semuanya. Engkau menjadi pelanggar hukum, seorang pelanggar. Berapa banyak hukum yang dilanggar Adam? Satu saja sudah cukup, bukan? Satu sudah cukup untuk membawa kehancuran bagi dirinya sendiri, istrinya, dan seluruh umat manusia. Satu dosa membuatmu seorang berdosa dan bersalah atas semuanya. Tetapi jangan khawatir, bukan hanya satu dosa mengenai orang berdosa, itu adalah pikiran hati orang berdosa yang melakukan kejahatan terus-menerus. Hanya kejahatan, tidak ada kebaikan, bukan campuran. Bukan semacam perbandingan. Itu 100% kejahatan yang mengalir keluar dari hati manusia. Matius pasal 15, Dan ya, saya tahu bagi siapa saja di luar sana yang berpikir, orang ini, dia tidak akan pernah mendapatkan siapapun untuk mengikutinya. Dia hanya merendahkan orang. Tidak, saya tidak merendahkan siapapun. Saya memberitahumu kebenaran. Dan itulah sebabnya saya membaca ayat-ayat itu. Saya memberitahumu bahwa posisi manusia yang sebenarnya di hadapan Allah dan tanpa sanjungan, saya pasti tidak mencoba menyanjungmu, itu benar, engkau benar tentang itu, dan saya tidak berminat membuatmu mendaftar untuk apapun. Saya, apa gunanya itu? Itu yang telah dilakukan gereja-gereja. Mereka memiliki jemaat yang penuh dengan pendaftaran, dan, baiklah, engkau mengisi gerejamu, tetapi tidak ada dari mereka yang berada di surga pada saat ini. Gereja-gereja penuh dengan orang murtad. Orang-orang yang mengaku Kristen memenuhi gereja-gereja, dan Allah sudah selesai dengan gereja. Ini adalah waktu untuk berurusan dengan Allah secara jujur dan benar. Dan Allah menghendaki kita, yang membagikan firman-Nya, untuk memberitahu orang-orang kebenaran. Dan tidak mempermanisnya, tidak menyanjung pendengar dengan cara apapun untuk menyenangkan telinga dan memberitahu orang, Allah memiliki rencana yang indah untuk hidupmu. Dalam kemungkinan besar, dia tidak. Dalam kemungkinan besar, karena secara luar biasa, orang-orang dunia tidak diselamatkan. Secara besar-besaran, jumlahnya condong ke arah tidak diselamatkan daripada diselamatkan, yang diselamatkan sedikit. Mungkin Allah menyelamatkan sebanyak 200 juta dari dunia yang berjumlah 8 miliar saat ini. Itu tidak banyak. Dan demikianlah engkau dapat mulai menghitung 1 hingga 1 miliar, dan kemudian 2 miliar, dan 3 miliar, dan 4 miliar, dan 5 sampai 7 miliar. Dan kemudian mungkin di miliar ke-8, engkau dapat menyisihkan, baiklah, 200 juta di sini, dan kemudian menyelesaikan hingga sekitar 8 miliar. Jadi engkau melihat betapa terdistorsinya angka-angka itu, dan semuanya menurut kehendak Allah. Jadi membuat orang mendaftar, atau menyanjung orang, atau itu tidak pernah menyelamatkan siapapun, itu tidak pernah menguntungkan secara rohani siapapun. Sudah waktunya untuk kebenaran yang keras. Sudah hari penghakiman. Itu sudah ada di sini, sudah menimpa kita. Sudah waktunya kebenaran dan hanya kebenaran diberitakan. Tetapi dalam Matius pasal 15 kita membaca di mana dikatakan dalam ayat 18, tetapi hal-hal yang keluar dari mulut itu keluar dari hati, dan itulah yang menajiskan manusia. Karena dari hati keluar pikiran-pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, saksi dusta, hujatan. Inilah yang menajiskan manusia, tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan manusia. Dari hati segala macam kejahatan, itu adalah kejahatan yang besar. Sekarang Allah menahan kejahatan dunia untuk tujuan keselamatan. Kita telah membicarakan itu dalam studi yang lalu, tetapi dia telah menyelesaikan keselamatan. Dia telah menyelamatkan semua orang yang dia maksudkan untuk diselamatkan, dan oleh karena itu dia tidak lagi menahannya. Itulah sebabnya ini adalah hari penghakiman. Kita membaca dalam Amsal pasal 21 ayat 12, pernyataan ini yang berhubungan dengan kejahatan manusia. Amsal pasal 21 ayat 12 berkata, orang benar dengan bijak mempertimbangkan rumah orang jahat, tetapi Allah menjatuhkan orang jahat karena kejahatan mereka. Itulah yang akan dilakukan Allah. Dan engkau dapat melihat dunia dan kadang-kadang takjub, bukan dengan cara yang baik, pada tingkat kejahatan yang ada di dunia, tetapi yakinlah itu memang Allah telah melakukannya di masa lalu, sekali lagi memberikan contoh sejarah. Tetapi ada orang-orang nyata yang hidup dan yang dibunuh Tuhan dengan air bah. Ada orang-orang nyata di Sodom dan Gomora, kota-kota di dataran, yang binasa oleh api dan belerang. Dan demikianlah, pada zaman kita Allah telah datang dan menutup pintu, dan sekarang Dia sedang melaksanakan tujuannya untuk hari penghakiman, yang bukti Alkitab menunjuk ke tahun 2033 untuk penyelesaiannya, itu kita tidak mencari permulaan hari penghakiman untuk kedatangan Kristus. Kristus telah datang sebagai hakim. Firman Allah Alkitab sedang menghakimi dunia. Kita mencari penyelesaian periode hari penghakiman yang berkepanjangan. Dan sekali lagi, bukti Alkitab, termasuk kitab Yunus, ketika kita sampai di sana, akan menunjukkan bahwa kita berada di jalur yang tepat bagi Allah untuk menyelesaikan segala sesuatu sejauh menyangkut seluruh dunia dan ciptaan ini. Baiklah, hanya satu ayat terakhir. Jika kita pergi ke Yoel pasal 3, satu ayat terakhir yang berhubungan dengan kejahatan, dikatakan dalam Yoel pasal 3, saya akan mulai membaca dalam ayat 12, biarlah bangsa-bangsa dibangunkan dan datanglah ke lembah Yosafat, karena di sana aku akan duduk untuk menghakimi semua bangsa sekeliling. Masukkanlah sabit, karena panen sudah masak. Turunlah, karena tempat pemerasan penuh, tempat-tempat penampungan meluap, karena kejahatan mereka besar. Lihat, Allah duduk dalam penghakiman, Dia menggunakan gambaran panen. Masukkan ke dalam sabit, lemparkan ke dalam tempat penampungan, dan tempat penampungan itu berhubungan dengan tempat pemerasan anggur, seperti yang kita baca dalam Wahyu pasal 14. Wahyu pasal 14 berkata dalam ayat 18, dan seorang malaikat lain keluar dari mezbah, yang memiliki kuasa atas api, dan berseru dengan suara nyaring kepada dia yang memiliki sabit tajam, katanya, hunjamkanlah sabit tajammu, dan kumpulkanlah gugusan anggur dari pokok anggur di bumi, karena buah anggurnya sudah masak sepenuhnya. Dan malaikat itu menghunjamkan sabitnya ke bumi, dan mengumpulkan pokok anggur di bumi, dan melemparkannya ke dalam pemerasan anggur yang besar dari murka Allah. Juga dalam Wahyu pasal 19, Yesus di sini disebut firman Allah, dan dikatakan mengenai dia dalam ayat 15, dan dari mulutnya keluar pedang yang tajam, supaya dengan itu ia memukul bangsa-bangsa, dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi, dan ia menginjak-injak pemerasan anggur dari keganasan dan murka Allah yang Maha Kuasa. Itu sedang terjadi sekarang, saat ini. Kristus telah mengambil kerajaan-kerajaan dunia ini, Dia mengambilnya dari iblis. Iblis memerintah untuk suatu waktu. Kristus datang pada 21 Mei 2011 dan mengalahkannya. Menurunkan iblis dari semua pemerintahan resmi dan mulai memerintah atas bumi. Tetapi dia memerintah bukan untuk keuntungan atau kesejahteraan umat manusia. Dia duduk di atas takhta penghakimannya, memerintah dan menghukum orang-orang dunia seolah-olah dia menginjak-injak pemerasan anggur. Sekarang, mengapa gambaran pemerasan anggur? Jika engkau memikirkan buah anggur, mereka melemparkan buah anggur ke dalam pemerasan anggur, dan kemudian mereka menginjak-injaknya. Secara historis, itulah cara mereka membuat anggur, karena dengan menginjak-injak buah anggur, jusnya menyembur keluar. Dan saya tidak membacanya, tetapi engkau dapat membaca ayat terakhir dalam Wahyu pasal 14 ayat 20, yang berbicara tentang, baiklah, saya seharusnya izinkan saya membuka di sana. Wahyu pasal 14 ayat 20, dan pemerasan anggur itu diinjak-injak di luar kota, dan darah keluar dari pemerasan anggur. Itulah gambaran bahwa orang-orang seperti buah anggur dan kaki Allah, murka Allah ada di atas mereka, menekan mereka ke bawah, menghancurkan mereka, dan darah mereka keluar. Sekarang Alkitab berkata, hidup itu ada dalam darah, dalam Imamat pasal 17 saya kira. Dan demikianlah ketika darah keluar, itu adalah kehilangan hidup, itu adalah kematian orang jahat. Sekarang dalam cara rohani ketika Kristus memerintah dunia, mendorong semua perpecahan yang kita lihat, mengganggu penduduk bumi yang kita lihat berpindah dari bangsa ke bangsa, dan itu adalah penghakiman Allah untuk merendahkan dunia, untuk membawa malu kepada dunia dan lembaga-lembaganya. Engkau mungkin telah memperhatikan semua malu yang ditumpahkan kepada berbagai lembaga yang pernah dihormati. Media berita, komunitas ilmiah, hiburan, olahraga, semuanya turun. Dosa-dosa mereka sedang diungkapkan dan menjadi terang, dan orang-orang kehilangan rasa hormat, dan mereka muak dengan mereka, tentu saja, arena politik, dengan sistem keadilan. Tidak ada yang mempercayai hal-hal ini dan sebagainya. Itu adalah dunia yang menjadi rendah. Allah sedang membuat mereka rendah, menurunkan mereka karena dunia telah tinggi dan telah meninggikan dirinya sendiri, bersama dengan semua agama palsu, yang adalah semua agama yang terorganisasi, semua agama yang beragam, termasuk semua gereja dan jemaat. Kekristenan semuanya diturunkan, semuanya direndahkan, semua lembaga. Pikirkan sebuah lembaga yang sedang berkembang, yang dihormati hari ini. Saya tidak berpikir engkau akan dapat, karena mereka semua adalah bagian dari dunia dan mewakili dunia, dan seperti media berita pada dasarnya adalah corong dunia. Mereka sangat rendah dalam penilaian manusia sendiri karena Allah telah menurunkan mereka di hari penghakiman. Baiklah, Tuhan berkenan ketika kita berkumpul dalam studi kita berikutnya, kita akan melihat Niniwe. Kita akan melihat lebih banyak tentang Niniwe. Sekarang, seperti yang mungkin telah engkau amati, bahwa e-Bible Fellowship meluangkan waktunya, dan beberapa orang mereka hanya ingin, di sini berikan saya informasinya, berikan saya bukti Alkitab untuk akhir dunia. Ya, kami sedang melakukannya, tetapi kami memberikannya dengan kebenaran, dengan pengajaran Alkitab, dan semuanya berhubungan. Kejahatan dunia terhubung, bukan, dengan mengapa ada akhir yang mendekat dengan cepat. Dan demikianlah, harus ada kehati-hatian dan ketekunan dalam studi Alkitab. Tidak terburu-buru berbicara atau kesimpulan yang tergesa-gesa, tidak. Satu hal yang harus engkau amati adalah kami juga sedang membaca Alkitab itu sendiri. Ini bukan tentang mimpi atau penglihatan atau bahasa roh. Tidak ada wahyu adikodrati. Dan kami tidak mengutip, saya tidak memiliki perpustakaan di sini tentang para teolog dan saya tidak merujuk kepada mereka. Saya terus-menerus secara konstan merujuk kepada Alkitab dan Alkitab yang menyusun semua hal ini. Alkitab yang sebenarnya sedang menghakimi dunia pada saat ini. Terima kasih telah bergabung dengan kami untuk studi Alkitab malam e-Bible Fellowship dengan pembawa acara dan guru Alkitabmu, Chris McCann. Untuk lebih banyak studi dan informasi, kunjungi situs web kami di www.eebiblefellowship.com. Sampai studi Alkitab kita berikutnya, kiranya kehendak sempurna Tuhan terjadi. Catatan: ayat-ayat perjanjian baru diterjemahkan langsung dari Textus Receptus, dan ayat-ayat perjanjian lama diterjemahkan dari teks Masoretik

Halo dan selamat datang di pembelajaran Alkitab Persekutuan e-Bible yang sedang melihat bukti Alkitabiah untuk akhir dunia pada tahun 2033, dan sebagai bagian dari itu kami telah mulai sebuah studi dalam kitab Yunus. Ini adalah studi nomor 10 dalam Yunus pasal 1, dan saya akan membaca dari ayat 1. Sekarang firman Yehuwa datang kepada Yunus anak Amitai dengan mengatakan, "Bangun, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan berserulah melawannya, karena kejahatan mereka telah naik ke hadapanku." Tetapi Yunus bangun untuk melarikan diri ke Tarsis dari hadapan Yehuwa dan turun ke Yope. Lalu ia menemukan sebuah kapal yang menuju ke Tarsis, maka ia membayar ongkosnya dan turun ke dalamnya untuk pergi bersama mereka ke Tarsis dari hadapan Yehuwa. Baiklah, jadi kami telah berbicara tentang nama Yunus dan nama ayahnya Amitai, dan kami telah melihat fakta bahwa Allah berbicara tentang kejahatan Niniwe. Sekarang mari kita luangkan waktu untuk melihat nama Niniwe, nama kota Niniwe, dan mari kita lihat apa yang dapat kita temukan tentangnya. Untuk memulai, Niniwe adalah ibu kota bangsa Asyur. Dan kita baca dalam Kejadian pasal 10 tentang seorang pria bernama Asyur yang membangun Niniwe. Dikatakan dalam Kejadian pasal 10 ayat 8, saya mulai membaca di sana, "Dan Kush memperanakan Nimrod, ia mulai menjadi seorang yang perkasa di bumi. Ia adalah seorang pemburu yang perkasa di hadapan Yehuwa, oleh karena itu dikatakan seperti Nimrod pemburu yang perkasa di hadapan Yehuwa. Dan permulaan kerajaannya adalah Babel dan Erek dan Akad dan Kalne di tanah Sinear. Dari tanah itu keluarlah Asyur, dan ia membangun Niniwe serta kota Rehobot dan Kalah." Baiklah, jadi Asyur adalah asal nama Asyur-Asur Syria, dan dikatakan bahwa Asyur keluar dari tanah Babel, yang tentu saja adalah cara awal untuk menyatakan Babylon, menara Babel, dalam Kejadian pasal 11. Dikatakan dalam ayat 1, "Dan seluruh bumi adalah satu bahasa dan satu ucapan, dan terjadilah ketika mereka berjalan dari timur bahwa mereka menemukan sebuah dataran di tanah Sinear, dan mereka tinggal di sana." Dan dalam ayat 9 dari Kejadian pasal 11 dikatakan, "Oleh karena itu nama itu disebut Babel, karena Yehuwa di sana mengacaukan bahasa seluruh bumi, dan dari sana Yehuwa mencerai-beraikan mereka ke seluruh muka bumi." Jadi menara yang ada di Sinear, dan Sinear juga disebut di sini ketika Allah mengacaukan bahasa, semua orang yang satu bahasa, satu ucapan mereka bersatu. Setelah Allah mengacaukan bahasa mereka, ia menyebutnya Babel. Dan sangat menarik bahwa pada waktu akhir dunia, Babylon mengambil makna bangsa-bangsa dunia, dan Allah sekali lagi pada saat bangsa-bangsa bersatu pada pelepasan iblis, semua bangsa melayaninya, menyembahnya seperti belum pernah sebelumnya,

dan ia bahkan berhasil menguasai gereja hanya dengan izin Allah. Dan ada kesatuan yang berkembang, gagasan satu pemerintahan dunia sedang maju, dan iblis akan menjadi di balik layar dalam alam rohani penguasa tertinggi atas segalanya. Dan selama kesengsaraan besar itu berlangsung, itulah yang terjadi. Si jahat dan kerajaannya yang gelap menang selama 23 tahun, tetapi kemudian datanglah 21 Mei 2011 Kristus mengambil kerajaan-kerajaan dunia ini dan menurunkan iblis, dan tiba-tiba kita memiliki perpecahan. Kita memiliki segala macam perpecahan yang terjadi di antara orang-orang dunia dalam semua bangsa, dalam berbagai cara dan sangat mirip dengan pembangunan menara. Ada kesatuan ini, tetapi kemudian Allah mengacaukan mereka. Dan itu membawa perpecahan, dan kemudian di zaman Pelek ia secara harfiah membagi bumi dan memisahkan benua-benua dan manusia pergi ke daerah-daerah yang terpisah. Tetapi pembagian menara Babel adalah suatu penghakiman, pembagian dalam hari resmi murka Allah ini, hari penghakiman bagian dari penghakiman. Tetapi sejauh Asyur ia keluar dari tanah itu, kita diberitahu ia pergi keluar dari Babel dari Sinear. Dalam Zakharia pasal 5 kita menemukan referensi kepada Sinear dalam ayat 11, di mana kita baca Zakharia pasal 5 ayat 11, ia berkata kepadaku, pertanyaan ditanyakan, kemana kamu membawa? Nah, agar kamu tahu apa yang terjadi di sini jika kita mundur ke ayat 6. Dan aku berkata, apakah itu? Dan ia berkata, ini adalah Eva yang keluar. Ia berkata lagi, ini adalah gambaran mereka di seluruh bumi. Dan lihatlah, diangkatlah talenta timah, dan ini adalah seorang wanita yang duduk di tengah Eva. Dan ia berkata, ini adalah kejahatan. Dan ia melemparkannya ke tengah Eva, dan ia meletakkan timah itu di mulutnya. Kemudian kuangkat mataku dan melihat, dan lihatlah, keluarlah dua wanita, dan angin ada di sayap mereka, karena mereka memiliki sayap seperti sayap bangau, dan mereka mengangkat Eva itu di antara bumi dan langit. Lalu aku berkata kepada malaikat yang berbicara denganku, kemana mereka membawa Eva ini? Dan ia berkata kepadaku, untuk membangun rumah baginya di tanah Sinear, dan ia akan ditegakkan dan ditempatkan di atas dasarnya sendiri. Sekarang Alkitab dan Allah sangat jelas untuk menetapkan timbangan yang adil, ukuran yang adil dalam Alkitab. Ada hukum yang Allah tuliskan, janganlah kamu memiliki berbagai timbangan keseimbangan yang besar dan kecil. Segala sesuatu harus adil ketika menyangkut timbangan dan ukuran. Karena itu benar-benar mewakili hukum Allah, sistem keadilan hukum Allah, di mana ada kesetaraan, di mana ada kebenaran dalam penghakiman. Dan Tuhan menetapkan hukum tentang timbangan yang tepat, dan bahkan hari ini ketika kamu pergi ke supermarket, kamu ingin 1 pon ham dan 1 pon keju, kamu mengharapkan timbangan memberimu timbangan yang adil. Supermarket mengatakan begitu banyak untuk 1 pon. Bagaimana jika mereka memberatkan timbangan? Mereka memberatkan timbangan dan kamu tidak mendapatkan 1 pon penuh. Mungkin 3/4 atau sedikit lebih dekat ke 1 pon, tetapi tidak persis 1 pon karena timbangan itu diberatkan. Itu tidak adil. Itu tidak adil. Tidak ada transaksi yang adil terjadi. Mereka mengambil harga untuk 1 pon penuh, mereka memberimu kurang dari 1 pon penuh. Nah, di sini timbangan diletakkan di atas Eva, dan oleh karena itu akan ada keseimbangan yang tidak tepat. Saya rasa kita baca tentang itu dalam Amos. Dalam Amos pasal 8 dikatakan dalam ayat 4, dengarlah ini, hai kamu yang menelan orang yang membutuhkan, bahkan membuat orang miskin di tanah itu gagal dengan mengatakan, kapan bulan baru akan berlalu supaya kita dapat menjual gandum? Dan hari Sabat supaya kita dapat memajukan gandum. Membuat Eva kecil dan shikal besar dan memalsukan keseimbangan dengan tipu daya, supaya kita dapat membeli orang miskin dengan perak dan yang membutuhkan dengan sepasang kasut. Ya, dan menjual sisa-sisa gandum.
Ini berkaitan dengan orang miskin dan yang membutuhkan dan orang pilihan, dilambangkan oleh orang miskin dan yang membutuhkan. Dan pada dasarnya ini terhubung dengan Injil palsu, Injil yang tidak adil karena Injil palsu tidak adil. Dengan Injil palsu kamu membenarkan orang jahat, dan dengan Injil palsu yang sama orang benar menjadi sedih karena mereka memiliki telinga untuk mendengar, dan itu tidak terdengar benar bagi pendengaran mereka cara penyajian pembenaran oleh iman manusia. Sesuatu yang salah, sesuatu yang tidak beres dengan itu. Pembenaran oleh iman Kristus sekarang kamu memiliki timbangan yang adil, Eva yang adil. Tetapi bagaimanapun itulah yang terjadi dengan dua wanita dua yang mengidentifikasi dengan gereja, karena angka dua adalah untuk penjaga firman Allah. Dan gereja memiliki tanggung jawab dan kewajiban itu untuk menjadi pengurus yang setia dan penjaga misteri Alkitab, misteri Injil. Namun mereka terlibat dengan Eva yang memiliki timbangan di atasnya, dan oleh karena itu rusak. Itu rusak. Dan tidak mengherankan kemana kamu membawanya. Untuk membangun rumah baginya, penghakiman dimulai di rumah Allah. Pembangun rumah dan tanah Sinear, gereja di Babylon. Iblis telah mengalahkan gereja-gereja dan jemaat, dan iblis dilambangkan oleh Raja Babylon. Dan jadi gereja itu sendiri seperti Yehuda secara historis sebelumnya Yehuda dianeksasi dan menjadi provinsi Babylon historis. Gereja dianeksasi oleh iblis dan kerajaannya yang jahat dan menjadi provinsi lain dari dunia ini di bawah kuasa dan otoritas iblis. Nah, di sini kita melihat bahwa Asyur keluar dari tanah Babel, dari Sinear Babylon, dan membangun. Dan mari kita lihat persis bagaimana itu diucapkan. Dalam ayat 11, Kejadian pasal 10, dari tanah itu keluarlah Asyur, dan ia membangun Niniwe serta kota Rehoboth dan kalah. Kita dapat melihat hubungan antara Babylon dan Niniwe dan Asyur, yang adalah pendiri bangsa Asyur, dan Allah pada dasarnya melanjutkan hubungan itu. Jika kita pergi ke Yeremia pasal 50, ia menghubungkan Raja Babylon dan Raja Niniwe sejauh keduanya telah datang melawan umatnya. Dalam Yeremia pasal 50 dikatakan dalam ayat 17, Israel adalah domba yang tercerai-berai, singa-singa telah mengusirnya. Pertama, Raja Asyur telah menelannya, dan terakhir Nebukadnezar Raja Babylon ini telah mematahkan tulang-tulangnya. Oleh karena itu, beginilah firman Yehuwa semesta alam Allah Israel, lihatlah, aku akan menghukum Raja Babylon dan tanahnya seperti aku telah menghukum Raja Asyur. Jika kamu tahu sejarah Alkitabmu, kamu ingat bahwa Israel terpecah. 10 suku pergi yang berada di utara menjadi bangsa mereka sendiri yang disebut Israel, juga dikenal sebagai Samaria, dan sisanya tetap Yehuda di selatan. Nah, setelah beberapa waktu, semua Raja Israel adalah raja yang jahat, dan Allah ia sabar. Ia mentolerir kemurtadan untuk suatu waktu, tetapi waktu tiba di mana Allah menentukan untuk mengunjungi dalam penghakiman, dan ia membangkitkan orang Asyur dan Raja Asyur untuk menghancurkan Israel di utara. Mereka benar-benar dihancurkan, dan sisa orang Israel dipindahkan dari tanah mereka, dan mereka pergi untuk mendiami tanah lain. Dan Raja Asyur mengambil orang dari bangsa lain yang telah ia taklukan dan menanamkan mereka ke tanah Israel, dan orang-orang ini menjadi orang Samaria. Dan itulah alasan mengapa orang Yahudi dalam periode Perjanjian Baru dalam Injil dikatakan tidak memiliki hubungan dengan orang Samaria. Orang Yahudi mereka tidak percaya bahwa orang Samaria adalah orang Yahudi sejati. Mereka memahami sejarah. Mereka tahu mereka dipindahkan, mereka diambil dari bangsa ini dan bangsa itu. Sekarang dalam Ezra pasal 4, ketika orang Yahudi keluar dari Babylon kembali ke tanah untuk membangun bait suci, ini akan menjadi bait suci kedua. Bait suci Zerubabel kita baca dalam Ezra pasal 4 ayat 1. Sekarang ketika musuh-musuh Yehuda dan Benyamin mendengar bahwa anak-anak pembuangan membangun bait suci bagi Yehuwa Allah Israel,
Maka mereka datang kepada Zerubabel dan kepada kepala para bapa, dan berkata kepada mereka, biarlah kami membangun bersama kamu karena kami mencari Allahmu seperti yang kamu lakukan, dan kami mempersembahkan korban kepadanya sejak zaman Ashurhadon Raja Asyur yang membawa kami ke sini. Referensi kepada Asyur, ingat pendiri Asyur. Namanya adalah Asyur atau Asyur, dan ini adalah kata Asyur di sini, Raja Asyur yang membawa kami ke sini. Para musuh ini berada di sekitar kota Yerusalem dan orang Yahudi yang telah kembali ke tanah. Mereka ingin membangun, tetapi ada pengakuan, tidak kamu, bukan orang Allah. Mereka sebenarnya adalah musuh. Mereka adalah musuh Allah, dan jadi kita melihat itu di sini. Kita juga melihat jika kita kembali ke Raja-Raja Kedua pasal 18, bahwa orang Asyur memang menghancurkan Israel. Raja-Raja Kedua pasal 18 ayat 9, dan terjadilah pada tahun keempat Raja Hizkia yang adalah tahun ketujuh Hosea, anak Ela Raja Israel, bahwa Salmaneser Raja Asyur naik melawan Samaria dan mengepungnya. Dan pada akhir tiga tahun mereka merebutnya, bahkan pada tahun ke-6 Hizkia, yaitu tahun ke-9 Hosea, Raja Israel Samaria direbut dan Raja Asyur membawa Israel ke Asyur dan menempatkan mereka di Halah dan di Habor dekat sungai Gozan dan di kota-kota orang Mede karena mereka tidak menaati suara Yehuwa Allah mereka, tetapi melanggar perjanjiannya dan semua yang Musa hamba Yehuwa perintahkan, dan tidak mau mendengarkan mereka atau melakukannya. Itu adalah akhir Israel di utara, dan itu terjadi pada tahun 709 sebelum Masehi yang adalah tahun ke-6 Hizkia. Hizkia mulai memerintah 715, dan itu adalah pada tahun ke-9 Hosea. Dan menarik, setelah kehancuran Israel pada 709 sebelum Masehi, Hizkia karena perpanjangan waktu yang Allah berikan kepadanya 15 tahun, akan memerintah 23 tahun lagi. Dan itu adalah angka kesengsaraan. Tetapi intinya adalah Babilon dan Asyur sangat mirip. Sangat mirip sejauh tipologi rohani mereka, gambaran rohani yang mereka wakili. Bahkan Raja-Raja Asyur yang menaklukkan Israel akan melambangkan Iblis. Raja Babilon yang menaklukkan Yehuda akan melambangkan Iblis. Sekarang tidak selalu demikian dengan Raja Asyur. Seperti yang akan kita lihat dalam kitab Yunus, Raja Orang Niniwe yang akan menjadi Raja Asyur, ia duduk dalam kain karung dan abu. Jadi ada perbedaan di sana, dan kadang-kadang Allah melakukan itu. Pikirkan saja Firaun. Firaun biasanya melambangkan Iblis, tetapi Firaun yang membawa Yusuf keluar dari penjara dan menjadikannya wakil kedua Mesir, itu bukan Iblis. Itu bukan gambaran Iblis. Itu akan menjadi gambaran Allah. Nah, hanya satu ayat terakhir, dan ini benar-benar ayat besar yang menetapkan bahwa Niniwe adalah lambang dan gambaran dunia atau kerajaan Iblis. Seperti yang kita baca dalam Nahum pasal 1, Nahum pasal 1 ayat 1, beban Niniwe kitab penglihatan Nahum, orang Elkosh. Allah cemburu dan Yehuwa membalas dendam dan murka. Yehuwa akan mengambil pembalasan atas lawan-lawannya, dan ia menyimpan murka untuk musuh-musuhnya. Yehuwa lambat marah dan besar dalam kuasa, dan tidak akan sama sekali membiarkan orang jahat. Yehuwa memiliki jalannya dalam angin puyuh dan dalam badai, dalam awan-awan di atas debu kakinya. Ia menegur laut dan membuatnya kering dan mengeringkan semua sungai. Bashan menjadi layu dan Karmel dan bunga Lebanon menjadi layu. Gunung-gunung gemetar di hadapannya dan bukit-bukit meleleh. Dan bumi terbakar di hadapannya, ya dunia dan semua yang tinggal di dalamnya. Beban Niniwe mengarah langsung ke bumi yang terbakar di hadapannya dalam dunia, sama seperti beban Babilon dalam Yesaya pasal 13, juga mengarah ke diskusi langsung tentang hari penghakiman dan akhir dunia.
Terima kasih telah bergabung dengan kami untuk pembelajaran Alkitab Malam Persekutuan e-Bible bersama Tuan Rumah dan Guru Alkitabmu Chris McCann. Untuk lebih banyak pembelajaran dan informasi kunjungi situs web kami di www.ebiblefellowship.org. Sampai pembelajaran Alkitab kami berikutnya, semoga kehendak sempurna Tuhan terjadi. Catatan: ayat-ayat perjanjian baru diterjemahkan langsung dari Textus Receptus, dan ayat-ayat perjanjian lama diterjemahkan dari teks Masoretik.

Terima kasih telah mendengarkan siaran radio Bahasa Indonesia e-Bible Fellowship. Untuk lebih banyak pengajaran Alkitab dan informasi lainnya, silakan kunjungi situs web kami di duniaterbagi.org. Anda juga dapat menghubungi kami melalui email di info@ebiblefellowship.org. Kiranya Allah memberkati pendengaran akan firman-Nya, dan kiranya kehendak-Nya yang sempurna terjadi.

0: Angga, apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong. Aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam. Jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stinas Samarinda mengajak teman kuliah di Stinas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima.

meremehkan kekuatan doa yang berkesinambungan. Heart listener, doa yang terus-menerus dapat mengubah situasi kita. Mari kita tetap berdoa.

Pertama, kita membentuk kebiasaan dan kebiasaan akan membentuk kita. Kalahkan kebiasaan burukmu atau mereka akan mengalahkan kamu. Kebiasaan buruk dimulai dari sebuah kesempatan mudah yang terus datang sampai akhirnya menjadi kebiasaan. Ketika kebiasaan buruk terbentuk secara konsisten, itu akan membuat kehidupanmu semakin buruk. Sama halnya dengan kebiasaan baik. Bila kamu telah menemukan dan menjalankan sebuah kebiasaan yang dapat memperbaiki kualitas hidup, maka hal tersebut akan terus membuat kehidupanmu semakin positif.

kau tidak mempunyai jalan keluar. Teruslah menabur meskipun dengan mencucurkan air mata, sehingga suatu hari kelak kita akan bisa melihat bahwa tuayan kita penuh dengan sorak-sorak.

Engkaulah penjamin hidup kami. Dalam iman kami, kami mau berkata, disembuhkan ataupun tidak disembuhkan, ditolong ataupun tidak ditolong, diberkati ataupun tidak diberkati, bukanlah ukuran kami untuk mengukur kebaikanmu. Yang kami tahu, hidup kami ada di tangan Tuhan. Tuhan penjamin hidup kami.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Apa yang dikatakan Amsal tentang wanita? Salah satu topik kesukaan Raja Salomo dalam kitab Amsal adalah wanita. Dan itu masuk akal, sebab pria yang menulis sebagian besar isi kitab ini memiliki 700 istri dan 300 selir. Namun, sekalipun ia sering disebut sebagai orang paling bijaksana yang pernah hidup, ia memiliki masalah dengan wanita sepanjang hidupnya. Alkitab berkata, Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing di samping anak Firaun. Padahal tentang bangsa-bangsa itu, Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, "Janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada allah-allah mereka." Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada allah-allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya. 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 1-4. Saat saya menulis semua ayat dalam kitab Amsal yang berbicara tentang istri, saya mendapati bahwa ayat-ayat itu cocok masuk dalam 3 topik. Yang pertama adalah istri yang tidak patuh. Salomo berkata bahwa ia memiliki lidah yang licik. Pasal 6 ayat 24. Dan licin perkataannya. Pasal 7 ayat 5. Dan istri ini seumpama penyakit yang membusukkan tulang suaminya. Pasal 12 ayat 4. Salomo menyebutnya wanita ini sumur yang sempit, yang mengindikasikan bahwa dalam jangka panjang, hubungan dengannya tidak akan memberi kepuasan. Tipe istri selanjutnya yang dihadapi Salomo adalah istri yang suka bertengkar atau lekas parah. Nah, Salomo tinggal di suatu istana yang fantastis. Namun menurutnya, adalah lebih baik untuk tinggal di sudut suatu rumah atau di padang gurun daripada tinggal serumah dengan istri yang suka bertengkar. Pasal 25 ayat 4 dan pasal 21 ayat 9. Ia berkata, istri seperti itu seumpama tiris yang tidak henti-hentinya menitik pada waktu hujan. Pasal 27 ayat 15. Tapi sekarang, kita sampai pada hal yang baik, istri yang bijaksana atau mulia. Salomo berkata, rumah dan harta adalah warisan nenek moyang, tetapi istri yang berakal budi adalah karunia Tuhan. Pasal 19 ayat 14. Ia adalah mahkota suaminya. Pasal 12 ayat 4. Lebih berharga daripada permata. Pasal 31 ayat 10. Saat Salomo menguraikannya dengan begitu baik, saya rasa saya tidak perlu berkata lebih. Silakan membacanya dalam kitab Amsal. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: hidup benar, hidup saleh, hidup kudus, hidup suci. Demikianlah kehidupan yang menghasilkan damai sejahtera.
1: Saudara pendengar, bahagia sekali kami dapat kembali mengunjungi Anda dalam acara Sentuhan Hati yang menyampaikan pengajaran dari pelayanan Dr. Charles Stanley. Banyak hamba Allah yang paling setia menghadapi kesusahan luar biasa. Daniel dilemparkan ke dalam goa singa. Yusuf difitnah dan dipenjara. Rasul Paulus pernah dilempari batu dan ditinggalkan karena disangka telah tiada. Walaupun mereka diperlakukan demikian kasar, iman mereka tetap kuat. Ketika kesulitan mengganggu kehidupan Anda, apakah respon Anda serupa dengan respon mereka? Seringkali reaksi pertama kita terhadap kesusahan adalah takut. Damai sejahtera dan sukacita kita menguap. Nah, kalau Anda menginginkan gaya hidup yang menghadapi keadaan sulit dengan ketenangan batin yang tidak terguncangkan, mari kita mendengarkan sementara Dr. Stanley membimbing kita mencari damai sejahtera.
0: Saudara pendengar, pernahkah seseorang mencuri sesuatu dari Anda? Bagaimana respon Anda? Apakah Anda marah terhadap orang yang bersalah kepada Anda? Apakah Anda menyalahkan diri sendiri karena Anda merasa sedikit ceroboh dan seharusnya hal itu tidak terjadi? Sesungguhnya bagaimanapun situasinya tidaklah menjadi persoalan. Seseorang memasuki kehidupan pribadi Anda dan mengambil sesuatu dari Anda sehingga Anda menderita kehilangan. Mungkin sesuatu yang sangat berarti yang Anda miliki, atau sesuatu yang tidak terlalu berarti, yang jelas Anda merasakan kehilangan. Sejauh mana Anda menghargai hal yang dicuri tersebut menentukan seberapa besar kepedihan yang Anda rasakan dan kehilangan yang Anda derita. Seandainya hal itu berharga bagi Anda, Anda akan lebih merasakannya dibandingkan dengan seandainya hal itu tidak terlalu berarti bagi Anda. Seseorang mencuri sesuatu dari saya. Seseorang membuka mobil saya dengan paksa dan mengambil tas saya. Dalam tas tersebut terdapat perjanjian baru dalam bahasa Yunani yang saya yakin tak sanggup mereka baca. Sesungguhnya saya tidak terlalu merasa terganggu karena toh tas saya juga sudah tua. Akan tetapi dalam tas saya tersebut terdapat Alkitab kesayangan saya. Dalam Alkitab tersebut saya telah memberikan tanda serta catatan tentang apa yang Tuhan firmankan kepada saya. Maka Alkitab tersebut berharga bagi saya karena tanda-tanda dan catatan-catatan di dalamnya. Lagi pula, Alkitab tersebut berharga karena merupakan pemberian ibu saya. Saya bukan marah, namun sedih. Bahkan selama 3 bulan saya merasa telah kehilangan sahabat terbaik saya. Seseorang telah memasuki kehidupan pribadi saya, memasuki kehidupan rohani saya, dan mengambil sesuatu yang sangat berharga sebab sebagian kehidupan saya tercatat di dalamnya. Allah berfirman kepada saya dan saya mencatatnya di sana-sini dalam Alkitab tersebut. Selain itu saya juga kehilangan hal lain, yaitu saya kehilangan damai sejahtera. Saya langsung menyalahkan orang. Lalu pada akhirnya saya menyadari bahwa saya tidak mungkin menyalahkan siapapun selain diri sendiri atas hilangnya damai sejahtera saya. Sebab sesungguhnya tidak mungkin ada orang yang mencuri damai sejahtera saya. Saya sendiri yang melepaskannya. Banyak orang yang tidak mengalami damai sejahtera akan memberikan alasan. Seandainya ini berubah. Seandainya itu berubah. Seandainya ia telah melakukan ini. Seandainya ia tidak melakukan itu. Baru hati saya akan damai sejahtera. Padahal bukan begitu. Dalam pesan ini saya ingin menjelaskan mengapa kita kehilangan damai sejahtera. Saya ingin memberikan 7 kategori pikiran. Saya mau Anda merenungkannya. Sebab ketujuh kategori pikiran inilah yang mencuri damai sejahtera kita. Kalau pikiran Anda termasuk salah satu kategori ini, Anda tidak akan mengalami damai sejahtera. Sebagian di antara Anda mungkin akan mengatakan, ternyata pikiran saya masuk seluruh kategori ini. Penyesatan iblis atau dunia adalah begini. Misalnya kita melihat orang di televisi atau kita membacanya di majalah, surat kabar, mereka tersenyum dan berpakaian hebat. Anda berpikir bahwa mereka adalah orang paling berbahagia di dunia, padahal justru mereka itulah yang paling sengsara di dunia. Anda mungkin mengatakan, bagaimana Anda bisa menghakimi orang sengsara? Saya bukan menghakimi kehidupan orang lain. Saya hanya meyakini prinsip-prinsip tertentu yang mutlak benar, bukan kadang-kadang saja benar. bukan benar hanya dalam keadaan tertentu, melainkan mutlak benar dalam segala keadaan. Dunia tidak mau mendengar apapun yang mutlak. Mereka mengatakan, itu hanya pendapat Anda. Padahal itu adalah prinsip hidup yang kekal, yang tidak dapat diubah dari Allah yang hidup, hal itu mutlak. Sebagian besar orang tidak mau mendengar apapun yang mutlak sebab mereka mau memutarbalikkan hukum-hukum Allah. Ketika Allah memerintahkan, jangan, apa artinya itu? Mungkin sebaiknya jangan? Sama sekali bukan. Ketika Allah memerintahkan, jangan, itulah suara Allah, firman Allah, hukum Allah, prinsip Allah. Anda boleh saja merasionalisasikannya, memutarbalikkannya, merenungkannya kembali, dan sebagainya. Akan tetapi hukum Allah tetap hukum Allah, mutlak, tidak berubah. Mungkin Anda mengatakan, itu hanya penafsiran Anda semata. Coba Anda merenungkannya. Mana mungkin saya keliru menafsirkan, jangan membunuh atau jangan mencuri. Keluaran 20. Anda mungkin menafsirkan, jangan mencuri, kecuali mereka lebih kaya daripada Anda. Padahal sama sekali bukan. Manusia memang mencoba segala upaya untuk mengubah hukum Allah. Padahal Anda tidak bisa mengubah hukum Allah. Jadi saya ingin memberikan beberapa kategori pikiran untuk Anda renungkan. Dengarkan baik-baik. Begitu pikiran Anda masuk salah satu kategori ini, Anda tidak akan mengalami damai sejahtera. Ini bukan opini saya. Kalau saja Anda setengah jujur saja, Anda mau tidak mau akan sependapat bahwa ini bukan opini saya, melainkan prinsip-prinsip Allah. Anda tidak mungkin mengalami damai sejahtera kalau pikiran Anda masuk salah satu kategori ini.

saudara pendengar, damai sejahtera apa yang kita bicarakan dan kategori apa yang kita bicarakan? Kategori pertama yaitu pikiran berdosa. Misalnya, nafsu akan kekuasaan, prestise, posisi, uang, seks, atau apapun. Dorongan nafsu tidak mungkin tinggal bersama-sama dengan damai sejahtera dalam hati Anda. Sebab hawa nafsu adalah hasrat yang tidak terkendali, yang memanipulasikan. Anda tidak bisa mempunyai pikiran penuh hawa nafsu sekaligus damai sejahtera dalam hati. Termasuk dalam pikiran berdosa adalah amarah, kepahitan, kebencian, permusuhan, ketakutan. Demikianlah pikiran-pikiran yang mencuri damai sejahtera Anda. Anda tidak mungkin marah sekaligus damai dengan Allah atau dengan diri sendiri. Anda tidak mungkin memendam kebencian atau kepahitan dalam hati sekaligus mengalami damai sejahtera. Anda tidak mungkin mempunyai pikiran yang tidak kudus sekaligus mengalami damai sejahtera. Ketika saya melihat orang bermegah akan kefasikan mereka, akan dosa mereka, tertawa, berpesta, dan melakukan segalanya itu sambil mengatakan kepada dunia, segalanya fantastis. Saya tahu bahwa mereka berbohong. Saya tidak perlu menghakimi mereka. Saya tinggal membaca firman Allah dan Yesaya 57 ayat 21 dan 48 ayat 22 mengatakan, tiada damai bagi orang-orang fasik itu, firman Allahku. Siapapun yang sengaja menolak Yesus Kristus padahal sudah mengerti siapa Yesus itu dan memilih hidup dalam pemberontakan terhadapnya adalah fasik. Tiada damai bagi orang fasik. Mereka seperti laut dan segala kekacauan di tengah-tengah badai. Anda tidak mungkin sengaja hidup dalam dosa dan tidak mentaati hukum Allah, kehendak Allah, rencana Allah, sekaligus mengalami damai sejahtera. Anda boleh saja merasionalisasikan, memutarbalikkan dan melakukan apapun semau Anda. Anda tetap saja tidak akan mengalami damai sejahtera. Jadi kategori pertama adalah pikiran berdosa. Ibarat air dengan minyak tidak mungkin bercampur. Coba Anda mengaduknya sepanjang malam. Tetap saja tidak akan bercampur. Pikiran berdosa tidak mungkin bercampur dengan damai sejahtera. Kategori kedua adalah pikiran negatif. Misalnya, saya merasa demikian ditolak. Coba Allah benar-benar mengasihi saya. Ia pasti melakukan begini. Itu bukan cara berpikir yang benar. Demikian sering orang beranggapan, saya bukan siapa-siapa. Anda sebagai orang tua, dengarkan baik-baik. Anda bisa membuat anak-anak Anda menjadi pencemas seumur hidup mereka karena cara Anda memperlakukan mereka pada usia dini. Ketika Anda mengatakan, kamu tidak akan menjadi apa-apa, mengapa kamu tidak seperti kakakmu? Mengapa kamu tidak secerdas kakakmu? Kamu tidak secantik si Anu? Anda ibarat menikam hati mereka dan sebagian besar orang tidak pernah pulih dari luka tersebut. Sebagai orang tua, Anda memproyeksikan pikiran negatif kepada mereka. Anda menghujamkannya ke dalam hati mereka. Anda memasukkannya ke dalam pikiran mereka. Sehingga setiap kali mereka berpikir tentang penampilan, tentang kemampuan, tentang karunia, tentang peluang, tentang keistimewaan, mereka akan mengatakan, bukan saya. Sebab pikiran mereka telah menjadi negatif. Padahal Allah adalah Allah yang positif. Anda mungkin mengatakan, bagaimana dengan firman-Nya tentang penghakiman? Firman tentang penghakiman adalah peringatan positif untuk melindungi kita dari merusakkan kehidupan kita sendiri. Itu bukan pikiran negatif. Bagaimana dengan firman-Nya tentang neraka? Itu bukan pikiran negatif, itu informasi. Itu inspirasi, itu motivasi, itu peringatan. Kalau-kalau Anda menghancurkan kehidupan Anda dan melewatkan kekekalan terpisah dari Allah. Kategori ketiga adalah pikiran keliru. Terkadang kita berpikir keliru karena tidak tahu. Akan tetapi ketika seseorang mengatakan, Allah tidak mungkin mengasihi saya dengan membiarkan hal ini terjadi. Itu pikiran yang keliru. Mungkin saja Allah membiarkan hal itu terjadi karena merencanakan sesuatu yang baik setelahnya. Mungkin Allah sedang memangkas Anda, mengamplas Anda, mengayak Anda, agar siap menerima berkat terbaik yang Ia sediakan bagi Anda. Akan tetapi Anda mengatakan Allah tidak mengasihi Anda. Mungkin seseorang mengatakan, saya mau diselamatkan Pak Pendeta, namun saya telah melakukan dosa yang tidak terampuni. Keliru. Ketika Anda meninggal tanpa Kristus, Anda baru melewati batas untuk diampuni. Akan tetapi Anda mau diselamatkan namun meragukannya karena alasan telah melakukan dosa yang tidak terampuni. Itu pikiran keliru. Saya kasihan kepada orang-orang yang hidup dalam ketakutan karena pikiran yang keliru. Coba Anda merenungkannya.
Ketika Anda percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat Anda, firman Allah mengatakan dalam Ibrani 13 ayat 5, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Mungkin Anda mengatakan, "Saya benci sendirian." Anda tidak pernah sendirian. Mungkin Anda kesepian, namun Anda tidak pernah sendirian. Ketika Anda tidak berpikir sebagaimana Allah berpikir, Anda tidak akan mengalami damai sejahtera. Siapapun yang berpikiran negatif, yang berpikiran berdosa, yang berpikiran keliru, tidak akan mengalami damai sejahtera. Yang harus Anda putuskan adalah begini, apakah saya menginginkan damai sejahtera? Kalau ya, saya harus meluruskan pikiran saya. Sebab tindakan saya akan dipengaruhi oleh pikiran saya, dan pikiran yang keliru pasti mencuri damai sejahtera saya. Bagaimana dengan kategori pikiran yang tidak realistis? Izinkan saya memberikan contoh yang ekstrim. Seandainya saya mengatakan bahwa saya akan mengundurkan diri dari menjadi pendeta dan 5 tahun lagi saya akan menjadi ilmuwan roket, itulah pikiran yang paling tidak realistis yang terbayangkan oleh saya. Ketika seseorang menetapkan sasaran dalam kehidupannya untuk mana ia harus berupaya keras, memanipulasi, menghajar orang lain dan sebagainya, dan berpikiran bahwa ia akan mencapainya padahal itu bukan kehendak Allah, itu sama sekali di luar kehendak Allah, di luar maksud dan rencana Allah bagi kehidupannya. Itu adalah pikiran yang tidak realistis. Entah Anda sudah dekat atau masih jauh darinya, Anda tidak akan mengalami damai sejahtera, sebab Allah tidak berkarya dengan cara itu. Ketika seseorang mengatakan, "Saya akan diselamatkan setelah benar-benar siap. Saya akan melakukan cukup banyak perbuatan baik hingga saya meninggal kelak. Saya akan baik-baik saja." Itu adalah pikiran tidak realistis, sebab Allah tidak menyelamatkan Anda atas dasar pekerjaan Anda. Anda tidak akan pernah cukup berbuat atau memberi. Itu sungguh pikiran yang tidak realistis. Anda tidak akan mengalami damai sejahtera.

0: saudara pendengar. Damai sejahtera bukan datang dengan cara demikian. Damai sejahtera adalah karunia Allah yang mengalir ketika kita berpikiran benar. Ketika kita berpikiran keliru, berpikiran tidak suci, berpikiran tidak taat, kita pasti gelisah. Jadi, sementara Anda merenungkan kategori-kategori ini, tanyakan kepada diri sendiri. Apakah demikian cara berpikir saya? Allah tidak akan menuntun Anda untuk berpikiran tidak realistis. Mungkin ia menuntun Anda untuk memikirkan sesuatu yang tampaknya mustahil. Akan tetapi yang saya bicarakan di sini adalah pikiran yang tidak realistis dari sudut pandang Allah. Selama pikiran Anda tidak realistis menurut pandangan Allah, hal itu tidak akan pernah terjadi. Kalau Anda berupaya mengejar sesuatu yang bukan dari Allah, Anda tidak akan mengalami damai sejahtera. Kategori berikutnya, berpikiran memberontak. Saya tahu apa yang diajarkan dalam hukum Allah, namun saya akan tetap melakukan ini. Dengarkan baik-baik. Dalam diri setiap orang terdapat potensi untuk memberontak. Setiap kali Allah mengatakan lakukan ini dan kita menjawab tidak mau atau akan saya pertimbangkan, kita memberontak. Sebab Allah tidak memberikan perintah untuk kita pertimbangkan, melainkan untuk kita penuhi. Sebagian orang mengajar sekolah minggu, ikut kor, atau berkhotbah atau terlibat dalam aspek tertentu dalam kehidupan gereja dan mengatakan, puji Tuhan, saya melayanimu. Ketahuilah bahwa segala pelayanan di dunia yang bukan keluar dari hati yang tunduk kepada kehendak Allah tidak akan membawa damai sejahtera sejati, sukacita sejati, kepuasan sejati. Mungkin Anda akan tampak fantastis dari luarnya. Akan tetapi dalam hati, seandainya seseorang sanggup melihat ke dalam, seolah-olah motor internal Anda terus bergejolak, sebab Anda tidak mungkin mengalami damai sejahtera selama Anda memberontak terhadap Allah. Kategori berikutnya, pikiran obsesif, yaitu pikiran yang menguasai Anda, tidak mau melepaskan Anda dan Anda pun tidak mau melepaskannya. Sesuatu yang Anda inginkan dengan segala cara. Pikiran ini melecehkan Anda, mendominasi Anda, mengendalikan Anda. Inilah pikiran yang membuat pikiran Anda terbagi. Pikiran obsesif membuat pikiran Anda terpecah. Anda tidak akan sanggup fokus pada apapun sebab pikiran Anda demikian terbagi, demikian tertawan oleh satu hal. Sesuatu telah menjadi obsesi Anda. Entah mencapai sasaran tertentu, memiliki hal tertentu, menjalin hubungan tertentu, mendapatkan hal tertentu, atau entah apa. Terkadang juga obsesi untuk melukai seseorang. Selama Anda berpikiran obsesif, Anda tidak akan mengalami damai sejahtera. Sebab pikiran obsesif membayangi seluruh pikiran Anda. Satu-satunya hal yang mungkin menjadi obsesi Anda sekaligus memberi Anda damai sejahtera, hanyalah Yesus. Hanya Yesus yang mungkin Anda pikirkan secara obsesif, sekaligus memberi Anda damai sejahtera. Saya mengasihimu, Yesus. Saya memujimu. Saya mau engkau mewarnai kehidupan saya. Kalau Anda terobsesi mengasihi dia, mentaati dia, Anda mutlak akan mengalami damai sejahtera. Sebab kalau Anda terobsesi dengan Yesus, Anda akan hidup taat kepada kehendaknya dan melaksanakan apa yang ia kehendaki Anda laksanakan. Kategori terakhir, pikiran diperbudak. Ini tidak sama dengan pikiran terobsesi. Pikiran diperbudak maksudnya adalah ketika kita menyerahkan diri kepada sesuatu yang mutlak mengendalikan dan mendominasi kehidupan kita, sampai-sampai kita harus tetap melakukannya, seandainya pun kita tidak menyukainya. Misalnya, orang yang kecanduan. Entah kecanduan seks, kecanduan obat-obatan, atau kecanduan alkohol, atau kecanduan pekerjaan. Mereka harus melakukannya. Mereka tidak bisa hidup tanpa melakukannya. Mereka diperbudak. Mereka sama sekali tidak mengalami damai sejahtera. Bagaimana cara menanganinya? Satu-satunya cara untuk mengalami damai sejahtera adalah pertama-tama menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi dengan mengakui dan bertobat dari dosa-dosa Anda, meletakkannya di hadapannya dan menyerahkan kehidupan Anda kepadanya. Percaya kepadanya atas dasar apa yang ia karyakan di kayu salib, di mana ia menumpahkan darahnya demi menebus Anda. Demi melunasi segala hutang dosa Anda, demi memenuhi hukum Allah sendiri. Sehingga begitu Anda datang memohon ampun, segala dosa Anda diampuni. Anda berdamai dengan Allah, perang Anda berakhir. Bagaimana Anda bisa mengalami damai sejahtera Allah dalam kehidupan sehari-hari? Hanya ada satu cara. Setelah percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat Anda, Yesus mengatakan dalam Wahyu 1 ayat 18, "Aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Saudara pendengar, Hal itu berarti Yesuslah yang menentukan kelahiran Anda, kapan dan bagaimana dan seperti apa Anda, di mana Anda tinggal dan di mana Anda dibesarkan. Yesuslah yang menentukan kapan Ia akan mengambil nyawa Anda, sebab Dialah yang memegang kunci maut dan kerajaan maut, kunci kehidupan maupun kematian. Anda tidak akan mengalami damai sejahtera hingga Anda menyerahkan kehendak Anda kepadanya. Saya akan taat kepadamu. Saya akan mengikutimu. Bagaimana dengan kesehatan, dengan harta benda, dengan hubungan? Siapa yang memegang kunci semuanya itu? Adakah bidang tertentu yang kuncinya tidak dipegang oleh Yesus? Yang penting adalah menyerahkan kehendak Anda kepadanya, sebab dalam kehendak dan pikiran Andalah maka Anda memilih hidup taat kepadanya atau tidak. Puji nama Tuhan. Amin.
1: Saudara pendengar, Anda telah mendengarkan acara Sentuhan Hati. Damai sejahtera yang abadi adalah didasarkan pada hubungan pribadi dengan Yesus Kristus. Dan lewat kehadiran Roh Kudus, Allah telah menyediakan segala yang kita butuhkan untuk mengalami damai sejahtera yang sempurna. Masa depan akan selalu tidak pasti. Namun, kita tidak perlu mengkhawatirkan apa yang belum kita ketahui. Mazmur 27 mengajarkan, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Demikianlah pengajaran Dr. Charles Stanley yang menyentuh dunia dengan kasih akan Allah dan belas kasihan kepada sesama yang dipersembahkan oleh In Touch Ministry.

Saudara pendengar, Anda baru saja mengikuti siaran Sentuhan Hati yang berisi pengajaran Dr. Charles Stanley. Siaran ini terselenggara atas kerjasama dengan Yaski. Kami menunggu surat Anda melalui alamat Sentuhan Hati, PO Box 6388 JKBKJ, Jakarta 11063. Atau kirimkan SMS Anda di nomor 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci hati. Kami akan mengirimkan secara cuma-cuma buku renungan harian Sentuhan Hati dari Dr. Charles Stanley. Terima kasih atas perhatian Anda.

0: ingin menyatakan kuasa dan kemuliaannya kepada semua orang di dunia ini. Hal ini dapat terjadi dengan perantaraan orang-orang yang beriman kepadanya. Kini ia sedang menanti hal ini terjadi dengan perantaraan Anda. Oleh sebab itu, beranilah untuk beriman. Berusahalah untuk percaya kepadanya walaupun dalam situasi yang tak berpengharapan sedikit pun. Anda akan mendatangkan kemuliaan dan kesukaan bagi Tuhan, serta membesarkan namanya di antara umat manusia. Dan hal ini akan memperkaya dan membahagiakan Anda. Lagi pula, hal-hal mengherankan yang Anda alami akan menguatkan iman Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: kasih adanya. Salah satu sifat kasih adalah kesetiaan. Ia sama sekali tidak akan meninggalkan Anda. Sekali-kali ia tidak akan mengecewakan Anda. Ia akan menuntun dan menopang Anda hingga pada akhirnya. Akan tetapi ia menuntut kasih Anda. Ia meminta Anda melakukan hal ini. Apabila kau tak dapat memahami aku, apabila kau harus menempuh jalan-jalan penuh sengsara, tetaplah percaya kepadaku dan peliharalah kesetiaanmu itu sebagai tanda kasihmu.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

atas musuh adalah tanda bahwa kita sedang mengalami transformasi rohani. Heart listener, setiap kemenangan adalah tanda bahwa kita sedang bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Nikmatilah sekarang. Ken masih tetap cinta setengah mati kepada Mary setelah 40 tahun menikah. Semua orang bisa melihatnya. Namun Mary mendadak meninggal karena kanker, dan Ken menjadi kesepian dan patah hati. Beberapa minggu kemudian, Ken berpapasan dengan tetangganya, Lisa, di sebuah restoran. Lisa menanyakan kabar Ken, dan meskipun tersenyum saat menjawab, ia mengakui bahwa kesepian itu sangat menyiksanya. Lisa mendesak Ken untuk makan malam bersama. Lisa dan suaminya memiliki 5 orang anak. Jadi ia memperingatkan Ken bahwa ia tidak bisa menjamin rumahnya akan rapi saat Ken datang dan bahwa anak-anaknya cukup berisik. Jadi ia tidak bisa menjamin bahwa mereka akan bisa makan dengan tenang. Ken menerima ajakannya. Waktu Ken datang untuk makan malam, suasananya cukup ribut seperti yang diceritakan Lisa. Anak-anak laki-laki saya sedang menggoda anak-anak perempuan saya. Anak anjing peliharaan kami kencing di karpet lagi. Telepon kami sedang berdering. Anak bungsu saya sedang meloncat-loncat di sofa. Dan saya sedang berusaha mengurus makan malam kami. Saya minta maaf karena lupa menawarkan minum kepadanya. Tidak mengapa, ia menambahkan. Nikmati suasana ini, Lisa. Nikmati setiap detiknya. Kesempatan ini akan berlalu begitu cepat. Sepanjang malam itu, Ken terus memberikan nasihat yang sama dengan lembut. Meskipun ia mengucapkannya dengan cara dan pada waktu yang berbeda-beda, nasihatnya selalu sama. Nikmati setiap detik dari waktu yang berharga ini. Inilah hidup, hidup yang berharga. Berisik, kacau, berantakan, indah, melimpah, dan tak tergantikan. Dan waktu untuk menikmati hidup yang seperti ini sangatlah pendek. Dahulu sekali, Raja Salomo menulis, ada seorang sendirian. Ia tidak mempunyai anak laki-laki atau saudara laki-laki. Dan tidak henti-hentinya ia berlelah-lelah. Matanya pun tidak puas dengan kekayaan. Untuk siapa aku berlelah-lelah dan menolak kesenangan? Ini pun kesia-siaan dan hal yang menyusahkan. Kitab Pengkhotbah pasal 4 ayat 8. Yang penting dalam hidup adalah sesama, bukan harta. Berhentilah sejenak sekarang juga dan ucapkanlah syukur kepada Allah untuk orang-orang yang berisik, tidak rapi, dan yang indah yang telah Dia letakkan di dalam hidup Anda. Sekaranglah waktunya untuk menikmati keberadaan mereka. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Penghiburan dalam perkabungan. Ketika seorang teman kehilangan seorang anggota keluarganya, mungkin secara tragis, sebagian besar dari kita biasanya takut berkunjung. Kita berpikir, mau mengatakan apa nanti? Pelajarilah kehidupan Ayub untuk mendapatkan ide-ide tentang apa yang sebaiknya dikatakan dan apa yang sebaiknya tidak dikatakan. Ayub, yang dikenal karena kesabarannya yang besar dalam penderitaan, kehilangan seluruh ternaknya, hamba-hambanya, dan 10 anak-anaknya dalam waktu yang luar biasa singkat. Yang lebih parah lagi, dari telapak kaki hingga ubun-ubun kepalanya penuh borok. Ayub punya 3 orang teman yang mendengar tentang kesusahannya lalu memutuskan untuk mengunjungi dia. Alkitab mengatakan, lalu mereka duduk bersama-sama dia di tanah. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya, karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Ayub pasal 2 ayat 13. Itulah hal terbaik yang seharusnya bisa mereka lakukan, sekedar hadir. Namun sayangnya, mereka memutuskan bahwa seharusnya mereka membantu Ayub keluar dari keputusasaannya. Justru karena itulah masalahnya semakin parah. Mereka terlalu banyak berbicara. Mereka berusaha menjelaskan mengapa Ayub menderita, dan mereka memberi dia nasihat yang tidak diminta. Apa yang sesungguhnya Ayub perlukan? 2 hal. Yang pertama adalah kata yang membesarkan hati. Ayub berkata, belum habiskah omong kosong itu? Aku pun dapat berbicara seperti kamu, sekiranya kamu pada tempatku. Aku akan menguatkan hatimu dengan mulut. Bila aku berbicara, penderitaanmu menjadi ringan. Ayub pasal 16 ayat 3-6. Ayub membutuhkan dukungan dan pengharapan, bukan jawaban-jawaban filosofis. Hal kedua yang Ayub inginkan adalah didengarkan. Katanya, dengarkanlah baik-baik perkataanku, dan biarlah itu menjadi penghiburanmu. Ayub pasal 21 ayat 2. Seorang ayah yang sedang berkabung berkata, selalu sangat menolong ketika saya dapat membicarakan tentang anak-anak saya yang telah tiada. Dan orang-orang yang paling membantu adalah orang-orang yang membiarkan saya, yang tidak merasa kikuk karena mereka tidak mampu membereskan masalah itu bagi saya. Dengarkanlah teman saudara yang sedang berkabung dengan perhatian yang tak terbagi. Lalu renungkanlah suatu tindakan yang membesarkan hati. Mungkin mengerjakan apa yang menjadi tugas rutin teman saudara itu, atau menghubungi orang-orang yang perlu dihubungi. Dengan hati yang penuh kasih, saudara bisa membuat perbedaan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Satu-satunya batasan untuk meraih mimpi adalah keragu-raguan kita akan hari ini. Marilah kita maju dengan keyakinan yang aktif dan kuat. Keragu-raguan adalah musuh utama dari kesuksesan. Seringkali sebagai manusia kita merasa biasa-biasa saja karena tidak berhasil menjelaskan keragu-raguan di dalam pikiran kita. Untuk menjadi seorang juara, kita perlu membiasakan pikiran kita sebagai kekuatan yang tak terkalahkan. Selalu berpikir positif dan laksanakan tindakan yang ada dalam pikiranmu. Apapun hasilnya, jangan jadikan keraguan berpikir sebagai batasanmu untuk mengembangkan diri dan mengukir prestasi dalam kehidupan.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, sikap tidak percaya. Saudara pendengar, pernahkah Anda terserang dengan rasa tidak percaya kepada Tuhan? Biasanya hal seperti ini terjadi pada waktu Anda mengalami masalah yang besar. Anda bertanya-tanya, mengapa Tuhan membiarkan semua itu terjadi di dalam kehidupan Anda? Anda tidak percaya bahwa Tuhan sanggup memelihara dan menjaga hidup Anda. Anda tidak percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan Anda diizinkan oleh Tuhan. Dan sampai saat ini pun Tuhan masih menguasai keadaan di sekitar Anda. Tidak percaya berarti Anda memiliki gambaran yang keliru mengenai Tuhan Allah di dalam hati Anda. Anda berpikir salah terhadap Tuhan, karena pikiran yang salah itu ada di hati Anda. Apabila pikiran yang salah ada di hati Anda, maka mudah sekali Anda terserang rasa tidak percaya kepada orang lain. Pada dasarnya orang yang tidak percaya itu mudah menghakimi orang lain. Pikiran mereka mudah membuat penilaian-penilaian terhadap orang lain. Orang yang tidak percaya juga cenderung untuk curiga kepada orang lain. Mereka selalu khawatir terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak pernah akan terjadi. Dapat ditebak, hubungan-hubungan yang ada pasti retak. Yang ada adalah sikap yang dingin dan bermusuhan. Saudara pendengar, sikap tidak percaya itu begitu mudah ditemukan di kota-kota besar. Semua orang di kota besar tidak bisa mengembangkan hubungan persahabatan atau pertemanan dengan orang lain secara benar. Semua ini disebabkan hanya satu, kita kehilangan kepercayaan kita terhadap Tuhan. Akibatnya kita merasa tidak nyaman hidup dimanapun di bagian dunia ini. Kita senantiasa merasa terancam dan kita senantiasa hidup di dalam ketakutan. Karena orang-orang yang terpisah dari Tuhan pasti kehilangan kekuatan di dalam menjalani hidup ini. Di dalam Tuhan kita memiliki damai sejahtera yang melampaui segala akal. Tetapi di dalam dunia ini hanya ada kegelisahan dan ketidakpastian. Di dunia ini orang-orang yang terus mencari segala kepuasan dan mereka tidak akan pernah dipuaskan. Di dunia ini orang-orang terus berlomba-lomba mencari sesuatu yang bisa membuat mereka merasa pasti. Tetapi yang paling nyata, mereka hanya berpijak pada sesuatu yang tidak pasti. Itu sebabnya semakin orang berusaha mengejar yang tidak pasti, mereka semakin tidak percaya kepada Tuhan.
0: Tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855 885 1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih. Tuhan memberkati.

0: Anderlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Menantikan Allah. Kita membaca tentang ini di Alkitab Perjanjian Lama. Bangsa Filistin dan Israel akan berperang dan Raja Saul serta tentaranya gemetar ketakutan. Mereka sedang menunggu pemimpin rohani mereka, Samuel, untuk datang dan memohon pertolongan Allah. Namun Samuel tidak datang juga. Jadi berlawanan dengan perintah Allah bahwa hanya imam yang boleh mempersembahkan korban, Saul mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia selesai, Samuel datang dan Saul pergi menyongsongnya. "Apa yang telah kau perbuat?" tanya Samuel. Lalu Saul menjelaskan, rakyat itu berserak-serak meninggalkannya. Samuel belum datang, dan mereka menyaksikan orang Filistin mengumpulkan tentara mereka. "Sebab itu aku memberanikan diri, lalu mempersembahkan korban bakaran," ia menerangkan. "Perbuatanmu itu bodoh," kata Samuel. "Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu." Kitab 1 Samuel pasal 13 ayat 13-14. Lihat langkah-langkah menuju keruntuhan Saul. Pertama-tama ia berfokus pada situasi, bukan kepada Allah. Lalu ia membiarkan situasi mendorongnya untuk bertindak sendiri. Tentu saja karena menilai sesuatu yang sudah terjadi itu gampang. Mudah bagi kita untuk melihat bahwa Saul seharusnya menunggu dengan percaya bahwa Allah tetap mengendalikan keadaan. Sebaliknya, ia memilih untuk melanggar perintahnya. Namun sebelum kita mengkritik Saul terlalu dalam, mari kita lihat hidup kita sendiri. Saat Allah tidak menolong ketika kita mengharapkan pertolongan, saat dia tidak datang pada waktu yang kita inginkan, tidakkah kita juga cenderung untuk bertindak sendiri? Seperti Saul, kita merasa harus menjawab doa kita sendiri. Terkadang semua masalah itu mungkin kita tidak dapat melihat Allah. Daud pernah meminta kepada Allah, "Mengapa engkau menyembunyikan dirimu dalam waktu-waktu kesesakan?" Kitab Mazmur pasal 10 ayat 1. Namun tidak lama kemudian Daud mengakui bahwa masa hidupnya ada di tangan Allah. Kitab Mazmur pasal 31 ayat 16. Kiranya Allah memberi kita kesabaran untuk menantikan waktunya di dalam hidup kita. Dia akan menjawab doa-doa kita, kalau saja kita mau menantikannya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.
1: Aku tidak takut, sebab Dia menyertaiku. Aku tidak bimbang, sebab Dia itu Tuhanku. Dia akan meneguhkan, bahkan akan menolongku. Dia akan memegang aku dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan.

Seperti pergulat melawan seekor gorila. Kamu tidak berhenti ketika kamu lelah. Kamu berhenti ketika gorila tersebut lelah. Ketika kamu merasa putus asa, ingat agar selalu pantang menyerah sebelum masalah tersebut selesai. Beristirahatlah, tapi jangan pernah menyerah dalam menghadapi masalah. Ya, jika kamu terus berfokus dalam mencari pemecahan masalah tersebut, akhirnya kamu akan keluar sebagai pemenang.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, Kristus rela mati untuk kita. Saudara pendengar, bayangkan jika setiap kali kita memberikan pertolongan dan itu benar-benar menolong orang tersebut, kemudian kita mengatakan kepadanya bahwa dia tidak perlu membalas kebaikan kita, tetapi membayarnya dengan melakukan kebaikan yang menolong sesama kepada tiga orang berikutnya. Dan kemudian orang yang kita tolong tersebut benar-benar melakukan tiga kali perbuatan baik kepada orang-orang berikutnya dengan memakai metode yang sama, membayar kebaikan yang diberikan kepada tiga orang berikutnya terus-menerus. Maka terjadi multiplikasi tindakan kebaikan yang tidak pernah berakhir. Jika ini terus terjadi, maka dunia akan selalu memanen kebaikan dari orang-orang yang tidak pernah berhenti menyebarkan cinta kasih. Dan apa yang kita lakukan kepada orang lain itu selalu bergaung, meskipun bunyinya tidak terdengar di telinga kita. Gaung itu adalah karakter yang Anda tularkan kepada orang lain. Saudara pendengar, apa yang Anda lakukan di dunia ini tidak akan pernah berhenti. Kalau Anda melakukan kebaikan, maka kebaikan itu akan terus diingat oleh orang lain. Dan Tuhan selalu membalas setiap kebaikan yang Anda lakukan bagi orang lain. Inti iman Kristen mengajarkan kepada kita untuk mengasihi orang lain. Karena dengan mengasihi, maka orang lain akan melihat kebaikan hati Anda. Kita seringkali dikejutkan dengan kebaikan yang ditunjukkan oleh orang-orang yang menurut masyarakat terpinggirkan. Orang-orang ini sering dianggap sebagai masyarakat kelas 2 yang hidup dalam kekerasan. Bahkan kita dikejutkan dengan orang-orang yang dianggap sampah oleh masyarakat yang mengasihi dengan tulus. Tentu sangat bertentangan dengan orang-orang yang begitu mengasihi Yesus, tetapi tidak menyatakan kasihnya di tengah-tengah dunia. Sudah banyak bukti ditunjukkan, ada begitu banyak orang yang sungguh-sungguh menyembah Tuhan, tetapi sampai saat ini membenci sesamanya. Mereka menyimpan dendam meskipun Tuhan selalu mengajarkan kasih. Mereka menyimpan amarah meskipun kasih adalah inti pengajaran Tuhan. Dan mereka membiarkan hidupnya dikuasai oleh dendam kesumat. Padahal di atas semuanya kita harus lebih mentaati ajaran Kristus daripada sakit hati yang mendominasi hidup kita. Kristus mengasihi kita dan rela mati untuk kita.
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Menyatakan kasih kepada Allah. Dr. Gary Chapman menjadi terkenal karena bukunya The 5 Love Languages atau 5 Bahasa Kasih. 5 cara kasih dapat diekspresikan baik kepada suami, istri, atau teman, yaitu pemberian, sentuhan, melayani, perkataan, dan waktu yang positif. Kita masing-masing memiliki bentuk ekspresi kasih yang kita terima dengan paling positif menggunakan salah satu dari bahasa kasih itu. Namun saya yakin bahwa 5 bahasa kasih itu juga bisa kita pakai untuk mengekspresikan kasih kita kepada Bapa di surga. Mari kita pikirkan hal ini sejenak. Pertama, kita bisa mengekspresikan kasih kepada Allah lewat pemberian, karena semua pemberian kita baginya seharusnya dilandaskan pada motif kasih. Allah telah memberikan teladan yang begitu hebat. Allah begitu mengasihi kita sehingga mengaruniakan anaknya. Mengenai sentuhan, meskipun kita tidak dapat menyentuh Allah secara fisik, kita bisa menyentuhnya di dalam doa saat kita berdiam diri, sehingga merasakan bahwa kita benar-benar merasakan kontak dengannya. Bahasa kasih yang ketiga, melayani. Sudah pasti adalah cara mengekspresikan kasih kepada Allah. Karena saat kita menunjukkan kebaikan kepada sesama, Yesus berkata sebenarnya kita melakukannya kepadanya. Kitab Matius pasal 25. Bagaimana dengan bahasa kasih berupa perkataan? Mungkin sekali untuk berpikir, ya, kan Allah tahu segalanya. Jadi, Dia sudah tahu aku mengasihinya. Aku tidak perlu mengatakannya. Itu sama saja ketika seorang suami yang berkata kepada istrinya di hari pernikahan mereka, aku memberitahu engkau bahwa aku mencintaimu, dan kalau-kalau aku berubah pikiran, aku akan memberitahumu juga. Sama seperti kita, Allah rindu mendengar kita mengatakan bahwa kita mengasihinya. Kemudian ada waktu positif yang tidak hanya sebatas waktu berdoa, namun memfokuskan pikiran kita sepanjang hari. Thomas Merton terkenal akan perkataannya, menyendiri bukanlah memalingkan wajah dari dunia, melainkan memalingkan wajah kepada Allah. Sudahkah Anda mengekspresikan kasih Anda kepada Allah hari ini? Anda punya 5 cara untuk melakukannya. Yohanes menulis, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat 19. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Godline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Sahabat Yaski, saya ingin mengajak Anda untuk mengambil waktu sejenak merenungkan penyertaan Tuhan di dalam hidup Anda hari ini. Seperti cahaya bulan dan bintang yang menerangi malam, kasih Kristus senantiasa menyinari hidup kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan Anda, bahkan dalam tidur Anda. Seperti halnya Yaski Radio yang selalu menemani Anda dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan. Terus dengarkanlah Yaski Radio 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

0: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh.
1: Renungan hari ini berjudul, Lakukan Lebih Dari Yang Diperlukan. Nats Alkitab, Matius 5 ayat 41. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Coba bayangkan ini. Anda berada di restoran dengan seseorang yang makannya seharga $35. Dan Anda melihat orang itu bingung menentukan berapa tips yang harus diberikan. Mereka memiliki sisa uang $4. Dan mereka tahu bahwa tips 10% di Amerika dianggap sebagai jumlah minimum. Mereka membuang waktu 5 menit untuk mendapatkan kembalian, sehingga mereka dapat meninggalkan tips sebesar $3.50 daripada meninggalkan sedikit uang tambahan. Apa yang akan terjadi jika mereka meninggalkan seluruh uang $4 itu? Mereka mungkin telah membuat hari pelayan itu menyenangkan. 50 sen mungkin tidak tampak banyak. Tetapi pesan yang menyertainya dapat berarti perbedaan yang sangat besar bagi seseorang. Terutama jika mereka mengalami hari yang berat. Pesan itu mengatakan, terima kasih. Anda telah melakukan pekerjaan dengan baik. Saya menghargai Anda, aku menghargaimu. Anda berharga. Mungkin pesannya hilang. Pelayan itu mungkin langsung mengambil tips tanpa menghitungnya. Tetapi Tuhan memberkati Anda karena tetap melakukannya. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. 2 Korintus 9 ayat 6. Pikirkanlah, Anda bisa menambah kebahagiaan orang lain dan memberkati diri Anda sendiri hanya dengan uang receh. Ini hanyalah satu contoh kecil dari sekian banyak cara di mana hal-hal kecil yang dapat kita lakukan memiliki dampak yang sangat besar. Tindakan kebaikan yang kecil menentukan suasana hari Anda. Melakukan hal yang lebih tidak memerlukan biaya banyak, tetapi memberi Anda banyak manfaat. Dan inilah pemikiran yang penting. Kita dapat memiliki iman yang memindahkan gunung, memahami dan menjelaskan semua doktrin Alkitab yang mendalam, dan mendapatkan nilai tertinggi untuk kedudukan pribadi. Namun firman Tuhan mengatakan bahwa tanpa kasih, kita bukanlah apa-apa. 1 Korintus 13 ayat 2.
0: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

menemukan kebijaksanaan dalam pemahaman firman Tuhan secara sistematis dan mudah dimengerti bersama renungan sentuhan hati Dr. Charles Stanley. Dibawakan dengan sederhana, setiap sesi akan membimbing Anda menuju kebenaran dan memberikan kekuatan spiritual. Dengarkanlah setiap hari jam 6 pagi di Yaski Radio, aplikasi Jalur Hati, dan website yaskiradio.com. Dan biarkanlah setiap renungan menjadi cahaya dalam kegelapan, membawa inspirasi dan arahan bagi hidup Anda. Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

Pernahkah Anda bertanya, apa sebenarnya kehendak Tuhan bagi hidup saya? Mari kita temukan jawabannya dalam program In Touch, pengajaran dari Dr. Charles Stanley. Pelajari bagaimana hidup sebagai pengikut Kristus, mengenal kehendak Allah, mengalami pimpinan Roh Kudus, dan membangun iman yang teguh di tengah tantangan hidup. Dengarkan program In Touch setiap hari pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by media.

Jendela Hati, sebuah program yang mengungkapkan realita kehidupan manusia di titik nol, ketika manusia menemukan dirinya hanyalah setitik debu yang mudah ditiup angin, ketika air mata menetes, mengundang iba, dan manusia menemukan dirinya tidak berdaya. Banyak sesama di sekitar kita yang sengsara dan menderita dalam kesakitan, dalam kesulitan, dan dalam penderitaan. Mereka terus berjuang untuk melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Apakah Anda bersedia menjadi jalan keluar mereka? Dengarkanlah program Jendela Hati untuk dapat meneguhkan komitmen Anda dan menolong sesama. Setiap hari jam 11 malam waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website kami di www.yaskiradio.com.

Listener, mari sambut pagi dengan senyum dan mengucap syukurlah untuk rancangan hari ini kepada Sang Pencipta. Dengan itu, kita dapat menjadikan hari ini lebih bermakna bagi kita. Tetap semangat menjalankan aktivitas hari ini dan pastikan Hotline FM menjadi sahabat Anda. Keep on growing and never give up.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Bagaimana menua dengan anggun? Anak saya, Steve, berkata bahwa ada 3 tahap kehidupan. Masa muda, usia pertengahan, dan wah, engkau terlihat cantik hari ini. Suka atau tidak, pada akhirnya kita akan sampai di tahap ketiga kehidupan itu. Masalahnya adalah bahwa dunia kita menghargai hal yang baru dan membuang yang lama. Namun perspektif Tuhan tidak seperti itu. Ia memiliki janji yang hebat untuk tahun-tahun usia lanjut kita, sebab ia berkata, "Sampai masa tuamu, aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus." Yesaya pasal 46 ayat 4. Bagaimana Anda dapat bertambah usia dengan anggun? Anda melakukannya dengan kasih karunia Tuhan. Singkirkan semua sampah. Buang dendam Anda. Semuanya itu mengambil terlalu banyak energi Anda. Selesaikan masa lalu Anda dan lupakanlah. Sadari bahwa nilai Anda di mata Tuhan tidak berkurang dengan sejalannya usia Anda. Tuhan berkata bahwa sebagai orang percaya, kita adalah bagian dari tubuh-Nya. Ia berkata, malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan. 1 Korintus pasal 12 ayat 22. Hargai pengalaman-pengalaman hidup Anda sendiri. Ceritakan apa yang Anda telah pelajari. Anak muda membenci nasihat, kecuali mereka memintanya. Namun mereka menghargai pengalaman. Teruslah melayani. Banyak orang melihat masa pensiun sebagai akhir dari pelayanan mereka kepada orang lain. Suatu kehidupan baru yang penuh kesenangan dan memuaskan diri sendiri. Namun, Mazmur 92 berkata, orang benar pada masa tua pun mereka masih berbuah. Nantikan Tuhan menghormati firman-Nya sendiri. Tidakkah Tuhan telah setia dalam kehidupan Anda sampai sejauh ini? Ia tidak akan berhenti sekarang. Yesaya pasal 41 ayat 10 masih berlaku. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Itulah kasih karunia Tuhan yang sangat diperlukan di masa tua kita. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Jangan melewatkan sehari pun tanpa memohon kepada Tuhan agar membimbing kita untuk percaya akan kasih kebapaannya. Kepercayaan akan kasih Allah itulah yang sangat kita butuhkan. Barang siapa percaya kepada Bapa seperti seorang anak, maka ia akan menerima pertolongan di dalam semua kesulitannya. Karunia percaya ini adalah karunia yang teramat berharga. Dan Allah Bapa akan mengaruniakannya kepada barang siapa yang memohon kepadanya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

menguasai hidupmu, tetapi hadapi dengan iman. Hot listener, iman akan mengalahkan segala ketakutan. Mari kita hadapi setiap tantangan dengan keberanian.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Kuasa seorang bapa. 2 ayat dalam Perjanjian Baru mengenai bapa telah lama membuat saya kagum. Yang pertama adalah ini. Bapa-bapa, janganlah membangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Efesus 6 ayat 4. Yang kedua juga serupa. Hai bapa-bapa, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Kolose 3 ayat 21. Oke, apa yang membuat seorang anak kepahitan atau sakit hati terhadap bapaknya? Dan akhirnya, membuat mereka tawar hati? Saya dapat memikirkan satu daftar yang panjang seperti tidak adanya konsistensi, sifat pilih kasih, memberi hukuman yang lebih besar daripada kesalahannya, prioritas yang salah, ekspektasi yang tidak realistis, tidak dapat didekati dan membuat kesimpulan tanpa mendengarkan terlebih dahulu. Saya yakin Anda masih dapat menambahkannya. Namun, coba kita berbalik dan bertanya, apa yang menguatkan hati seorang anak? Saya dapat memberikan daftar panjang lainnya. Namun, kita akan kehabisan waktu untuk membicarakan semuanya. Mari kita lihat 2 atau 3 saja di antaranya. Pertama, pujian menguatkan hati seorang anak. Anak-anak bertumbuh baik bila Anda mengakui nilai diri mereka. Seorang anak jarang melupakan pujian bapaknya. Hal itu seumpama catatan yang terlindungi dalam satu komputer yang akan tinggal terus bersamanya seumur hidupnya. Sifat kedua yang menguatkan hati anak adalah ketika Anda tersedia bagi mereka. Ya, saya tahu bahwa para bapak adalah orang yang sibuk. Namun, anak-anak adalah manusia yang sangat penting. Mereka mekar bila Anda memiliki waktu bagi mereka. Bila Anda dapat didekati, dan bila Anda mendengarkan. Kemudian yang ketiga, anak-anak Anda akan bersemangat ketika Anda memiliki ekspektasi yang realistis atas mereka. Anak-anak akan selalu menjadi anak-anak. Anda tidak akan menginginkan mereka dalam bentuk lainnya. Mereka belum memiliki tingkat kedewasaan Anda, dan pastinya juga tidak memiliki pengalaman Anda selama bertahun-tahun. Ketika mereka mengecewakan Anda, berikan kepada mereka kesempatan untuk menjelaskannya. Bila seorang ayah memperlakukan anaknya sedemikian rupa sehingga sang anak menjadi kepahitan, maka anak tersebut dapat mengalihkan kepahitan itu kepada Tuhan. Sebaliknya, ikutilah teladan Paulus yang memperlakukan orang Kristen mula-mula. Seperti bapa terhadap anak-anaknya, telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah. 1 Tesalonika 2 ayat 11-12. Itulah kuasa seorang bapa. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan bersama hambanya Pendeta Gilbert Lumoendong, S.P.A.
1: Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan, tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah.
0: Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini.
1: Hidup Kristen bukan hanya bicara tentang kesibukan kita di dalam gereja. Mungkin kita ikut dalam kor di gereja, mungkin kita sibuk sebagai pengurus gereja, mungkin kita aktif di pelayanan anak ataupun kegiatan-kegiatan sosial lainnya melalui pelayanan gereja. Tetapi perlu saya tegaskan sekali lagi, hidup Kristen bukan hanya berbicara tentang kesibukan-kesibukan kita di gereja. Bisa saja dari hari Senin sampai Senin kita sibuk dalam kegiatan-kegiatan gereja, namun itu tidak menunjukkan kita Kristen yang sejati, karena Kristen yang sejati justru nampak dari soal perbuatan keseharian. Karena Alkitab dengan tegas berkata, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Berarti kita dapat menunjukkan iman Kristen kita justru lewat perbuatan-perbuatan kita. Tanpa perbuatan-perbuatan yang memuliakan Allah, maka iman kita adalah iman yang mati. Bahkan tidak sedikit yang kemudian kita menjadi batu sandungan hanya karena apa? Kita aktif dalam pelayanan gereja, tapi perbuatan kita tidak ada ubahnya dengan orang-orang dunia. Nah, pertanyaannya, perbuatan keseharian seperti apa yang Kristus kehendaki? Yang pertama jelas, yaitu yang mempermuliakan Kristus. Alkitab berkata supaya orang melihat perbuatanmu yang baik dan mempermuliakan Kristus. Bagaimana kita dapat mempermuliakan Kristus? Jawabannya sederhana, waktu kehidupan kita tidak sama dengan dunia ini, waktu kehidupan kita standarnya berbeda, waktu kualitas kita adalah kualitas yang tidak sama dengan dunia ini, sehingga orang berkata, sungguh dia pelaku-pelaku firman. Kenapa? Kita hanya melakukan firman. Alkitab berkata apa? Berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu, berkatilah orang yang mengutuk kamu. Itu yang kita pegang. Alkitab berkata apa? Kalau seorang tampar pipi kirimu, beri kan juga kepadanya pipi kananmu. Itu saja yang kita buat, dan itu yang membuat hidup kita mempermuliakan Kristus. Yang kedua, soal keseharian, perbuatan apa yang Tuhan inginkan? Yang senantiasa hidup damai dan berdamai. Selalu saya bilang begini, kalau kita sebut diri kita Kristen tapi kita orangnya takut, kuat, terbimbang dalam hidup ini, bagaimana hidup kita bisa jadi berkat? Bagaimana kita bisa jadi saksi Tuhan? Ya kan, hidup kita harus damai dan berdamai. Ini yang paling penting. Ketika kita damai dan berdamai, ini yang akan membuat kehidupan kita menyatakan kuasa Tuhan. Kadangkala hidup kita sendiri tidak damai, bagaimana kita bisa berdamai? Lalu kita berkata, ya tapi kalau orangnya memang menyakitkan saya bagaimana? Loh, orang boleh ngecewakan kita, orang boleh menyakitkan kita, tapi kita ada untuk jadi saksi Tuhan. Roh yang ada di dalam kita lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini, sehingga roh Allah itu akan menuntun kita terus untuk hidup damai dan berdamai. Haleluya. Lalu yang ketiga, saya pelajari perbuatan keseharian apa yang Tuhan inginkan. Yang pertama, yang mempermuliakan Kristus. Yang kedua, yang senantiasa hidup damai dan berdamai. Yang ketiga, yang senantiasa sungguh sungguh-sungguh dan melakukan yang benar. Jadi istilahnya bukan cuma setengah-setengah. Kadang-kala kita nolong orangnya setengah-setengah, kadang-kala kita bersaksi juga setengah-setengah, ikut Tuhan juga setengah-setengah, lagi mau ke gereja, lagi ke meja judi ya ke meja judi, lagi ngomongin tentang Tuhan yang ngomongin tentang Tuhan, yang lagi ngomongin tentang dunia ngomong tentang dunia, ya kan? Saya perhatikan banyak orang, misalnya kan sekarang lagi rame-rame Facebook. Kalau di Facebook lagi datang angin jeleknya maki orang, kalau anginnya lagi angin baik, wah cerita tentang firman, ya kan? Di Twitternya juga sama, kalau lagi ngomong tentang firman, bahkan kadang-kala kritik pendeta, ya kan? Tapi kalau lagi maki orang, ngomong jorok, ya itu juga yang dia buat. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini yang saya bilang, kita jadi Kristen yang setengah-setengah. Bagaimana kita bisa ngeritik sana ngeritik sini? Hidup kita aja nggak bener, saudara. Lalu pertanyaan saudara kepada saya, jadi kita mesti sempurna dulu baru bisa ngeritik orang? Jujur saja sama diri saudara. Saudara ini kan hanya orang yang mau cari sensasi kan. Hidup saudara sendiri gak benar kok. Pakai sok mau ngatur sini, mau kritik sana, kritik sini. Artinya engkau basah, engkau pengen semua orang basah. Bertobat itu bukan cuman ngomong, saudara. Bertobat itu lakukan dulu, saudara. Dengan sungguh-sungguh melakukan yang benar, baru yang sejati. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Dan yang keempat saya pelajari soal perbuatan kesalahan apa yang Tuhan keinginkan, yaitu yang selalu penuh dengan kasih dan sukacita. Jangan dendam, jangan balas yang jahat dengan yang jahat, dan hiduplah selalu dengan sukacita. Karena Alkitab berkata hati yang gembira adalah obat. Waktu hidup kita bersukacita, maka kita selalu merasakan kesembuhan, baik di dalam jasmani kita, baik di dalam jiwa kita, maupun di dalam rohani kita. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kesaran hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar kesaran hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan di dalam program ini kita sedang membahas tentang melakukan yang baik dan benar. Nah, ini yang Tuhan mau dari kita, yaitu apapun yang kita kerjakan, kita lakukan yang baik dan benar. Haleluya. Nah, sudah bengkas dalam Tuhan, dalam pembahasan tentang melakukan yang baik dan benar, kita mau sama-sama belajar dari Ulangan pasal ke-12, Ulangan pasal 12 ayatnya yang ke-20, Ulangan pasal 12 ayat 20 sampai 28. Demikian firman Tuhan, Ulangan 12 ayat 20 sampai 28. Apabila Tuhan Allahmu telah meluaskan daerahmu nanti seperti yang dijanjikan kepadamu, dan engkau berpikir aku mau makan daging, karena engkau ingin makan daging, maka bolehlah engkau makan daging sesuka hatimu. Apabila tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk menegakkan namanya di sana terlalu jauh dari tempatmu, maka engkau boleh menyembelih dari lembu sapimu dan kambing dombamu yang diberikan Tuhan kepadamu seperti yang kuperintahkan kepadamu, dan memakan dagingnya di tempatmu sesuka hatimu. Tetapi engkau harus memakan dagingnya seperti memakan daging kijang atau daging rusa. Baik orang najis maupun orang tahir boleh memakannya, tetapi jagalah baik-baik supaya jangan engkau memakan darahnya, sebab darah ialah nyawa. Maka jangan engkau memakan nyawa bersama-sama dengan daging. Jadi jelas, hidup Kristen jelas berkata jangan engkau memakan darahnya, sebab darah ialah nyawa. Maka jangan engkau memakan nyawa bersama-sama dengan daging. Jangan engkau memakannya, engkau harus mencurahkannya ke bumi seperti air. Janganlah kau memakannya supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian. Apabila bukan apa yang benar di mata Tuhan, tetapi persembahan kudusmu yang ada padamu dan korban nasarmu, haruslah kau bawa ke tempat yang akan dipilih Tuhan. Engkau harus mengolah korban bakaranmu, daging dan darahnya di atas mesbah Tuhan Allahmu, dan darah korban sembelianmu haruslah dicurahkan ke atas mesbah Tuhan Allahmu, tetapi dagingnya boleh kau makan. Ayat 28, perhatikan baik-baik. Dengarlah baik-baik segala yang kuperintahkan kepadamu, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian untuk selama-lamanya. Apabila engkau melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan Allahmu. Melakukan yang baik dan benar di mata Tuhan Allahmu. Nah, berarti jelas prinsip tegas hidup Kristen bukan melakukan yang menguntungkan dan menyenangkan, tapi melakukan yang baik dan benar. Nah, apa yang kita lakukan dengan baik dan benar? Yang pertama, berarti apapun yang kita kerjakan, motivasi harus tulus. Karena Alkitab dengan tegas berkata, Tuhan bukan melihat apa yang di depan mata, Tuhan melihat hati. Tuhan tidak melihat apa yang manusia lihat. Tuhan melihat jauh ke dalam, yaitu motivasi. Kita boleh saja melakukan hal-hal yang kelihatannya baik, tetapi kalau motivasi kita jahat, oh hati kita penuh dengan kecurangan, oh hati kita penuh dengan kemunafikan, sebenarnya kita hanyalah seorang jahat yang memakai jubah-jubah kepalsuan keagamaan kita. Jadi melakukan yang baik dan benar yang pertama dengan motivasi yang tulus, dan yang kedua dengan kesiapan berkorban dan membuang sifat egois. Ini penting, melakukan yang baik dan benar harus juga disertai dengan kesiapan berkorban, sehingga kita berani membuang sifat-sifat dan kebiasaan-kebiasaan diri egois. Ada banyak orang bukannya mau berkorban, tapi justru mengorbankan orang demi keuntungannya. Hancurnya bangsa ini, ada banyak pejabat-pejabat yang tidak lagi siap berkorban, tapi mengorbankan segala-galanya, kalau perlu kepentingan rakyat, kepentingan masyarakat, dan akhirnya mengorbankan negara ini. Itu sebabnya, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan anak-anak Tuhan, mari kita siap berkorban, buang segala sifat egois kita. Dan yang ketiga, prinsip hidup Kristen, melakukan yang baik dan benar dengan tidak membangkit-bangkit. Lalu, perbuatan baik, kalau kita ungkit-ungkit, maka itu sudah menjadi perbuatan yang jahat. Karena perbuatan baik kita lakukan dengan tulus, tanpa pernah mengingat-ingat lagi. Dan yang keempat, saya pelajari prinsip hidup Kristen, melakukan yang baik dan benar dengan yang terbaik dari kita. Karena Tuhan bukan memberikan target harus begini, tetapi Tuhan minta yang terbaik dari kita. Walaupun yang terbaik itu masih ditertawakan oleh dunia, nggak apa-apa, yang penting itu yang terbaik dari kita. Tuhan memberkati, Tuhan memampukan, Tuhan menyempurnakannya. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jika saudara yang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara-saudara yang ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Bukan yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat, sehingga hari-hari yang penuh kemenangan boleh berlaku. Secara khusus sama doa buat mereka yang tertahan kanannya di dada, di dalam nama Yesus, anugerah kasih karunia kuasa berkat Tuhan yang sempurna boleh terus terjadi. Bahkan terus Tuhan lawat dalam anugerah, terus Tuhan lawat dalam kemuliaan Tuhan, terus Tuhan lawat dengan kasih Tuhan, sehingga kami boleh melihat perbuatan yang baik dan benar kami lakukan dengan tulus, kami lakukan dengan kesiapan berkorban, tidak membangkit-bangkitan, apapun yang kami kerjakan dengan yang terbaik dalam diri kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saat buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara, karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.
0: Telah kita ikuti bersama program Hari Ini Harinya Tuhan bagian ke-8 bersama hambanya Pendeta Gilbert Lumwendo, STH. Untuk konsultasi dan doa, hubungi kami di 021-299-37555. Ada hamba-hamba Tuhan yang siap melayani dan berdoa bagi saudara sekalian selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Atau dapat juga hubungi kami melalui surat di PO Box 13 Jaksi Jakarta, atau hubungi website kami di www.glministry.com atau di www.glowfc.com.

0: harus menghakimi kita karena kasihnya kepada kita. Sekalipun demikian, setiap kali ia menghakimi kita, maka bersedihlah hatinya yang penuh kasih sayang itu. Hati Tuhan ikut menderita bersama-sama kita. Tidaklah mudah baginya untuk menghukum kita. Jadi, sangat mudah bagi kita mengubah niat Tuhan untuk menghukum kita. Jika kita berpaling dari kelakuan yang mendukakan hati Tuhan dan manusia, lalu mulai menyesali dosa-dosa kita, maka air mata Yesus yang dicurahkan karena perbuatan kita akan berhenti mengalir dan hukuman Tuhan akan berubah menjadi kemurahan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

kembangkan sikap untuk selalu menjadi lebih baik. Membuat perbedaan yang kecil dalam tindakan akan menghasilkan perbedaan yang besar dalam hasil yang diperoleh. Sekecil apapun perubahan yang kamu lakukan, asalkan ke arah yang lebih baik, akan membantu hidupmu menjadi lebih baik. Dengan melakukan perubahan kecil secara rutin dan dengan usaha yang tulus, akan membuat sebuah perubahan yang besar pada kehidupanmu dibandingkan tidak melakukan perubahan sama sekali. Ingat bahwa sekecil apapun tindakan yang membuat kehidupanmu semakin positif akan membawa dampak besar di masa depan.

0: Haleluya, haleluya, haleluya. Senang kembali jumpa dengan saudara dalam program Bersama Yesus Lakukan Perkara Besar. Saya bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang dapat kembali mengantarkan saya untuk hadir di ruang dengar saudara di pagi yang berbahagia ini. Sebelum kita nikmati renungan untuk kita menjalani aktivitas kehidupan kita, mari kita memohon kuasa Roh Kudus untuk menolong kita. Bapa di sorga, dalam nama Yesus, kami minta pertolongan kuasa Roh Kudus agar firman yang akan kami dengar bersama meneguhkan, menguatkan, menolong, memulihkan, menyembuhkan setiap kami, bahkan mengantarkan kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang maksimal di hari-hari ini. Urapi hamba-Mu secara khusus agar apa yang hamba sampaikan bukan bersumber dari akal, perasaan, pikiran, dan kekuatan manusia, tapi Roh Kudus-Mu yang bekerja, sehingga kebenaran firman ini sungguh-sungguh memberkati setiap kami. Terpuji Engkau Tuhan. Kami buka hati, kami dengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pada kesempatan pagi ini saya akan berbicara tentang melupakan setiap hal yang menyakitkan. Tidak sedikit orang yang habis energinya hanya untuk mengingat hal-hal yang menyakitkan, dan harusnya hal seperti itu tidak begitu penting, karena ketika kita merenungkan hal-hal yang menyakitkan yang pernah kita jumpai dalam hidup kita, energi-energi yang Tuhan berikan pada kita akan terbuang percuma, dan kita menjadi orang-orang yang pada akhirnya tidak maksimal dalam menjalankan setiap tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita. Untuk itu, apa yang harus kita lakukan agar supaya kita dapat melupakan setiap peristiwa-peristiwa yang menyakitkan kehidupan kita? Yang pertama adalah baca firman Tuhan serta merenungkannya. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, kita harus punya waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Kita harus punya saat-saat di mana kita baca dan renungkan firman Tuhan, agar supaya peristiwa-peristiwa yang pernah kita alami yang menyakitkan kita tidak mengisi kehidupan kita. Kita dapat melupakan dan meninggalkan, sehingga firman itu bisa mengisi, memenuhi setiap saya dan saudara, sehingga apa yang kita harapkan ke depan akan menjadi sebuah kenyataan di akhirnya nanti. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah baca firman Tuhan dan renungkan itu siang dan malam. Pada pasal yang pertama, yang ke-8 dalam kitab Yosua. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Isilah pikiranmu dengan nilai-nilai yang benar, terhormat, adil, murni, manis. Kita harus mengisi pikiran kita. Jangan dibiarkan pikiran-pikiranmu diisi oleh perkara-perkara yang tidak begitu penting. Tidak harus kau pikirkan. Jangan biarkan waktu hidupmu, kesempatan demi kesempatan yang Tuhan berikan, hanya untuk kita mengisi dengan hal-hal yang tidak begitu penting. Dalam Filipi pasal yang ke-4 ayat yang ke-8 berkata, jadi akhirnya saudara-saudara, pikirkanlah yang enak, pikirkanlah yang suci, yang kudus, pikirkanlah yang benar. Yang perlu kita pikirkan hal-hal yang benar, yang tidak benar tidak perlu dipikirkan, yang tidak baik tidak perlu dipikirkan, yang tidak terhormat, yang tidak terpuji tidak perlu kita pikirkan. Jauhkan dari pikiran-pikiranmu yang najis, yang cabul, yang kotor, yang jahat. Isilah hidupmu dengan hal-hal seperti itu. Yang poin yang ketiga, apa yang harus kita lakukan agar supaya kita dapat melupakan setiap hal yang pernah menyakitkan kehidupan kita? Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan? Jangan menoleh ke belakang. Surat Paulus kepada orang-orang yang ada di Filipi pasal 3 ayat yang ke-13. Jangan menoleh ke belakang. Hal-hal yang lalu biarlah berlalu. Jangan pernah menoleh ke belakang, karena biasanya hal-hal yang di belakang itu tidak akan pernah membuat kita untuk maksimal di hari-hari yang dimana kita sedang maju melangkah ke depan. Pendengar radio online yang saya kasihi di dalam Kristus, kita sedang menghadapi hal-hal yang terkadang secara manusia sulit kita memahami, sulit kita mengerti, ditambah lagi dengan hal-hal yang menyakitkan kita. Gak begitu penting pikirkan hal-hal seperti itu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Yang berikut, apa yang harus kita lakukan agar supaya kita dapat melupakan setiap hal yang pernah menyakitkan hidup kita? Yang harus kita lakukan adalah kita harus ambil sebuah sikap. Kita ambil sebuah sikap, ambil sebuah keputusan. Ya, yang lama ya sudah. Karena toh sampai di mana kita akan bawa, dan terus menerus kita pikirkan, tidak akan pernah mengubah. Tidak akan pernah terulang lagi, karena itu sudah berlalu. Saya tidak mengerti apa yang pernah menyakiti hidupmu. Peristiwa apa, situasi seperti apa, atau ada orang-orang yang pernah ada di sekitar kehidupanmu yang pernah menyakiti hidupmu, dan engkau terus bawa dan bawa seakan-akan itu tidak akan pernah lepas dari hidupmu. Saudara yang saya kasihi, mari kita ambil sebuah sikap. Sudah, yang lalu biarkanlah berlalu. Yang lalu biarkanlah berlalu. Mari kita menatap hari depan kita. Mari kita melangkah. Mari kita maju mengarah pada tujuan, pada apa yang Tuhan kehendaki untuk kita kerjakan hari-hari ini. Karena kalau saudara masih dapat kesempatan untuk ada di hari ini, saudara masih dapat kesempatan untuk hidup di hari ini, ini sebuah anugerah yang patut saudara syukuri. Dan tidak sampai di situ, kita harus maksimalkan. Karena setiap apapun yang Tuhan percayakan, yang di dalamnya kita peroleh, yang di dalamnya kita dapat miliki, kita harus dapat mempertanggungjawabkan. Kita harus mengelola kehidupan kita ini. Kita harus memaksimalkan kehidupan kita ini. Nah, jangan sampai kita jadi tidak maksimal. Jangan sampai kita akhirnya mengelola hidup ini asal-asalan, hanya karena merenungkan peristiwa-peristiwa di masa yang lalu. Hanya merenungkan peristiwa-peristiwa yang tidak perlu direnungkan, yang tidak perlu diingat lagi. Ada banyak orang jatuh sakit, akhirnya dia menderita cuman karena dia pernah disakiti. Dia dendam, dia sulit melepaskan, dia sulit melupakan. Dengar baik. Maukah engkau bangkit dari tidurmu? Maukah engkau bangkit dari terlepas dari keterikatan hidupmu? Lepaskanlah hidupmu di masa yang lalu. Lepaskanlah pengampunan. Lepaskanlah semua itu. Karena ketika engkau berani mengambil langkah untuk melepaskan itu, Tuhan sanggup pulihkan hidupmu. Tuhan sanggup pulihkan kesehatanmu. Tuhan sanggup pulihkan karaktermu. Tuhan sanggup pulihkan bisnis, usaha, pekerjaanmu. Tuhan sanggup pulihkan karir-karirmu. Bapa di sorga, terbatas hambamu menyampaikan kebenaran di pagi yang berbahagia ini. Tapi dari studio hotline hamba mengangkat tangan. Izinkan setiap anak-anak Tuhan yang terganggu oleh masa lalu kehidupan mereka, di mana mereka pernah mengalami peristiwa-peristiwa yang menyakitkan. Di pagi ini hamba berdoa dan memohon, jika mereka terikat dengan perkara-perkara yang tidak penting, tidak perlu, hamba bersuruh dan memohon dalam nama Yesus Kristus, darah Yesus yang berkuasa, lepaskan mereka yang terikat. Bebaskanlah mereka yang tertawan. Jika ada di antara mereka yang sedang mengalami pergumulan hidup, izinkan ada mujizat-mujizat-Mu boleh terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus, jika ada yang sakit dari tempat ini, hamba berdoa sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Izinkan keajaiban di dalam kuasa nama Yesus menjadi sebuah kenyataan dalam hidup mereka, agar dengan demikian Engkau Tuhan dipermuliakan. Ini permohonan kami di kesempatan ini. Kami bersuruh dan memohon kepada-Mu dalam nama Tuhan kami yang ajaib, Yesus Kristus. Hanya bersama Yesus kami dapat menikmati perkara-perkara yang besar dan luar biasa. Haleluya, haleluya. Amin.
1: Bisa aku tak berdaya.
2: Anda telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bersama Yesus lakukan perkara besar, oleh Pendeta Royke STH. Bagi Anda yang ingin bersama, bersekutu dan bertumbuh dalam iman dan persaudaraan, Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi kami di 0813-5563-3668, di 0813-5563-3668. Tuhan Yesus

diperluaskan dari kawasan Jalan Kebahagiaan 94.4 Heartland FM, your family station. Shalom, selamat pagi all listener dimanapun hard listener berada pagi hari ini. Ya, senang sekali saya Indra balik hadir mencobai hard listener semuanya di Voice of Life edisi 27 Juli 2026. Oke, apa kabarnya Halizer pagi hari ini? Indra berharap kabarnya baik-baik semuanya. Kabarnya awal minggunya, awal pekannya. Sukacita. Oke, hingga pukul 9 pagi nanti Indra berharap Halizer bisa kembali gabungan bersama Indra di Voice of Life edisi hari ini. Halizer bisa gabungan di line telepon dan juga WhatsApp di 08115830944. 08115830944.

Oke, kita mau sapa dulu buat listener yang ada di grup Komsel Hardline. Selamat pagi semuanya. Selamat bergabung di Voice of Life hingga pukul 9 pagi nanti. Oke, selamat pagi buat semua listener pagi hari ini dimanapun listener sedang mendengarkan siaran pagi hari ini. Kiranya semangatnya baru, harinya baru, jadi semangatnya yang baru, sukacitanya ditambah-tambahkan, dan juga berkatnya pasti mengikuti. Ketika kita bersukacita, selalu ada berkat yang mengikuti kita. Amin ya. Oke, Halizer ditunggu gabungannya nanti di line telepon dan WhatsApp. Halizer bisa gabungan pagi hari ini, saling sapa satu dengan yang lain, saling memberkati lewat lagu-lagu pilihan Anda, dan juga pastinya lewat ayat pilihan yang bisa kita sharingkan pagi hari ini bersama-sama.

Ya, sebelum lebih lanjut lagi, Lister Indra mau hadirkan beberapa nomor pembuka untuk mengawali kebersamaan kita pagi hari ini di Voice of Life. Jadi, Lister jangan kemana-mana. Indra akan balik lagi setelah yang berikut ini. Stay tune terus di Jalur Hati Anda.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stinas Samarinda mengajak teman kuliah di Stinas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima.

0: 新年快乐，恭喜恭喜，mau angpaunya dong.
1: Ya, angpaunya udah habis. Adanya program Bless the Chinese di Heartline Radio.
0: Kami hadirkan program rohani dalam bahasa Mandarin di Heartline Radio. Mulai dari renungan, lagu-lagu Mandarin dari yang klasik sampai yang populer, plus kupas tuntas permasalahan hidup lewat firman Tuhan. Semua bisa kamu dengarkan dalam bahasa Mandarin di program Bless the Chinese mulai tanggal 29 Januari 2025. Dengarkan program radio Mandarin Bless the Chinese setiap hari pukul 1 siang waktu Indonesia Tengah di 94,4 Heartline Radio Samarinda di jalur

0: Hati atau di Yaski Radio. Sampai jumpa di program radio berbahasa Mandarin, Bless the Chinese. Zaijian!
1: Halo?
2: Halo Mas Arif.
1: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
2: Ini suami saya kecelakaan Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
1: Oh iya, aku kesana.
2: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
1: Oh alah. Padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
2: Upgrade aja lampu mobilnya Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana Mas?
1: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

0: Ya, 35 menit lepas dari pukul 7 pagi. Masih bareng kita di Voice of Life. Selamat pagi buat Ibu Prihantini, udah menyimak dari tadi ya. Kemudian ada Papa OO, Papa O nih. Salam dari Lembake. Oke, terima kasih dari Lembake dan sekitarnya. Salam balik juga ya. Oke, selamat pagi buat listener yang baru gabungan di 94.4. Selamat pagi. Selamat hari Senin buat Anda semua yang sibuk ya di hari Senin. Selamat menikmati penyertaan dan kebaikan demi kebaikan Tuhan ya. Oke deh, Alister ditunggu gabungannya di 0811-583-0944 untuk line telepon dan juga WhatsApp. Alister bisa gabungan pagi hari ini, saling berbagi sukacita dan semangat yang baru. Selamat pagi yang sudah dalam perjalanan, hati-hati di jalan sampai tempat yang dituju dengan selamat dan bisa melanjutkan setiap tugas dan tanggung jawab Anda sepanjang hari ini dengan penuh rasa syukur. Oke, selamat pagi juga buat listener yang lagi live streaming di www.heartline.co.id atau melalui aplikasi Jalur Hati dan juga melalui Facebook Heartline Samarinda dan lewat live TikTok Heartline Samarinda. Selamat pagi semuanya. Selamat beraktivitas untuk Anda semuanya. Selamat menikmati berkat yang baru untuk hari ini dan menikmati anugerah yang luar biasa atas hidup kita dari pagi hingga nanti petang. Oke, sebentar, saya harus angkat line telepon nih. Selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi, Bu Nona.
1: Aduh, puji Tuhan, gimana kabarnya Mas Indra?
0: Puji Tuhan, baik.
1: Puji Tuhan. Lama enggak dengar suaranya Mas Indra.
0: Iya, gimana kabarnya Bu Nona juga? Baik ya?
1: Sedang sibuk.
0: Waduh, sibuk apa ini?
1: Iya, ini mau ngasih makan resmi ke Mas Indra.
0: Oke.
1: Iya, salam sudah dari Nona buat semua pendengar setia Radio Heartland. Ya. Dimana saja berada, penyertaan Tuhan beserta kita.
0: Amin.
1: Selama-lama.
0: Amin.
1: Baik untuk Sesmeti, Bung Andoko di Lembake, Tuhan beri kekuatan kesehatan.
0: Ya.
1: Bung Nyung, Mbak Sri, sekeluarga di Lembake, Tuhan beri kekuatan kesehatan. Sesmite di sini, Tuhan beri hidup kuat sehat dalam tangan Tuhan. Baik buat adik Ruth, suami, anak-anak yang ada, Tuhan beserta. Nona Juan Sri di sini, Tuhan beserta, Tuhan menjaga.
0: Ya.
1: Titit, Yoel, Hebron, Angel, Pengkrin ada di badak, Tuhan beri kekuatan, kesehatan.
0: Amin.

0853 Ya, Paulus pernah berkata demikian, Halizer, kurang lebihnya gini ya, soalnya ayatnya belum ketemu nih. Aku melupakan apa yang di belakang, yang dulu kuanggap agung, yang dulu anggap baik semuanya itu sampah. Aku melupakan dan aku berlari sampai garis finish. Nah, kurang lebih kayak gitulah ya. Nanti kita carikan ayatnya. Ini tiba-tiba ke-distract aja gitu. Muncul aja tiba-tiba. Nah, artinya bahwa enggak akan ada masa depan di masa lalu gitu kan. Yang dulu-dulu ya udah lewat gitu kan. Kalau dulu-dulu penuh dengan hal yang buruk, hal yang enggak diberkati sama sekali dalam tanda kutip gitu kan. Yang dulu-dulunya kita jauh daripada jangkauan Tuhan gitu kan. Kita yang menjauhkan diri. Nah, mulai hari ini Intan diingatkan kemarin. Khotbahnya bagus kemarin. Jadi Tuhan bisa mengubah dari semua yang kutuk menjadi berkat. Tetapi Tuhan enggak terlalu tertarik ngeberkatin kita gimana-gimana. Tuhan lebih tertarik mengubah cara pikir kita. Intan jadi ingat waktu itu bangsa Israel gitu kan, yang seharusnya kalau kita lihat dari map sekarang gitu kan, itu kalau jalan kaki santai-santai ya paling sebulan dua bulan nyampe kali ya, karena jaraknya cuma berapa ribu kilometer gitu aja. Kalau naik kendaraan itu seminggu lah kalau kurang lebih, tapi itu diputar-putar sampai 40 tahun. Bahkan di sana dikatakan lebih baik aku mati di Mesir gitu kan waktu itu ya, kalau caranya gini gitu kan. Padahal kurang apa tuh, pagi mana turun ya kan, lapar dikit Tuhan kirimkan burung untuk dikonsumsi dan lain sebagainya. Panas ada tiang awan ya kan, dingin ada tiang api. Nah, kurang apa tuh. Tapi waktu itu adalah bagaimana bangsa Israel menyikapi prosesnya, bahwa dia balik aja deh gitu kan, lebih mending saya mati di sana gitu kan. Nah, Tuhan enggak berkat ya everyday Tuhan kasih ya kan, Tuhan sediakan enggak kurang-kurang gitu kan, tinggal ambil gitu kan. Kalau kita yang harus bekerja dan lain sebagainya, mereka tinggal ambil gitu kan, pagi kumpulin, dimasak dan lain sebagainya, dikumpulin lah gitu kan. Nah, Tuhan lebih tertarik mengeluarkan Mesir dari pola pikir kita ya kan. Kita yang sukanya ngelihat yang kemarin-kemarin, wah kemarin enak kenapa sekarang gini gitu kan. Jadi Tuhan lebih tertarik merubah pola pikir kita, merubah hidup kita, ketimbang berkat gampang kok gitu kan. Hari ini kita mau minta apapun juga gampang buat Tuhan gitu kan. Yang jelas adalah lupakan yang kemarin-kemarin gitu kan. Kita maju ke depan, melangkah bersama Kristus, melangkah dalam rencana Tuhan yang lebih baik lagi buat hidup kita. Kalau yang dulu-dulu mungkin ada kebanggaan-kebanggaan yang membuat kita lupa sama Tuhan juga, nah, mulai dikoreksi lagi. Dulu begini begitu, begini dan begitu. Tapi sekarang kok begini ya gitu kan. Nah, mulai kita mengkoreksi diri kita sendiri, hal itu bahwa gak akan ada hal yang hal yang dulu-dulu yang mungkin membuat kita bangga tapi lupa sama Tuhan. Nah, mulai dikoreksi lagi. Hal dulu yang kita ngerasa diberkati banget tapi kita lupa caranya bersyukur. Nah, mulai dikoreksi lagi. Aku melupakan apa yang di belakang dan menyelesaikan di sampai dengan garis akhir. Stay tune terus, listener, di Voice of Life. Indra balik lagi habis ini. Jangan kemana-mana, ditunggu gabungannya juga di line telepon dan juga WhatsApp. Enjoy untuk beberapa lagu ke depan.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kalipukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

0: Sahabat Fresh Juice, dimanapun Anda berada, saya Yofi dan Natasha.
1: Sesaat lagi kita akan mendengarkan renungan Fresh Juice
0: Senin 27 Juli 2026 yang akan dibawakan oleh
1: Ibu Benedikta Wayan Suryani dari Bangka.
0: Selamat mendengarkan.

Selamat pagi para sahabat Kristus yang terkasih. Saya sangat bersyukur pagi hari ini boleh kembali menemani para sahabat sekalian untuk bersama-sama mendengarkan dan merenungkan Injil Tuhan hari ini, Senin 27 Juli 2026. Kita akan mendengarkan Injil Matius 13 ayat 31 sampai 35. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus memberitakan perumpamaan ini. Hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil di antara segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang di cabang-cabangnya. Dan Yesus menceritakan perumpamaan lain lagi. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang wanita dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat. Sampai seluruhnya beragi. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan ia tidak menyampaikan apapun kepada mereka kecuali dengan perumpamaan. Dengan demikian, digenapilah sabda Nabi, "Aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat Kristus yang terkasih, Injil hari ini sangat istimewa, terkhusus bagi saya. Kenapa? Karena dulu pada tanggal 1 sampai 3 September,